Yang mengatakan penelitian dapat diterjemahkan menjadi solusi inovasi dan rekomendasi kebijakan, bahkan kegiatan ekonomi baru yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, Surya juga mengajak usul untuk semakin memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten, dan dunia usaha dan industri, komunitas, serta seluruh elemen masyarakat. Itu tadi berita Pro4 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro4 selanjutnya. Saya Hanum Mutasuh, terima kasih.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perumat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 7 lewat 10 ya, saatnya kita ada di hari ini dalam sejarah. Buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan. Nanti akan Anum hadirkan ya informasi hari ini dalam sejarah di tanggal 23 Agustus di tahun-tahun sebelumnya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perumat Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, itu tadi kumpulan lagu-lagu daerah ya. Enak ya kalau kita tahu lagu-lagu daerah ya. Informasi pertama mengenai hari ini dalam sejarah di tanggal 23 Agustus ya, kita awali dengan dimulainya konferensi meja bundar tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Kerajaan Belanda, Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Federal yang mewakili berbagai negara bagian yang telah dibentuk Belanda di Kepulauan Indonesia. Ibu kotanya di Pulau Bintan. Setelah melalui perundingan dan pembahasan yang panjang, KMB ini akhirnya ditutup pada tanggal 2 November 1949 dengan sejumlah kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Muhammad Hatta sebagai wakil sebagai ketua perwakilan Indonesia dan J. van Marseven yang merupakan perwakilan dari Belanda. Hasil KMB ini menjadi dasar bagi proses penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat yang kemudian dilaksanakan pada 27 Desember 1949. Dengan demikian, KMB menjadi salah satu tahapan penting dalam perjuangan diplomasi Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Dan di tanggal 23 Agustus tahun 1945, ini adalah Presiden Soekarno memberikan pidato pertamanya melalui radio kepada rakyat Indonesia. Dan di tahun 1975, kudeta komunis berhasil dilaksanakan di Laos. Masih banyak lagi informasi hari ini dalam sejarah, apa-apa saja yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya di tanggal 23 Agustus nanti akan Hanum hadirkan kembali. Dan kita juga akan dengarkan dulu lagu yang berikut ini yang lagi viral-viralnya juga kali ya.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Kalau di tanggal 23 Agustus itu juga adalah Hari Internasional untuk mengenang perdagangan budak dan penghapusannya yang diperingati setiap 23 Agustus. Hari peringatan ini ditetapkan oleh UNESCO untuk memperingati malam 22 sampai 23 Agustus 1791. Ketika pemberontakan dimulai di Saint-Domingue yang kini merupakan wilayah Republik Haiti yang menjadi titik balik penting dalam upaya penghapusan perdagangan budak transatlantik ya. Direktur Jenderal UNESCO juga mengajak para menteri kebudayaan dari seluruh negara anggota untuk menyelenggarakan kegiatan setiap tahun pada tanggal 23 Agustus. Kegiatan tersebut diharapkan melibatkan seluruh masyarakat di masing-masing negara, khususnya generasi muda, pendidik, seniman, dan intelektual. Itu tadi hari ini dalam sejarah ya. Sudah Hanum hadirkan, sudah menjelang pukul 8 juga ya. Nah buat abang dan kakak yang juga hari ini berulang tahun, selamat berulang tahun ya. Karena hari ini juga pasti hari bersejarah ya untuk diri sendiri ya. Selamat ulang tahun yang merayakan hari ulang tahunnya hari ini di tanggal 23 Agustus 2026. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Karena Hanum hadirkan lagi lagu-lagu selanjutnya yang enak-enak pastinya ya. Ada lagu Miring Manggis Ala Madoge.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: Santri.
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Hanum di sini ya, di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Tepat pukul 8 lewat 10 menit. Saatnya kita ada di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Buat Abang dan Kakak yang mau request dan mau ngobrol sama Hanum di sini, Hanum buka teleponnya di 0618463115. Halo.
2: Halo Anu, selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cynthia, apa kabarnya?
2: Ya, apa di Danau Toba, Cynthia?
1: Jauh sekali di Danau Toba, Cynthia.
2: Ini lagi naik kapal,
1: oh, jalan-jalan ye sama keluarga.
2: Iya.
1: Kapan perginya? Semalam masih teleponan.
2: Pada malam sampai pagi ya, Mbak.
1: Oh iya, sama keluarga rame-rame.
2: Ini lagi dengar ini, streaming.
1: Oh iya, enak kali ya. Kedengaran suaranya ya rame di sana ya.
2: Ya kadang-kadang ada musik-musiknya.
1: Kayak mana jalannya? Macet tadi semalam? Tadi malam ya berangkatnya ya?
2: Iya, abis ini pagi pas musim apa macam? Jalan-jalan.
1: Iya, Cynthia, hari ini kita bahas tentang ini, tradisi dan adat pernikahan.
2: Oh, itu ya.
1: Iya, kalau di daerahnya Cynthia sendiri masih ada nggak sih kayak adat-adat apa ya? Kalau di daerah Hanum tuh masih ada yang namanya tepung tawar gitu ya. Terus kalau di kampung masih ada yang namanya nari apa sih namanya itu? Aku nortor gitu.
2: Kalau kami aja kita pakai apa tepung tawar juga sama apa nama remanten sama apa tuh yang pokok-pokok
1: begini, daun. Oh iya, tahu. Makan bersama yang setelah acara itu juga ada ya?
2: Itu ada ide yang 02 sama 03 nih, Kak.
1: Oh, yang kemarin yang tetangganya Cynthia ya?
2: Iya, sama Ani juga, ada juga yang 02 sama 03.
1: Oh iya. Berarti masih ada lah ya adat dan tradisi pernikahan di daerahnya Cynthia sendiri ya?
2: Ada Aljaz Jawa dan lain.
1: Cynthia lagi senang-senang masih dengeri RRI ya.
2: Iya.
1: Naik apa semalam ke situ?
2: Naik bus.
1: Oh, rame-rame berarti sama orang keluarga, mama bapak juga ikut.
2: Enggak, mak satu RT.
1: Oh, mak satu RT ya, ngeri kali. Okay lah kalau gitu, kirim salam sama keluarga dan orang-orang di sana ya.
2: Ya, ini lagi ramai kan, dengar musik.
1: Oke deh, Cynthia mau dengerin lagu, enggak bisa juga ya. Iya, selamat menikmati liburannya ya.
2: Tapi kita cowok sini baru.
1: Mana tahu dapat cowok baru kata Cynthia. Alhamdulillah, kalau dapat nanti kabari ya.
2: Iya, insyaallah. Oke lah, ini ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Cynthia ya, yang lagi liburan. Karena kalau di daerah dia katanya kalau tradisi dan adat pernikahan masih ada ya. Nah, buat abang dan kakak yang mau bergabung lagi ngobrol-ngobrol sama Hanum, masih Hanum buka di 0618463115. Halo. Kenapa tertawa?
3: Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
1: Yuhu.
3: Tentunya bersama penyiar kita yang tidak asing lagi di telinga.
1: Mm-mm.
3: Yaitu ada Kak Hanum di sana.
1: Iya, yeah. Apa kabar Bang Rudi?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
1: Gimana kabarnya? Datang-datang ketawa ya. Kayaknya senang kali dianya masuk ke Markobar ya.
3: Oh. Jelas tentu saja senang Kak Anum. Apalagi pagi-pagi suaranya dipemancar sampai ke gardu rumahku ini menggelegar sangat habis.
1: Bagus kan siarannya, enggak yang jelek kayak kemarin kan masih agak bergema-gema gitu ya.
3: Yes. Sekarang siaran kita sudah lebih jernih, sejernih air sungai yang mengalir di pedesaan.
1: Alhamdulillah. Bang Rudi hari ini mau ngapain aja?
3: Aku nanti kalau cuacanya enggak panas sekali, aku mau ada lomba dekat rumah.
1: Loh, lomba apa?
3: Lomba
1: 17 Agustus pastian.
3: Iya.
1: Loh, lama kali 17 Agustusnya di sana.
3: Kalau di sini memang kebiasaan begitu.
1: Oh, nunggu hari kayak hari Minggu gitu ya.
3: Iya.
1: Biar dia biar agak jarang,
3: iya,
1: biar banyak kita yang datang ya. Kalau hari biasa mungkin banyak yang kerja kali ya.
3: Iya, mungkin lah orang punya. Kita kan sebetulnya kan yang lebih afdolnya itu kan pas 17-nya gitu kan. Mm-hmm. Atau mungkin pas sebelum 17 gitu lah. Gitu.
1: Iya, betul.
3: Tapi kalau di sini kebiasaannya begitu. Akhir-akhir, tanggal 20, 24, 23.
1: Yang penting masih Agustus lah ya.
3: Iya, yang penting masih Agustus ya. Jadi jelas ya. Di akhir-akhir ya, pokoknya di minggu-minggu terakhir gitu lah.
1: Itu lomba apa aja bang?
3: Ya yang umum-umum aja, ada apa, lomba panjat pinang, lomba pasukan paku, lomba ini, apa ya, ada lomba masukkan air ke dalam botol ada.
1: Oh iya, berarti lomba-lomba pada umumnya ya, sampai pakai lagu dangdutnya juga ada?
3: Ada, lomba karaoke pun ada, tapi malam dia.
1: Malam ya?
3: Iya, malam. Nanti malam ada keyboard.
1: Berarti gak ada yang pesta dong di sana hari ini. Karena hari ini kita bahas tentang tradisi dan adat pernikahan. Coba ceritakan dulu bang, kalau di daerah abang itu masih ada gak tradisi dan adat pernikahannya?
3: Ya, kalau kita di sini ya, yang paling dekat-dekat sih, ada ya. Betulnya itu tradisi adat pernikahan Jawa lah.
1: Mm-mm. Ya Jawa.
3: Jawa ini yang paling sering kita perhatikan di Medan. Jadi kalau orang, biasanya kalau orang Jawa itu dia ada kenduri dulu, ya kan?
1: Masih ada ya?
3: Ada. Satu hari sebelum pernikahan itu kan ada kenduri dulu. Ucap selamatan. Baru aku sih nggak perlu banyak tahu kali gitu kan. Kalau tradisi pernikahan Jawa itu ada temu manten gitu kan. Baru nanti kan pas resepsinya ada apa, pecah telur.
1: Iya,
3: kan diiringin dikit apa namanya, diiringi gamelan itu kan. Kalau di kota-kota sekarang ini gamelannya apa, rekaman gitu kan. Jadi diiringi gamelan tuh
1: rekaman ya, nggak kan? pakai lagi alat musik ya bang ya?
3: Iya. Diiringi pakai gamelan itu kan pengantinnya kan jalan. Jalan itu kan kayak tuh sungkeman. Tradisi pas resepsi itu kan ada sungkeman pada orang tua, gitu kan. Hampir sama juga sih di beberapa suku lainnya gitu kan, tradisi pernikahan. Kalau di daerahku sih, untuk kita Minangkabau sini pun juga sama itu. Ada sungkeman juga pada orang tua gitu lah. Cuman bedanya kalau Minang itu dia ada istilahnya sebelum pernikahan itu malam bainai. Kalau malam bainai itu kan dia pakai inai dari apanya, dari tangannya. Nah itu malam apa namanya? Apa lupa kue? Malam menjampui anak daru.
1: Itu iya.
3: Malam basandiangnya itu
1: masih ada ya.
3: Itulah pas malam resepsinya kan gitu kan. Itu sih sebetulnya pada umumnya pernikahan tradisi di masing-masing daerah itu intinya hampir sama juga.
1: Dan masih ada ya. Karena ini Anum melihat fenomena banyak yang pesta atau acara itu udah yang nasional aja, nggak pakai adat-adat gitu bang. Apalagi kalau misalnya pestanya tuh di gedung.
3: Oh iya, kalau di gedung ya juga. Tapi kalau rata-rata kalau di gedung itu adatnya pun masih dipakai.
1: Masih dipakai walaupun apa ya, atas-atasnya aja lah gitu ya, atau kulit-kulitnya aja gitu ya bang.
3: Hanya tempatnya aja yang diperluas.
1: Iya.
3: Biasanya kalau entah aku nggak tahu kenapa kalau pesta di gedung itu jam 6 sore udah habis.
1: Bukan dabes bang, memang jamnya cuma sampai jam 6 sore kayaknya.
3: Oh memang kayak gitu?
1: Iya.
3: Aku gak pernah tahu gitu.
1: Jadwalnya itu kalau gak sampai jam 5 sampai jam 6. Itu udah paling lama itu sampai jam 6 tuh.
3: Iya. Kadang-kadang jam 5 udah habis ya kan. Kadang-kadang jam 6 ya kan. Tapi jam 5 masih ada juga ya.
1: Iya betul-betul.
3: Nah itulah pernikahan itu. Mudah-mudahan tradisi-tradisinya di berbagai masing daerah
1: masih ada apalah, gitu ya.
3: Ya masih ada, dipertahankan. Meskipun katanya zaman sudah berubah, tetapi
1: tradisi jangan nenek
3: moyang kita jangan dilupakan.
1: Betul itu
3: yang,
1: bang.
3: Yang orang Jawa jangan hilang Jawanya.
1: Orang ya. Batak jangan dihilangkan.
3: Yang orang Batak jangan dihilangkan tradisi Bataknya. Yang orang kita dan sana, orang Minangko jangan dihilangkan tradisi nanti.
1: Orang Melayu juga jangan ya.
3: Orang Melayu pun juga begitu.
1: Iya.
3: Janganlah pula dihilangkan tradisi atau nenek awak.
1: Iya betul lah pula. Oke deh, terima kasih Bang Rudi sudah bergabung.
3: Tapi ngomong-ngomong kan Om, hari Rabu kita jumpa ya.
1: Insya Allah.
3: Masuk apa kakak?
1: Masuk subuh sepertinya. Siaran dulu deh Han.
3: Alhamdulillah. Jadi kita berdoa. Insya Allah. Biiznillah.
1: Yeah.
3: Jika Allah menghendaki dengan izin Allah, kita insya Allah akan menghadiri yang namanya acara Maulid Nabi yang diisi oleh para ustadz yang sering kita dengar di Mutiara Pagi.
1: Yes, of course ya, harus datang abang ya.
3: Yes.
1: Oke deh.
3: Nanti aku bakal pakai sorban warna putih. Jangan lupa ditandain.
1: Oke deh. Terima kasih Bang Rudi.
3: Buat Kak Hanum yang sedang bertugas.
1: Iya.
3: Terima kasih banyak.
1: Oke.
3: Mudah-mudahan kita sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rudi ya, masih ada katanya kalau di daerah rumah dia masih pakai adat ya, masih memakai tradisi ya. Walaupun gamelannya enggak gamelan asli, rekaman ya. Walaupun musiknya juga enggak musik yang asli, pakai rekaman ya. Yang penting kayak adat-adat yang masih luarannya itu masih ada. Walaupun dia pestanya pun di Geduk masih ada dibuat tradisinya, walaupun cuman sedikit-sedikit aja gitu ya. Ya penting jangan hilang lah seperti itu. Kita baca dulu dari WhatsApp nih, ada Kak Ira. Markobar, assalamualaikum Hanum, Kakak Ira Tarigan di Prapat. Kalau di tempat Kakak Ira ini masih sering mengadakan tradisi adat Melayu ya. Kalau acara nikahan ada makan hadap-hadapan, terus ada dan pihak laki-laki ini disambut dengan tari persembahan, terus acara berbalas pantun antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai wanita gitu Hanum ya. Itu aja singkatnya sih, kalau mau diceritakan panjang kali lebar ini kata. Buat Anum selamat pagi, semoga sehat sekeluarga, amin ya. Kalau misalnya di daerah Anum sendiri ya, Anum kan orang kelahiran Medan tapi besarnya di Perbaungan, aslinya orang dari Tapanuli Selatan ya. Jadi budaya adat semuanya tercampur di dalam diri Hanum ya. Jadi kalau misalnya di daerah rumah Hanum yang di Perbaungan itu banyak acara-acara yang seperti dibilang Kak Ira Tarigan ya. Tapi lebih sering kayak kasih apa tuh tepung tawar ya. Nah, itu tepung tawar kan juga masuk ke dalam tradisi dan adat ya. Berbalas pantun juga ada. Tapi kalau di acara Hanum kemarin itu dia ada yang namanya Markobar ya. Bukan mari kita ngobrol dan berbagi kabar, bukan ya. Dia itu sebelum datangnya pihak laki-laki, ya, pihak perempuan ini dia kayak berunding dulu nih keluarganya, bagaimana-bagaimananya, itu Markobar dia ya. Baru ada yang namanya apa itu sih, apa sih namanya, aduh lupa pula. Martahi juga ada, banyak ya, bermacam-macam. Kalau di pestanya keluarga Hanum yang masih di Tapsel sana, pakai ini Horja Godang, dia nanti nortor ya kan. Lebih ini lagi ya kan, mar onang-onang dianya. Banyak, makanya lebih paham, banyak paham-paham tentang ini juga sih. Kalau di Jawa memang banyak sih, ada Jawa kawan-kawan Hanum nih banyak yang pakai pijak telur ya. Masih pakai gak? Pakai pijak telur ya kan. Terus kayak kalau yang apa, nasi itu apa sih, makanan itu nasi Arab adapan yang tarik-tarikan ayam ya. Itu juga masih ada. Makanya masih banyak lah tradisi-tradisi yang masih dijalankan ya di daerah rumahnya Anum. Kalau di daerah rumahnya Abang dan Kakak gimana ya? Kalau misalnya ada hal-hal yang kayak gak dibuat lagi Num katanya, itu di mana gitu, pengen tahu juga Hanum. Karena memang kalau di kayak di gedung tuh agak-agak jarang sih. Mungkin karena datangnya itu sore, gak ada lagi ya adat-adatnya. Pagi mungkin dibuat adat-adatnya ya. Ini sudah ada lagi yang mau bergabung bersama kita. Halo Markobar,
0: mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
1: Halo.
0: Assalamualaikum Kak Anu Boru Utasuhu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Boru Damani.
0: Apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sudah sarapan Kakak?
1: Udah dong, pokoknya kalau misalnya lagunya agak panjang berarti lagi sarapan sih Anum.
0: Oh iya, kenapa tadi Kakak kepo dong?
1: Iya, sarapannya tadi mie balap, mie kencang.
0: Mie balap, iyalah pagi-pagi gak apa-apa Kak.
1: Gak
0: biar
1: apa-apa.
0: Biar balap, dia kan biar agak sehat dikit.
1: Enggak, biar cepet aja sebenarnya, cari yang cepet makannya.
0: Itu Kakak mah gak pakai nasi?
1: Gak pakai nasi, cuman makan mie-nya doang.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Kalau Ririn sih kalau makan gak pakai nasi kayak lambung, karena kan ini ada lambung jadi agak takut.
1: Jangan ya.
0: Makan itu Kak.
1: Sebenarnya
0: dikit nasi.
1: Sebenarnya Hanum udah bawa bontot, cuman biasa ya kan. Kita yang masak, kita yang gak selera gitu ya kan.
0: Iya, gitu, ini juga kayak gitu kan, Ririn yang masak, Ririn gak selera.
1: Nanti paling Hanum makan itu pas makan siang deh kayaknya, gak mungkin dibawa pulang dengan yang kayak gitu utuh-utuh ya, pasti.
0: Iyalah,
1: nanti
0: Kak,
1: dimakan.
0: Udah dibawa kan gak mungkin, dia juga gak dimakan, dia juga kecewa. Udah dibawa, aku jauh-jauh gak dimakan. Marah lagi
1: nasinya yang marah ya kan.
0: Iya, marah nasinya.
1: Oke deh, Ririn.
0: Saya.
1: Kan Ririn daerah Galang nih.
0: Iya.
1: Di situ mayoritasnya orang apa?
0: Banyak Jawa di sini Kak.
1: Jadi kalau ke Jawa, kalau misalnya ada pesta adat itu, pesta pernikahan itu, adat Jawanya atau tradisi Jawanya itu masih dipakai enggak?
0: Masih.
1: Masih.
0: Bahkan kalau mau lagi nemukan itu kendangnya itu kayak ning-nung-ning dinyanyi-nyanyiin gitu kan.
1: Itu masih ada?
0: Nyanyi Jawa masih sekarang.
1: Oh, berarti tradisi apa aja yang masih nampak lah, masih terlihat lah dan
0: kalau
1: masih terdengar.
0: Kalau di sini yang sering sih Kak, Jawa. Kan misalnya nanti kalau mau ditemukan itu kan udah di bawah itu ada kayak kain panjang. Kan? Terus dikasih kayak alu, anak alu itu, anak lumpang yang panjang itu. Baru nanti kayak pecah telur bareng-bareng dipijak gitu kan.
1: Masih ada ya?
0: Masih. Terus nanti kita, ceweknya yang cuci kaki suaminya.
1: Oh iya iya iya. Iya iya ada masih.
0: Terus nanti udah itu disalamin kan. Baru nanti ditarik gitu sih. Baru nanti sama mama yang perempuan digendong, pakai kain gendong.
1: Oh iya, Anum ada juga kayak gitu kemarin.
0: Iya masih gitu kan semuanya.
1: Iya iya iya.
0: Nanti itu apa ya, kayak ada dalang-dalangnya gitu lah.
1: Masih
0: ya,
1: ada.
0: Ngomongnya itu Jawa halus, Ririn gak paham. Kalau Mama Ririn sih pinter, kalau Ririn gak.
1: Pakai bahasa ya, Jawa halus ya.
0: Iya, Jawa halus. Dia itu pakai belangkon toh, karena kan belangkon. Gitu Ririn ya, cuma denger-denger aja lah. Kalau yang gak bahasa halus sih Ririn tahu dikit-dikit. Gitu.
1: Kalau bahasa halus gak ngerti ya.
0: Iya,
1: terus Anum semua gak ngerti. Kalau bahasa Jawa gak ngerti
0: sih, Agak tahu karena kan Mama Rin orang Jawa.
1: Oh iya iya. Oh iya iya.
0: Terus nanti ada kayak suap-suapan nasi juga.
1: Gitu. Adap-adapan
0: itu tuh. Pertamanya tuh sebelum ketemu orang tuh lempar-lempar ciri dulu.
1: Oh iya.
0: Demban kan kak.
1: Masih ada ya itu, dari ya, gitu ya.
0: Makanya kalau misalnya siapa yang duluan kena nanti katanya itu kalah sama istri gitu. Jadi harus cepat lempar. Gitu harus kena. Jadi kita harus cepat-cepat ngelempar gitu.
1: Iya paham.
0: Kayak gitu masih kak.
1: Masih ya. Kalau Ririn sendiri nanti kalau nikah nanti mau pakai adat yang nasional atau pakai adat tradisi Jawa atau jangan-jangan tradisi Batak ini?
0: Ya udah pastilah kak. Tapi kalau nanti suami Ririn orang Jawa mungkin pakai dua-duanya lah.
1: Pakai dua-duanya ya.
0: Iya. Tapi kalau misalnya dapatnya bermarga, ya udah pastilah gitu kan karena kan. Kayak anaknya Bau Ririn tuh dapatnya orang bermarga, dia orang Jawa diberikan marga kak.
1: Oh iya memang iya harus diberikan marga.
0: Itu lagi lebih gede biayanya kan kak.
1: Iya harus potong kerbau atau potong apa gitu katanya ya.
0: Ririn pun nanti kalau misalnya dapat orang Jawa insya Allah ya mungkin ya
1: dimargakan gitu juga lah.
0: Diberikan marga biar nanti anak Ririn ada marganya.
1: Iya betul gitu. Oke deh, terima kasih Ririn sudah bergabung.
0: Iya sama-sama buat kakak, selalu jaga kesehatan kan ya.
1: Yui.
0: Selamat tugas sampai tuntas kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi dari Ririn di Galang, masih pakai ya di daerah rumahnya dia ya. Anum jadi ingat ya, main pakai kain gendong itu juga ada di acara adatnya Anum kemarin. Berarti itu sebenarnya ada Jawa ya. Hanum gak ngerti, cuman diikutkan aja gitu. Kayaknya berarti waktu pesta Hanum kemarin tuh acaranya digabung semua nih, Jawa, Melayu, dan adat Bataknya sendiri ya kan. Padahal kami pure orang Batak Angkola ya kan. Cuman karena di daerah kami itu banyak orang Jawa dan orang Melayu, mungkin jadi terikut lah ya, mengikuti tradisi dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Kita angkat dulu ya telepon selanjutnya. Halo Markobar.
4: Orang Sembada di sini.
1: Halo, apa kabar orang Sembada?
4: Nggak tahu lah aku.
1: Kenapa?
4: Malam.
1: Kurang sakit.
4: Kecewa tadi malam.
1: Kenapa?
4: Sudah kecewa lah pokoknya.
1: Oke, apa kabarnya Bu Farida?
4: Alhamdulillah, lumayan sehat-sehat.
1: Iya, tapi suaranya kayak gak sehat.
4: Karena masih ngeleng-leye.
1: Ngeleng-leye, belum masak berarti?
4: Masaknya sih yang sarapan yang belum.
1: Lah, kok gak sarapan? Udah jam 8:30 ini loh.
4: Iya, tapi mau ikut Markobar.
1: Ini hari ini kita bahas tentang tradisi dan adat pernikahan. Kalau di daerah rumah...

0: sampai jam 5 ya kan Bu?
1: Nah, ada sampai ada ini dekat ini kan. Cuman yang gendong-gendong itu semuanya ada itu Nung, bukan orang Jawa aja.
0: Oh gitu.
1: Dengar dari tadi kan. Itu semua pakai gitu.
0: Anum gak tahu kan, Anum baru tahu juga itu ada acara harus menggendong-gendong gitu ya kan.
1: Kalau cuma mendeling, ada. Melayu belum pernah aku tengok lah. Melayu kok tengok ada?
0: Kalau Melayu dia kayak acara yang dibilang Bu Ira Tarigan tadi. Dia acaranya kayak adab-adapan, terus pantun. Pakai kain juga, tapi kalau gak salah kainnya itu ditutup gitu dulu, Mbak. Itu Bu, pas udah kita katanya boleh baru dibuka kainnya.
1: Ngapain?
0: Kayak ditutup dulu, kita berbalas pantun dulu.
1: Digendongkan juga?
0: Enggak, kayaknya sih enggak ada digendongkan. Tapi mana tahu ya, abang dan kakak tahu ya kan. Bolehlah kasih tahu kita. Kita kan enggak tahu-tahu ya kan, Bu.
1: Kayaknya awak belum pernah nampak gitu.
0: Iya. Tapi kalau di gedung masih buat adan enggak, Bu, itu di daerah orang ibu?
1: Sungkeman aja itu kok di situ-situ ku tengok.
0: Oh iya, sungkeman aja.
1: Tortor lah paling.
0: Oh iyalah, tortor berarti masih dipakai walaupun
1: juga dengan keyboard-keyboard ya kan.
0: Oh, tortor di keyboard-keyboard aja, berarti bukan kayak paronang-onang gitulah ya.
1: Bukan besar.
0: Kalau misalnya kayak yang kemarin pestanya
1: musiknya dari keyboard itu ya,
0: iya,
1: kan.
0: Iya. Kalau yang kemarin kan kayak pestanya si Pak Bobby dulu. Nah, itu kan pakai menortor. Ha, itu maksud anu adat yang kayak gitu, Bu.
1: Kayak panjang, kenapa enggak seminggu acaranya itu?
0: Iya ya.
1: paling cepat 3 hari, 5 hari, 3 hari paling
0: iya. Cepat. Kalau di kampung 3 hari, Bu.
1: Iya, kalau ya macam dia itu kan orang udah berlebih ya kan? Kenapa enggak seminggu acara dia itu?
0: Capek mungkin, Bu. Karena memang kan capek, itu enggak tidur loh, Bu, satu malaman. Iya.
1: Saudaraku hari itu tiga hari.
0: Iya, saudaraku juga, Bu, 3 hari.
1: Karena kan keadaan, nengok keadaan juga lah ya kan.
0: Iya.
1: Itu.
0: Biasanya kan yang kayak gitu kan, yang pakai acara itu ya kan, Bu, yang sampai 3 hari itu yang memang dianya banyak duitnya ya kan, Bu.
1: Margondang.
0: Iya, Margondang masih banyak duitnya gitu kan, Bu.
1: Iya, makanya kalau Bobby kan karena ada presidennya bisa 7 hari.
0: Seminggu, jangan-jangan sebulan, Bu.
1: 7 hari ya kan.
0: Semua rakyat Indonesia disuruh Margondang ini ikut maraonang-onang di situ.
1: Margondang 9.
0: Betul itu Bu Farida. Iya.
1: Kalau orang Aceh kan makan ada ibu angkatku bapak tuh orang Aceh.
0: Kayak mana kalau orang Aceh, Bu?
1: Hari itu anak ibuku yang laki kawin sama orang Langsa. Aku pergi sana, makanlah kami adap-adapan di situ. Dekat pelaminan pengantin lah. Itu ada tari persembahan. Enak kali musik Aceh itu, Nung.
0: Iya, ya. Iyalah, pasti mau dengerin lagu Aceh nih.
1: Tapi gak ada tari persembahan itu ada.
0: Di mana?
1: Di RRI ya. Na na na na na na na na na na na.
0: Oh, lagunya.
1: Na na na na na na.
0: Apa nama lagunya?
1: Na na na na. Aduh, enak kali nih, enggak tahu aku. Tari persembahan lah tengok.
0: Judulnya?
1: Coba tari persembahan tengok gitu.
0: Ya. Tapi itu lagu Melayu.
1: Bukan.
0: Jadi
1: orang Aceh kok ku tengok pesta.
0: Oh gitu.
1: Nak ibu ku hari itu.
0: Apa ya? Tarian Ranup Lampuang Aceh. Itu kah?
1: Coba aku kan kamer ibu angkatin kan dia Bandan, dari Bandar kami kan dari itu ke Langsa. Ada pula rumah. Rumah ibu angkat itu di Sembada ini kan. Ada anak ibuku di sini, pergi kami lagi dari sini ke Langsa. Enak kali nomor itu.
0: Jalan-jalan terus ibu ya.
1: Ya udah lama itu nomor.
0: Oh, udah lama kali ya. Oke, gak ada pula lagunya lah, Bu.
1: Iya nak kalah, no. Itu memang musik aja, no.
0: Musik aja ya, nggak ada, Bu.
1: Namanya tadi persembahan, ya kan.

0: Iya.
1: Mahal musiknya.
0: Namanya itu. Tarian Ranup Lampuan Aceh.
1: Coba dulu.
0: Kayak yang ini kayak.
2: Lihat dulu.
0: Aku percepat ya. Iya. Ini yang ada, Bu.
1: Yaudah saja nanti mana tahu sosok ya kan, Num. Cuman kalau yang ku yang udah ku tahu ini kan agak cepat galah, Num.
0: Oh, agak cepat. Berarti bukan ya, yang ini.
1: Sama pelan gitu kan. Lama-lama kayak kayak
0: ini ya.
1: Oh iya, Num, coba udah ya.
0: Oke deh, nanti Anum putarin ya.
1: Itu toko penarinya bukan ada, kadang ada orang yang SD gitu.
0: Iya.
1: Ada yang udah remaja gitu. Ah,
0: betul. Iya, betul.
1: Banyak Pak pandai nari-nari itu tengok.
0: Memang itulah dia. Oke, terima kasih Bu Farida sudah bergabung.
1: Kok siaran subuh berarti jumpa nanti ya.
0: Insya Allah.
1: Dah ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Farida ya, katanya masih ada dong, Nung. Cuman kalau di gedung karena pulangnya juga lebih cepat ya, jam 5. Terus acaranya ya paling cuman sungkeman aja katanya. Atau memang ada beberapa acara cuman karena pagi gak kita tahu itu ya kan. Kita angkat dulu ya yang masih mau bergabung lagi di 0618463115. Halo.
3: Halo Markobar.
0: Halo ibuku sayang.
3: Halo anakku sayang.
0: Apa kabarnya ibu?
3: Selalu.
0: Alhamdulillah sehat dia.
3: Udah sarapan?
0: Udah dong bu.
3: Apa sarapannya?
0: Mie kencang.
3: Mantap kali dah.
0: Mie balap tadi biar langsung makannya cepat. Pat gitu.
3: Subuh masuk ya.
0: Iya, ibu.
3: Ya.
0: Kalau di daerah rumah ibu paling banyak orang apa nih? Orang Jawa, orang Melayu, orang Padang, orang Minang, orang apa? Padang Minang sama ya, Batak.
3: Campur, ada orang Karo, ada orang Aceh, ada orang Jawa, orang
0: Bali.
3: Campur.
0: Campur ya. Kalau pesta itu masih pakai tradisi nggak, bu?
3: Kayaknya nggak di sini.
0: Nggak ada.
3: Ya.
0: Sama sekali.
3: Iya, ada. Tak tahu lah kalau dia nikah gitu ya, kan kita kan dia nikah, kita kan malam gitu kan. Kita kan tak bisa datang, kita datang paling jam 3, jam
0: 4. Kayak malam-malam Mbak Inainya pun tak ada?
3: Tak ada kayaknya.
0: Kalau nasi adap-adapan pun tak ada?
3: Tak ada. Biasa-biasa aja.
0: Masih biasa.
3: Tapi tak di non-non di sana gak tau lah.
0: Mungkin daerah rumah ibu banyak yang orang yang pekerja kali ya.
3: Iya. Ini kan orang Jawa.
0: Jadi acara Jawa pun gak ada bu?
3: Gak ada. Di sini gak ada pekerjaan lagi tuh di sini.
0: Oh gitu ya. Berarti udah modern semua di situ ya bu ya?
3: Gak ada. Pekerjaan kayak gitu gak ada.
0: Iya tapi saya...
3: yang bisa non jauh itu nggak tahu lah ya.
0: Iya. Tapi sayang juga ya bu ya kalau misalnya kayak adat-adatnya itu nggak ada lagi ya kan.
3: Sana tuh nggak tahu lah bulannya. Orang sekarang nih kayaknya mau nikah saja.
0: Anum pengen dengar deh cerita ibu waktu nikah kayak mana, pakai pesta apa bu?
3: Oh ibu pakaian seloyer aja.
0: Oh iya, nggak pakai adat juga?
3: Iya, pakai pakaian seloyer, nggak pakai pakaian adat.
0: Oh enggak.
3: Pakaian adat Minang kan? Berat kepala ditaruh. Bilang kita pakaian Kartini, pakaian player aja, sama pakaian player tau kan?
0: Iya, yang panjang-panjang tuh kan?
3: Nah, itu aja Burani.
0: Berarti Burani nggak pakai suntiang ya?
3: Nggak. Siapa?
0: Pakai suntiang namanya, suntiang.
3: Nggak mau ambil dosa suntiang. Nggak pakai dosa lo. Panin nanti kok sudah. Kalau panin nggak usah lalo.
0: Lalo. Jadi anak ibu kemarin nikah pakai apa?
3: Itulah pakaian pakaian Aceh.
0: Oh pakai Aceh.
3: Ya, pakaian Aceh. Kalau Bu Rani dulu pakaian Jawa, pakaian Kartini biasa.
0: Iya tahu, baju kebaya.
3: Kebaya. Udah itu baru pakaian itu.
0: Slayer.
3: Jangan mau mau. Jadi suruh juga, nggak mau. Capek kepala wak nanti penuh. Mana banyak kali di ukir-ukir ini, di apa-apain ini.
0: Dilengket-lengket kan di kepala ya.
3: Tapi anak awak kan pasti dia mau dia.
0: Mau dia.
3: Enggak, ibu enggak mau dulu.
0: Dia memang adat Aceh, mau dia gitu.
3: Dia pakai ada pakaian Aceh anak ibu itu kan. Pakaian kalau dia ada juga. Minta orang tua pakai Aceh, orang salinya orang Aceh.
0: Oh gitu, ya.
3: Ibu memang orang Minang, apa orang Kariaman suaminya ibu kan. Tapi mau lah, males. Kok di Aceh sih mbak pala-pala kali mbak Anu. Mau, enggak. Gitu.
0: Oh enggak ya. Terlalu ya.
3: Pribadi kita mau enggak.
0: Iya.
3: Internasional aja pakai
0: internasional nasional bu.
3: Internasional. Ibu gitu sukanya apa yang kayak orang barat gitu.
0: Iya. Simple ya. Macam artis itu berarti bu ya.
3: Repot itu pakai gitu.
0: Iya. Yeah. Nanti
3: yang ngeliatinya sampai berjam-jam.
0: Berjam-jam ya.
3: Macam mana ibu suka dipakai-pakai Jawa kan. Yang nomor dua terakhir kan perempuan. Ya Allah, udah tuh muka macam wayang kulit.
0: Karena banyak kali yang di dadanya.
3: Di kening, di kalau apa, pening lah. Mulah, muka aku kotor nanti. Oh, iya, ibu. Mau biasa-biasa aja. Ringkas, cepat, siap. Ya kan? Pening di senting-senting itu. Udah lihat, bukan gak lihat.
0: Betul itu, Bu. Betul.
3: Pakai Aceh masih itu pakaian Aceh. Semua itu orang itu pakaian apa. Ada family apa kakak ipar ibu Rani kan. Ibu Rani udah sekarang udah meninggal, tinggal dia. Ya kalau manggil pantan itu, waduh, pening gue tengoknya. Banyak kali yang dipakai disunting di kepalanya. Waduh.
0: Itulah ya, saking banyaknya ya.
3: Iya, begitu memang adatnya ya kan.
0: Baiklah, ibu udah makan belum?
3: Di apa ini, di Aceh ini, di Langsa, gak ada di Medan ini, gak ada tuh.
0: Gak ada ya.
3: Kalau orang tua masih pakai.
0: Masih pakai, itu iya
3: tergantung
0: betul.
3: Tergantung sama pengantinnya.
0: Kan tergantung juga memang Bu. Sama keuangan juga kayaknya Bu. Karena iya, pakai adat ini kan lumayan ya.
3: Bidannya kan bawa itu mau pakai ini. Enggak lah Bu, saya enggak mau. Udah mau ringkas-ringkas saja, udah pakai yang kat ini. Iya.
0: Mantap. Ya. Ringkas padat cepat ya.
3: Kita nggak capek pun mbak.
0: Yang penting sahnya ya bu ya.
3: Iya. Kapan nikah kita itu.
0: Iya.
3: Apa saja supaya apa datang undangan lihat kita ya kan. Iya.
0: Cantik kan jadi ratu sehari bu.
3: Hah?
0: Jadi ratu sehari.
3: Iya ratu sehari itu ratus tahun.
0: Ini ibu udah makan belum?
3: Belum, baru mau masak ini.
0: Mau masak apa? Belum tahu.
3: Masak belasih aja lah, Nung.
0: Iya, enaknya ya.
3: Belasih sama apa nanti rebusan sayur. Apa nanti bikin sambal belasan udah.
0: Oke deh, terima kasih Bu Ratni yang sudah bergabung hari ini. Iya.
3: Apa nanti bawa acara dangdut?
0: Acara dangdut, sepertinya siapa dangdut? Kang Kiki ya?
3: Ikis malam juga.
0: Mungkin iya mungkin Kang Kiki kayaknya sih.
3: Iya, bukan.
0: Nanti lah Nom cek dulu kayaknya lupa Nom.
3: Ya udah ya Mbak Nom ya cek selalu.
0: Oke. Okay.
3: Amin. Jam 10 udah balik pulang nih kan?
0: Enggak lah Nom pulangnya jam 12:30 Bu, absennya 12:30. Iya.
3: Acaranya 5 jam.
0: Acara iyalah memang siarannya 5 jam, cuman kan jam kantornya kan 7:30 jam, Bu. gitu. Oke deh, terima kasih, Bu.
3: Sama-sama. Selalu lancar-lancar di sini keluarga ya.
0: Iya.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja deh kita puterin lagu-lagu yang udah masuk nih ya. Bukan lagu-lagu yang udah masuk, lagu-lagu yang akan Anum hadirkan ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Untuk Markobar juga kayaknya sudah kita tutup juga ya. Sudah menjelang pukul 9. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat RRI Medan.

Naniura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!

0: Nur, Nur.
1: Oi, apa dah?
0: Nur, tolong aku Nur. Aku pinjam duit Nur.
1: Hah? Pinjam duit?
0: Iya Nur, 500.000 aja. Setengah jam lagi aku balikkan.
1: Ada sih, tapi aku perlu.
0: Tolonglah Nur, ini penting kali.
1: Ya udah, janji ya.
0: Iya iya.
1: Setengah jam lagi nih.
0: Iya iya iya. Aduh, udah sebulan. Aku harus bayar lagi yang di sana. Aku harus minjem sama siapa lagi coba ya? Aduh, takutnya aku bingung kali aku nih. Ke Nur lagi aja kali ya. Nur.
1: Oi.
0: Nur, Nur tolong aku Nur. Aku perlu duit lagi 500.000 aja Nur.
1: Lagi?
0: Nanti setengah jam lagi ku bayar Nur.
1: Untuk apa sih?
0: Nur tolong Nur, penting Nur, perlu kali.
1: Iya tapi jelasin dulu sama aku. Karena setiap bulan aku lihat kamu itu Ida selalu pinjam uang. Setengah jam lagi aku ganti, setengah jam lagi aku ganti. Emang buat apa?
0: Nur, sebenarnya aku terjebak pinjaman online.
1: Hah? Ida, ya Allah.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 9 lewat 14 menit ya, akan Anu hadirkan lagu-lagu daerah pastinya dengan berbagai informasi-informasi menarik lainnya ya. Dan buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan. Kalau dari mantauan Hanum nih di studio, suasana di luar lumayan panas ya. Jadi kalau misalnya mau pergi-pergi, jangan lupa bawa minumnya ya. Jangan gara-gara kesana kemari lupa minum ya, nanti jadi dehidrasi ya. Akan Anu hadirkan lagu-lagu yang enak pastinya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada lagu Kelok 9 dari Androes ya, lagu Minang yang lumayan enak dan banyak di request ya selama menjadi penyiar di Prompat nih ya. Untuk Abang dan Kakak yang biasanya hari Minggu ya lagi santai-santai, biasanya kalau misalnya di hari Minggu ini lebih banyak ya undangan-undangan datang untuk ke pesta ya, pesta pernikahan, pesta sunat, ada lagi yang namanya akikahan ya. Bingung nih mau outfit apa aja ya kan yang dipakai pada saat pesta ya. Apalagi untuk laki-laki ya, karena kayaknya bajunya kemeja, celana keper, kemeja batik, celana keper gitu ya. Ada beberapa tampilan yang lumayan bisa membuat Abang dan Kakak menjadi lebih keren pada saat pesta pernikahan ya. Mungkin buat Abang dan Kakak yang tidak terbiasa dengan memakai apa ya setelan yang formal, bisa memakai dengan setelan semi jas ya. Jadi dia bentuknya seperti jas tapi bahannya itu dia lebih ringan dan lebih enak dipakai ya. Jadi terlihat formal tapi terlihat casual gitu ya. Nah, pakaian lain yang biasanya membuat kita jadi lebih keren ini adalah kemeja batik dengan celana panjang. Nah, batik bentuk apapun ya, mau dia tangan panjang atau tangan pendek, kalau dipakai pada saat formal itu terlihat jadi lebih keren ya, lebih apa ya bilangnya, kalau kita lebih ganteng lah gitu ya, dan lebih necis, apalagi pakai sepatu pantofel ya. Terus kalau misalnya Abang dan Kakak ini gak suka nih pakai jas, terus kalau pakai batik kayaknya terlalu tua katanya gitu ya, Abang dan Kakak juga bisa menggunakan vest atau celana vest. Itu dia kayak apa ya, rompi ya bahasa kita, rompi. Terus dia pakai celana panjang, jadi pakai kemeja. Kan kalau kemeja biasa ya polos aja gitu ya, jadi mau agak-agak gaya-gaya sedikit nih, tambahlah dengan setelan vest, dengan pakai celana panjang pastinya, celana keper ya. Terus kalau misalnya mau dia agak semi formal, bisa pakai pakai sepatu cats yang biasa ya, yang ada tali-talinya. Keren. Terus ada juga pakai kemeja putih polos dengan celana chino ya. Kalau misalnya kemeja ini yang warna putih itu bisa dipakai kemana aja sih. Cuman kalau misalnya yang gampang apa ya, kalau misalnya ada beberapa orang yang dianya kalau apa sering kena kotor gitu pakaiannya, ceroboh ya bahasa lainnya ya. Hindarilah warna-warna polos yang putih ya, tapi kalau warna-warna hitam mungkin bisa ya. Dengan celana chinos bukan celana keper. Jadi pakai sepatunya pun sepatu cats ya. Keren tuh. Banyak ya cara-cara memandu badankan pakaian, terutama buat abang-abang ya. Kalau untuk kakak-kakak mungkin lebih pandai daripada Hanum ya. Paling kalau Hanum itu taunya cuma pakai kebaya. Kalau gak pakai kebaya ya udah setelan ya, gitu aja. Itu aja yang pandai Hanum ya. Nanti akan Hanum hadirkan kembali informasi-informasi lainnya. Kita akan dengarkan dulu lagu selanjutnya. Ada Statue Statue, Faris Adam.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Tradisi nasi hadap-hadapan adalah salah satu acara dalam rangkaian acara pernikahan suku Melayu. Tradisi nasi hadap-hadapan dahulu dilaksanakan di dalam kamar pengantin. Hidangan disediakan di dekat tempat tidur pengantin yang telah dihias sebagai latar belakangnya. Tapi saat ini, perhelatan nasi hadap-hadapan dilaksanakan dalam ruangan khusus atau di depan pelaminan resepsi. Hidangan yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan bahan masakan. Di antara semua hidangan tersebut, yang paling khas adalah gubahan buah atau biasa disebut tebuk menebuk buah sebagai hiasan nasi pengantin. Sebelum mulai bersantap bersama, ada beberapa acara yang dilakukan kedua mempelai, seperti penghormatan pengantin perempuan kepada suami dengan cara mencuci dan mencium tangan suami, dan sang suami memberikan cemetuk atau hadiah perhiasan.

Ada Boruni Raja dari Siantare Foundation ya. Ya sudah Hanum hadirkan lagunya, lumayan enak nih ya. Apalagi buat abang dan kakak atau yang punya anak perempuan ya. Ada lagu Boruni Raja ya, yang sangat mewakili sekali ya untuk anak tercinta ya. Nah, untuk laki-laki tadi udah Hanum jelaskan bagaimana cara berpakaian pada saat pernikahan atau pada saat pesta pernikahan ya, yang biar enggak gitu-gitu aja nih pakaiannya, biar agak lebih keren sedikit lah ya kalau datang ke pesta gitu ya. Kalau untuk perempuan sebenarnya gak perlu banyak-banyak cincong, gak perlu banyak-banyak informasi, karena sebenarnya kalau perempuan sendiri udah tahu ya bagaimana cara memix and match ya pakaian-pakaian untuk ke pesta ya. Tapi Anum kasih panduan sedikit aja kali ya, mungkin lebih paham abang dan kakak kali ya. Nah, kalau misalnya untuk perempuan ini biasanya ke pesta ini lebih suka pakai kebaya ya. Ada kebaya modern ya. Ini adalah perpaduan antara tradisi dan gaya yang bisa memberikan tampilan lebih elegan ya. Outfit seperti ini atau pakaian seperti ini tidak akan pernah salah dan selalu pas dipakai untuk setiap acara pernikahan. Entah itu pernikahannya itu indoor ataupun outdoor ya. Pilih kebaya dengan warna yang sesuai dengan nuansa acara atau kebaya dengan potongan yang pas dan detail dengan sulaman yang manik-manik ya. Padukan dengan rok satin, rok batik, rok tenun atau rok yang sesuai dengan warna baju ya. Terus selain pakai kebaya ya, bisa pakai maxi dress atau ini dengan rok panjang yang selalu menjadi pilihan yang tepat untuk acara kondangan. Jadi maxi dress ini dia bajunya kayak ini ya, terusan gitu ya. Tapi kalau misalnya di bahasa ininya gamis ya. Warna-warna seperti merah marun, biru gelap, warna emas itu memberikan nuansa lebih modern, lebih auranya lebih megah gitu ya. Dan cocok untuk suasana malam. Padukan dengan aksesoris yang sederhana seperti kalung panjang dan anting-anting gantung bagi yang tidak memakai jilbab ya. Selain itu ada penggunaan atau memakai tunik brokat. Gimana tuh tunik brokat? Jadi bajunya itu kalau brokat itu kan dia renda-renda ya, renda-renda, tapi dia sedengkul karena kan dia bentuknya tunik ya. Jadi enggak sepanjang satu baju gitu, enggak baju apa sih kurung, kayak baju kurung ya, cuman dia pakai brokat ya. Tunik brokat seperti itu terasa lebih ringan dan adem di kulit ya, karena juga cocok dipakai di keramaian. Pakailah celana putih atau celana yang cerah untuk sentuhan yang lebih serasi ya. Nah, buat abang dan kakak yang punya batik juga bisa dipadupadankan dengan baju yang brokat ini juga bisa ya. Atau roknya brokat, roknya rok batik, atasannya pakai baju brokat gitu ya. Mantap sekali ya. Seperti mbak yang datang ini nih, cocok nih. Bajunya atasnya brokat, bawahnya batik atau apa itu tenun. Songket, cantik ya. Selain itu bisa memakai dress. Kalau dress ya kita udah tahu lah ya, dengan detail lengan dan aksen lipatan dan area pinggang di bawah ini seperti menampilkan kesan yang unik dan membentuk tubuh gitu ya. Dress juga terbagi dengan dress satin, jadi bisa pakai satin gitu ya. Dressnya juga bisa loh dipakai dengan brokat. Woi, cakep lah pokoknya ya kalau mau pesta. Nah, itu tadi ya informasinya. Nanti akan Anum hadirkan kembali informasi lainnya ya. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya. Ini ada Vita Alfia, Cangkeman.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, sedih sekali ya, sedih. Karena Anum udah nemani ya 5 jam dari pukul 5 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi ya harus undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana karena nanti akan ada Marlon ya, yang akan menemani Abang dan Kakak ya dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya, yang akan dihadirkan. Dihadirkan gak tuh ya. Tapi sebelum itu nanti pukul 10 nanti akan ada jazz musik ya. Karena Anum hadirkan lah itu lagu-lagu enak lah pastinya ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lah, kok ngos-ngosan gini motorku? Aduh, cepat kali lah bensinnya ini habis. Dompet pun pasti ikut menipis.
1: Ya iyalah tuan, tiap hari aku dipaksa ngebut. Gaspol, rem mendadak, aku boros. Kamu juga tekor. Kamu gimana, Bill?
2: Coba deh, seperti tuanku. Jalan lebih santai, servis rutin, dan matikan mesin saat berhenti lama. Kamu pasti sehat, dan kamu juga hemat.
1: Yuk, bijak pakai bahan bakar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: RRI.co.id.
7: RRI.co.id. Complete.
6: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
7: RRI.co.id.

0: Siapa sangka toge penyambungan menu khas berbuka puasa dari Mandailing Natal ini begitu terkenal di Sumatera Utara, bahkan Nusantara. Sehingga tidak seorang pun menolak santapan ini jika disajikan. Sekilas, toge penyambungan hampir mirip seperti es campur atau es cendol yang juga banyak dicari orang untuk minuman berbuka puasa. Adapun keistimewaan dari toge penyambungan dari minuman lainnya, bukan hanya cendol, santan, dan gula merah saja yang menjadi menu di dalamnya, tetapi ditambah lagi dengan ketan hitam, tape pulut, cendol, candil, dan kue lupis, sehingga toge penyambungan mempunyai ciri khas yang unik. Bahkan masyarakat Mandailing Natal menjadikan toge penyambungan sebagai santapan berbuka puasa.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI.

si nami di son arong lagu permintaan sian anak rantau alarang aso mal nasida mabege lagu dangdut atok permusin nami baik kau maju lagu abang ganta.

0: Bang, pinggir.
1: Bang, pinggir tuh, Bang.
0: Bang, pinggir.
2: Bang, ada yang pinggir itu, Bang.
0: Bang, pinggir.
3: Sabar, adik. Angkot nggak boleh berhenti di sembarang tempat. Hargai pengendara lain.
4: Pengendara bijak, lalu lintas aman dan lancar.
5: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang abang kakak di hari Minggu ini, mungkin baru pulang dari Car Free Day ya. Ya, semoga tetap bugar walaupun mungkin agak-agak capek ya. Jangan lupa untuk minum supaya tubuh abang kakak tetap terhidrasi. Tapi bagi yang di rumah aja dan gak ngapa-ngapain, tenang aja karena Malon akan menemani sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang pukul 11 kita ada di acara Etalase 884. Jadi Malon akan bagikan informasi seputar bisnis atau UMKM abang kakak, sambil juga kita putar lagu-lagu yang enak dan menarik. Kita mulai dengan sebuah lagu dari John Eliaman Saragi abang kakak. Ini adalah sebuah lagu dari Simalungun berjudul Rimbang Pok, tentang seseorang yang lupa akan bahasa daerahnya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Promo Almira, Abang Kakak, dan kita kali ini akan membahas ide bisnis atau peluang untuk orang-orang yang malas. Jadi orang malas itu bukan berarti nggak bisa berbisnis juga, Abang Kakak ya. Jadi ada juga bisnis yang bisa dilakukan orang malas. Yang pertama adalah bisnis dengan sistem reseller. Apa itu reseller? Kita bahas seller dulu. Seller itu penjual. Kalau reseller, jadi dia menjual ulang gitu. Ya kalau misalnya Abang Kakak ingin berjualan tanpa perlu mikirkan proses produksinya, maka bisnis dengan sistem reseller itu memang sangat cocok gitu. Jadi nggak perlu mikirin, aduh cara bikinnya gimana ya? Ya nggak perlu, karena yang kita jual itu adalah barang orang gitu. Abang Kakak bisa membeli produk yang sudah tersedia di pasaran, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungannya itu jadi dari marginnya aja gitu. Dan katanya sudah banyak pemilik usaha yang menawarkan sistem ini dan juga memberikan harga bersahabat bagi Abang Kakak yang ingin menjadi resellernya gitu ya. Yang malas-malas cocoklah jadi reseller. Tapi ingat ya, jadi resellernya reseller yang barang-barang memang enggak melanggar hukum juga gitu. Jangan sampai gara-gara pengen bisnis dan malas-malas akhirnya malah dibui. Dan nanti kita akan bagikan lagi ide bisnis apa yang cocok untuk orang pemalas seperti kita mungkin. Tapi kita putar dulu sebuah lagu Nias dari Mona Lisa Zaluku berjudul Lay Duru Ana. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Fadil Hasibuan dan Bangga Kak dengan judul Marpoken. Lagu tentang kehidupan pedagang kaki lima. Dan kita lanjutkan lagi membahas ide bisnis untuk kita yang mager atau malas gitu Bangga Kak. Selain tadi menjadi reseller, Bangga Kak juga bisa berbisnis dengan sistem dropship. Nah, jadi dropship itu apa sih? Jadi kayak kalau misalnya kita artikan secara kasar ya, kayak menjatuh-jatuhkan barang, tapi sebenarnya nggak kayak gitu Bang Kakak. Sebenarnya ini layaknya sistem reseller, yang mana Bang Kakak juga menjual produk milik orang lain dengan sistem tersebut. Tapi kelebihannya, kalau sistem dropship ini bisa dikatakan lebih praktis gitu. Kalau misalnya sistem reseller kan Bang Kakak harus lebih dulu menyetok barangnya gitu. Jadi kayak kita butuh tempat gitu untuk menyetok barangnya, baru bisa menjualnya kembali. Tapi kalau misalnya menggunakan sistem dropship, Bang Kakak itu nggak perlu kayaknya nyetok-nyetok gitu. Abang Kakak tuh cuma perlu memasarkan barang, terus nantinya ada yang, kalau misalnya ada yang ingin beli gitu, nah Abang Kakak akan memasarnya ke seller, terus produk tersebut akan langsung dikirim ke customer gitu. Jadi ece-ecenya Abang Kakak tuh cuma nyari pembelinya aja gitu. Kemudian Abang Kakak nyuruh seller untuk menjual ke pembelinya atau mengantarkan ke pembelinya gitu. Tapi yang kedua ini kayaknya lebih cocok lagi nih kalau misalnya untuk pemalas. Kalau misalnya udah akut ya udah, jadi ini aja lah. Jadi bisnis dengan sistem dropship gitu. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Narta Siregar Bang Kakak dengan judul Timai Aku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia. FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Bungsu Bandung Abang Gagak berjudul Talak Tilu ya, Talak Tiga. Dan sekarang kita lanjutkan lagi membahas ide bisnis untuk orang yang malas. Yang ketiga adalah affiliate marketing. Apa itu? Jadi sebenarnya bisnis yang satu ini masih mirip dengan kedua bisnis yang Marlon katakan di awal tadi ya, yaitu dropship dan juga reseller. Nah, bedanya nih, kalau misalnya di marketing di affiliate marketing ini, Abang Kakak itu akan mendapat komisi itu dari link yang Abang Kakak sertakan begitu. Jadi Kakak dan juga Abang masih harus menjual atau memasarkan produk dari pebisnis milik lain gitu, atau milik pebisnis lain maksudnya. Tapi Abang dan Kakak itu tidak menentukan harga jualnya sendiri gitu. Jadi harga jualnya itu ya ditentukan oleh sellernya. Nah, jadi sebagai affiliate marketing, Abang Kakak itu harus menjual sesuai dengan harga, dan juga jumlah komisi yang akan didapat itu juga sudah ditentukan sejak awal atau sesuai dengan aplikasi begitu. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Roy Purba Abang Kakak berjudul Opung Gaul. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum dari Roslan Maduna, pengakak berjudul Lemak Manis. Dan kita lanjutkan lagi membahas ide bisnis yang cocok untuk orang yang ya lumayan pemalas. Yang keempat adalah jasa tip atau jasa titip. Nah, Bang Kakak pengen belanja tapi dibayar. Ya mungkin impian untuk semua orang gitu ya. Tapi kalau misalnya yang jasa tip ini, kita itu belanja dibayar tapi ya barangnya bukan untuk kita gitu, barangnya untuk customer. Jadi cara kerja jasa tip adalah Bang Kakak membelikan produk yang diinginkan customer, lalu memungut biaya jasa untuk setiap produk yang dibeli tersebut. Lalu saat melakukan belanja-belanja atau shopping itu, Abang Kakak bisa hunting berbagai barang diskon di mall untuk kemudian bisa Abang Kakak foto dan tawarkan di sosial media. Dan Abang Kakak juga bisa membuka jasa titip ketika Abang Kakak berjalan-jalan atau misalnya traveling keluar kota bahkan keluar negeri. Dan Abang Kakak tawarkanlah jasa titip barang khas yang memang tempat Abang Kakak kunjung itu cuma di situ adanya gitu. Kalau misalnya di kita mungkin kalau mau ke Eropa gitu ya, ayo orang Eropa yang mau nitip nasi goreng gitu ya kan, cuma nasi gorengnya yang bisa diawetkan lah gitu. Jadi cocok untuk dijual di sana. Dan Abang Kakak sekarang sudah pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini dulu acara Etalase 884 kita. Nanti jam 12 kita akan kembali lagi tapi dengan informasi yang lebih umum. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Eh, Dek, baca buku apa kamu di sini? Sembunyi-sembunyi lagi.
1: Tidak baca apa-apa, Bang.
0: Jangan bohong kamu. Baca buku yang tidak benar ya.
1: Ah, tidak, Bang. Tidak. Adi hanya baca buku sejarah. Nih bukunya.
0: Hari gini baca buku sejarah. Untuk apa, Dek?
1: Jangan sepele ya, Bang. Dari buku sejarah bangsa Indonesia ini, Adi bisa tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Mojopahit, Sriwijaya, dan juga perjuangan para pahlawan kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
0: Terus, apa lagi?
1: Sejarah juga mengajarkan keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita, sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.
0: Wah, asik juga baca buku sejarah. Kalau begitu, abang pinjam buku sejarahnya ya.
1: Bang, Adi belum siap baca.
2: Dengan mempelajari catatan sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Kita akan ingat betapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa raganya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Medan.

Sebuah lagu karo dari Narta Siregar berjudul Dosa Kamkari. Nah, Bang Kakak, kita ke informasi lainnya. Kali ini informasi yang berhubungan dengan budaya tapi juga merupakan musibah. Jadi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan penanganan dampak kebakaran ratusan rumah adat Sade di Kecamatan Pujut lebih difokuskan pada pemulihan korban atau warga yang terdampak. Yang mana korban terdampak itu, Bang Kakak, mencapai 320 jiwa. Tapi ini maksudnya korban terdampak ya, bukan korban meninggal. Maksudnya mereka itu ada yang kehilangan rumah, ada yang harus mengungsi, begitu. Atau sekitar 120 kepala keluarga. Dan selain rumah warga yang ludes terbakar, sejumlah fasilitas seperti masjid, museum, lapak UMKM, serta fasilitas umum lainnya juga terbakar. Dan juga dikatakan bahwa kebakaran rumah adat Sade itu begitu cepat meluas gara-gara sebagian besar bangunan menggunakan atap alang-alang, begitu ya, namanya juga rumah adat, begitu kan. Jadi memang masih kayak konstruksinya nggak ada yang dari semen atau mungkin sangat sedikit yang menggunakan semen, begitu. Dan kondisi tersebut membuat api dengan cepat menjalar dan menghanguskan bangunan dalam hitungan menit. Walaupun demikian, evaluasi terkait konstruksi rumah dan penggunaan material yang lebih aman tidak menjadi fokus utama saat ini, yang mana pemerintah dan masyarakat itu lebih memprioritaskan kebutuhan para korban dalam beberapa hari ke depan. Dan juga saat ini perhatian itu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan anak-anak, hingga kebutuhan tempat ibadah gitu. Nah, jadi terbakarnya itu pada hari Sabtu malam, Abang Kakak. Sabtu malam ya, harusnya tadi malam begitu ya. Kebakarannya itu besar dan melanda salah satu warisan budaya yang menjadi ikon budaya Lombok, Desa Adat Sade di Lombok Tengah, begitu. Dan mendengar kabar tersebut, Gubernur NTB yaitu Lalu Muhammad Iqbal baru saja tiba dari misi kemanusiaan di NTT dan langsung bertolak ke lokasi kejadian untuk meninjau langsung dan memastikan penanganan berjalan maksimal, gitu. Ya, kita kalau misalnya kayak gini sih memang sayang ya, rumah adatnya tuh kayak terbakar gitu. Tapi sih memang yang harus diprioritaskan adalah saudara-saudara kita yang di sana, begitu. Jangan sampai kita fokus kali ke rumah adatnya harus dibenahi, sedangkan orang-orang di sana makannya bahkan mungkin nggak kita perhatikan, gitu. Jadi itu dulu yang harus diperhatikan. Setelah nanti mereka aman makannya atau kebutuhan dasarnya, barulah mungkin dipikirkan bagaimana untuk memulihkan warisan budaya yang merupakan rumah-rumah adat tersebut, gitu. Dan sekarang gak pengakak, kita putar lagu selanjutnya kali ini dari Jun Monte berjudul Haholongan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Minute.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak, menjelang waktunya sholat azan zuhur pada pukul 12.31 nanti, kita putar dulu sebuah lagu religi dari The Massive berjudul Mohon Ampun Aku.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Assalamualaikum lagi dari Laila Hasim berjudul Pucuk Pisang. Dan kita kembali lagi ke Bang Kakak dari setelah tadi ada azan zuhur. Dan kita ke informasi lainnya. Kementerian Kebudayaan akan merevitalisasi situs-situs budaya di Maluku Utara sebagai bagian dari upaya untuk melindungi situs bersejarah dan menghadirkan sarana edukasi sejarah bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kebudayaan kita yaitu Pak Fadlizon pada hari Sabtu kemarin. Dia menyampaikan bahwa Ternate memiliki jejak Alfred Welles yang merupakan naturalis sekaligus juga penjelajah serta ahli geografi, antropologi, dan juga biologi. Dan potensi itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sarana edukasi sejarah dan ilmu pengetahuan. Selain itu, Maluku Utara memiliki peninggalan sejarah penting seperti Benteng Oranje. Ini nggak tahu ya Oranje atau Oranye bilangnya, tapi tulisannya Oranje gitu. Benteng Oranje, Benteng Kalamata, terus juga serta warisan Kesultanan Ternate Tidore, yaitu ada juga Jailolo dan juga Bacan. Menteri Kebudayaan mengatakan bahwa Maluku Utara juga memiliki peranan penting dalam sejarah perdagangan rempah-rempah Nusantara. Jadi dari dulu kayaknya di situ juga jadi pintu masuknya berjual rempah-rempah begitu ya. Dan dia menyampaikan bahwa kekayaan budaya Maluku Utara itu tercermin dalam filosofi Moloku Kiehara atau kalau diartikan adalah Perserikatan atau Kesultanan Empat Gunung di Maluku, serta berbagai adat dan bahasa yang hidup dalam masyarakat Maluku Utara. Dan Menteri Kebudayaan mengajak pengurus Himpunan Keluarga Maluku Utara atau HIKMU periode 2026 sampai dengan 2031 yang baru dilantik untuk menggiatkan upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan Maluku Utara gitu. Jadi ya nggak cuma yang di sebelah barat-barat aja ya kan yang harus diperhatikan, cagar budaya yang sebelah timur juga jangan mau kalah gitu ya. Kalau memang perlu direvitalisasi ya selama masih ada dananya ya silakan menggumbu aja ya kan Abang Kakak. Karena memang bangsa yang besar adalah bangsa yang mau yang mampu menghargai sejarahnya begitu. Ya enggak ya dong. Dan sekarang kita ke lagu lainnya Bang Kakak. Dari Melayu kita ke Minang dulu ya. Ini ada lagu dari Ani Q featuring Rayola dan juga Rido Zulma berjudul Cinta Palapeh Tanyo. Artinya cinta pelepas tanya atau cinta pelarian. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai wah.
1: Makan kau lah panasin.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.
5: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Cogo Mancogo dari ADMF Abang Kakak. Dan itu tadi sebuah lagu Minang ya. Dan kita lanjutkan lagi membahas informasi lainnya. Kali ini dari Kalimantan, tepatnya Kalimantan Timur. Jadi pemerintah kota Samarinda, Kalimantan Timur, berkomitmen untuk memperkuat pembinaan sumber daya manusia dan promosi internasional untuk desa budaya Pampang guna mendongkrak kunjungan wisatawan. Yang mana desa Pampang ini Abang Kakak memiliki kekuatan pada budaya dan juga kearifan lokal yang masih terjaga. Inilah yang menjadi nilai jual sekaligus keunggulan Pampang sebagai destinasi wisata budaya di kota Samarinda. Dan ini juga terkait dengan penghargaan Kaltim Fest 2026 yang diterima oleh Desa Budaya Pampang. Dalam ajang tersebut, di Kaltim Fest itu, Desa Budaya Pampang ini berhasil meraih juara kategori budaya sekaligus menjadi pemenang Arindama kategori pengembangan budaya dan kearifan lokal terbaik tahun 2026. Jadi pemerintah Kota Samarinda berkomitmen menjadikan potensi budaya Desa Pampang ini sebagai motor pariwisata yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat secara berkelanjutan. Selain dengan pembinaan destinasi dan juga sumber daya manusianya, penguatan sarana serta prasarana penunjang ini tetap menjadi prioritas pertama prioritas pemerintah begitu, dan juga ini dilakukan untuk menjamin kenyamanan wisatawan di tengah keterbatasan fiskal daerah gitu. Lalu dari sisi pemasarannya, pemerintah Kota Samarinda akan memaksimalkan berbagai kanal komunikasi dan media untuk memperkenalkan Pampang ke pasar domestik maupun internasional. Ya khususnya kayaknya ini yang dari sosial media sih ya. Soalnya dari situ kayaknya kalau misalnya sekarang itu mau mempromosikan tempat wisata ya kan. Jadi melalui sinergi pembinaan dan juga promosi, destinasi wisata Desa Budaya Pampang ini diharapkan terus tumbuh menjadi ikon wisata budaya Samarinda, sekaligus juga ruang hidup yang menjaga warisan leluhur gitu. Karena memang harus dijaga juga ya kan. Jangan sampai kita promosi, rupanya tidak terjaga warisan leluhur yang di sana gitu. Jadinya apa budayanya nanti di situ gitu. Dan sekarang Abang Kakak kita lanjutkan dengan sebuah lagu dari Jun Monte berjudul Sipata. Ini lagu tentang seseorang yang tidak move on dari masa lalunya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Minute.

0: Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Orang ketiga dari Naba Satrio mengangkat sebuah lagu Batak ya. Ini lagu-lagu galau gitu. Ya gak apa-apa lah ya, karena kayaknya langit juga lagi agak-agak galau gitu, agak-agak mendung. Tapi kalau langit galau kayak gini mungkin agak-agak enak sama kita ya, karena tidak terlalu panas tapi juga tidak hujan gitu ya kan. Ya suka-suka kita aja lah ya. Nah Bang Kakak, kita ke informasi lainnya lagi. Jadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Houston, Houston itu di mana, di Amerika Serikat ya. Mereka ini memfasilitasi pemutaran perdana film animasi Indonesia berjudul Jumbo di Amerika Serikat yang diharapkan membuat karya kreatif Indonesia semakin populer di kalangan masyarakat Amerika Serikat gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia kan udah lama ya, mungkin tahun lalu kalau nggak salah. Nah kalau misalnya di Amerika, ya mungkin masih banyak yang belum tahu film tersebut, makanya diputar begitu. Jadi pemutaran film ini berlangsung di bioskop di Houston di Texas ya, pada hari Jumat yang lalu tanggal 21 Agustus waktu setempat, dan digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan juga Konsul Jenderal Republik Indonesia di Houston yaitu Orina Ritonga, wah buru Ritonga ini, dia mengatakan bahwa melalui film Jumbo, mereka ingin semakin banyak masyarakat di Amerika Serikat yang mengenal Indonesia melalui karya-karya kreatif anak bangsa. Dan menurut Orina, film Jumbo ini merupakan salah satu film animasi Indonesia yang mencatat pencapaian penting di industri perfilman regional. Karena apa? Karena memang kalau nggak salah ini ya Bang Kakak ya, memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak di bioskop begitu. Kalau tidak salah ya. Ya mungkin salah satunya yang terbanyak lah gitu. Dan juga KJRI Houston ini pun menyajikan film Jumbo untuk mempromosikan industri perfilman sebagai salah satu aset ekonomi kreatif Indonesia yang memiliki potensi untuk menjangkau pasar internasional. Dan pada pemutaran film Jumbo ini dihadiri oleh 125 penonton yang terdiri dari masyarakat setempat serta diaspora Indonesia dari berbagai golongan usia dan juga anak-anak hingga dewasa. Dan selama pemutaran, para penonton ini menunjukkan antusiasme dalam mengikuti kisah dan petualangan yang disajikan film Jumbo tentunya. Dan menurut KJRI Houston, sejumlah audiens itu menyampaikan apresiasi dan juga respon positif terhadap kesempatan menyaksikan Jumbo yang merupakan film animasi karya Indonesia serta produk ekonomi kreatif nasional gitu. Tapi mungkin Abang Kakak ada yang bingung juga ya, KJRI apa bedanya sama KBRI? Malu juga tadi bingung sih. Kok yang ini Konsulat Jenderal bukan kedutaan besar? Nah ternyata kalau misalnya KBRI itu adalah sebuah perwakilan resmi dari pemerintah Indonesia yang berkedudukan di luar negeri dan di ibu kota negaranya. Nah, karena ini di Houston, di Texas, dan itu bukan ibu kota dari Amerika Serikat, itulah dia bedanya KJRI dengan KBRI. Kalau KBRI di ibu kota negara, kalau KJRI itu nggak di ibu kota negaranya, dan KJRI itu lebih berperan sebagai misi diplomatik secara menyeluruh begitu, yang fokus pada urusan konsuler serta pelayanan masyarakat Indonesia di wilayah tertentu yang menjadi cakupan kerjanya. Gitu ternyata ya. Kirain beda nama doang gitu ya, enggak ternyata. Dan Abang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari Batak kita ke Jawa dulu ya. Lagu dari Andika Mahesa atau vokalis Kangen Band dengan judul Sri Minggat. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Sebuah lagu Jawa dari Didi Kempot berjudul Banyu Langit, ya air hujan kayaknya artinya. Dan abang kakak, kita ke informasi lainnya. Menteri Pariwisata yaitu Widianti Putri Wardana menginstruksikan Politeknik Pariwisata atau Poltek Parlombok untuk terlibat dalam memberikan bantuan pada warga terdampak kebakaran yang melanda di kampung adat Sade di Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, di Kabupaten Lombok Tengah, di Nusa Tenggara Barat. Dan hal ini disampaikannya pada hari Minggu tadi ya. Widianti menyampaikan bahwa Poltek Par Lombok akan membuka dapur umum guna mendukung kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak. Dan katanya mereka juga serta menyiapkan bentuk bantuan lain selain kebutuhan di lapangan. Di samping itu, Kementerian Pariwisata akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mengidentifikasi penanganan yang tepat dan juga sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dan setelah tahap penanganan darurat, Kementerian Pariwisata siap berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan juga kementerian atau lembaga terkait dalam proses pemulihan sektor pariwisata Kampung Adat Sade. Dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, beserta masyarakat Desa Adat Sade ini akan memastikan Desa Adat Sade direkonstruksi dan dibangun secepatnya usai dilanda kebakaran lebat gitu. Dan dia mengatakan bahwa proses pemulihan nantinya akan menempatkan masyarakat Sade sebagai bagian utama, sekaligus tetap memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal, dan juga autentitas, maksudnya keaslian begitu ya. Keaslian arsitektur tradisional Sasak yang selama ini menjadi identitas kawasan tersebut gitu. Jadi ini udah berita atau informasi kedua yang Marlon sampaikan terkait dengan kebakaran di Desa Adat Sade ya Bang Kakak ya. Tapi informasi kedua juga mungkin Abang Kakak bertanya, Sade emang desa apa sih gitu. Jadi Desa Sade ini bisa dibilang desa yang masih mereka ini menjalankannya tuh hampir semuanya, kalau nggak bisa dibilang semuanya, secara tradisional. Dan ini dihuni oleh masyarakat Sasak atau suku Sasak begitu, yang mana memang kebanyakan suku Sasak itu populasinya memang ada di Nusa Tenggara Barat begitu. Kalau misalnya menurut data itu bahkan sampai 3 juta orang lebih gitu, walaupun memang ada juga tersebar di Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, juga Sulawesi Selatan gitu. Tapi yang terbanyak ya tetap di Nusa Tenggara Barat. Ya mungkin kalau misalnya kita istilahkan kayak ke kampung apa ya, sampai Marlon lupa tuh, yang sampai Baduy begitu. Cuma kan kalau Baduy kita sampai masuk pun mungkin dilarang merekam. Nah kalau misalnya di Sade ini memang mereka masih tradisional, tapi ya dijadikan tempat wisata begitu, dan kita boleh merekam tentunya gitu. Sayang kali karena memang terbakar tadi malam Abang Kakak. Semoga saja pemulihan di sana cepat dan juga korban-korban mendapatkan penanganan untuk kebutuhan darurat mereka. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya Abang Kakak, dari Jawa kita ke Timur Indonesia. Sebuah lagu dari Justy Aldrin dan juga Toton Karebo berjudul Balik Pulang, tentang seseorang yang sudah lama tak bertemu dengan pujaan hatinya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Beb, sampai katumpaku dapat dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Saya pernah bilang, sayang saya pergi hanya sebentar. Jarak bukan jadi penghalang, saya mau kau tetap bersabar. Rindukan momen saat bersama, ingat komitmen saling percaya. Jangan pernah dengar orang bicara, saya di sini baik jaga kau pecinta. Dinginnya malam buat saya jenuh, dari hati yang dalam saya rindu. Saya harap kau setia menunggu, sampai nanti kembali bertemu. Jangan lupa makan, baby, harus tetap ingat waktu. Sayang kau baik-baik di situ, hanya itu yang saya mau. Yeah.

Dengan judul Tahan Rindu, Abang Kakak, Tahan Rindu, Tahan Hujan ya. Enggak, cuma karena agak mendung nih jadi kepikiran hujan, Marlon. Tapi semoga nanti enggak hujan ya. Kalaupun hujan ya gerimis-gerimis aja lah. Hujan gerimis aja. Ya walaupun nanti malam enggak malam minggu ya kan, malam minggunya semalam. Tapi ya kalau hujan lebat juga tetap aja rasanya itu kayak aduh, kehujan gitu ya. Nah Bang Kakak, kita ke informasi lainnya, ada sekitar 50 vendor pendukung pesta perkawinan yang memeriahkan wedding exhibition atau pameran pesta perkawinan bertajuk Let's Get Married, nih, ayo menikah gitu kalau diartikan, yang berlangsung di DP Mall Semarang, Jawa Tengah pada 21 hingga 23 Agustus 2026, jadi sampai hari ini harusnya ya. Evelyn Joyce selaku pemilik Topeng The Event yang menjadi penyelenggara kegiatan di Semarang tersebut mengatakan bahwa pameran wedding kali ini disesuaikan dengan model supermarket. Jadi kayak jalan-jalan di supermarket gitu ya kayaknya kalau misal ke sana. Dan menurutnya, pameran pesta perkawinan itu memang menyuguhkan konsep wedding shopping experience sehingga pengunjung itu bisa melihat dan juga memilih vendor layaknya sedang berbelanja. Dan mereka bisa membandingkan berbagai pilihan, terus juga berkonsultasi secara langsung sampai dengan mendapatkan program eksklusif dalam suasana yang nyaman, santai, modern dan juga mudah diakses. Dan katanya memang nuansa yang diangkat ini memang lebih kekinian kalau sekarang, sebab tren konsep perkawinan untuk generasi Z atau Gen Z sekarang itu memang agak sedikit berbeda, yakni cenderung simple. Benarkah itu Gen Z? Saya Gen Millennial soalnya, jadi kurang tahu ya. Berbeda dengan selera kalangan orang tua, katanya yang ingin sesuai itu tuh terlihat mewah kalau orang tua gitu ya. Orang tua itu pengennya terlihat glamor gitu. Kalau anak-anak muda sekarang itu tidak suka dengan desain yang berat, namun cenderung yang polos, simple, termasuk juga saat pre-wedding, katanya begitu gitu. Jadi konsepnya itu yang simple-simple pada saat itu, yang sekarang gitu. Dan katanya selain pameran ada pula fashion show bridal and groom collection yang bisa menjadi acuan tren busana perkawinan teranyar begitu. Tapi tidak disebutkan sampai jam berapa, jadi mungkin sore ini juga udah selesai Bang Kakak, atau mungkin sampai nanti malam. Dan Bang Kakak, sampai di sini dulu informasi umum untuk hari ini ya, karena sekarang sudah pukul 13.55, sebentar lagi jam 2 siang. Nanti jam 2 siang kita akan kembali lagi dengan lagu-lagu keroncong dan juga informasi yang merujuk ke masalah lifestyle atau gaya hidup. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu keroncong dari Bram Aceh Bang Kakak berjudul Tanah Airku mengawali alunan keroncong kita untuk hari ini, dan sampai nanti pukul 15 kita akan putar lagu-lagu keroncong sambil melalui informasi seputar gaya hidup. Dan informasi seputar gaya hidup yang pertama nih ya, tentang jam tidur yang ternyata mempengaruhi tinggi badan anak. Jadi kebiasaan tidur terlalu malam atau misalnya begadang ternyata dapat mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan anak. Ya, sesuai dengan lagunya Bang Roma Irama ya. Jangan begadang kalau tiada artinya gitu. Jadi untuk abang kakak yang mungkin punya anak masih dalam masa pertumbuhan, itu perlu sekali untuk memperhatikan jam tidur anaknya. Kalau misalnya kita mungkin juga harus teliti-teliti ya. Kadang-kadang anak-anak tuh kalau misalnya beda kamar gitu kan, kita lihat cekrek gitu, kayaknya udah tidur gitu. Kita tutup pintunya cekrek, buka lagi HP dia. Jadi kayak pura-pura tidur waktu udah malam, padahal masih main HP gitu. Dan tentunya itu harus kalau bisa jangan sampai terjadi ya Bang Kakak. Dan mengenai kebiasaan tidur yang ternyata mempengaruhi tinggi badan ini, dikonfirmasi oleh dosen IPB University dari Fakultas Kedokteran dan Gizi, yaitu Dr. Ditya Gilangsyah Putra Rahim. Jadi dia mengatakan bahwa hormon pertumbuhan itu diproduksi oleh kelenjar pituitari yang ada di otak dan mencapai puncaknya pada fase deep slow wave sleep, yaitu istilah bahasa Inggrisnya ya. Ya kalau misal kita artikan, fase tidurnya itu yang benar-benar dalam begitu, yaitu bagian dari fase tidur non rapid eye movement di mana mata itu tidak bergerak-gerak lagi gitu. Dan pada fase ini hormon pertumbuhan itu dilepaskan ke aliran darah menuju jaringan yang berperan untuk memperbaiki jaringan, membangun otot, dan juga memperkuat tulang gitu. Nah karena itu pada saat itulah dia melepaskan ke aliran darah yang memperkuat tulang ya. Jadi disitulah harusnya juga yang sangat-sangat penting untuk pertumbuhan tulang. Ya artinya sangat penting untuk pertumbuhan tinggi badan anak gitu. Dan menurut dokter tersebut juga, masa pubertas pada anak itu memang menjadi periode terjadinya lonjakan pertumbuhan tinggi badan akibat peningkatan hormon pertumbuhan pada anak. Namun, pertumbuhan optimal sebenarnya harus dipersiapkan sejak sebelum pubertas Abang Kakak melalui pola hidup sehat. Jadi memang harus juga ditopang dengan gizi yang seimbang gitu. Karena kan hormon ya tentunya perlu bahan bakar. Kalau misalnya nggak ada yang dimakan, gimana dia membakarnya di dalam tubuh gitu. Nggak ada asupannya gitu. Jadi kalau misalnya tidur-tidur aja pun ya kan, tapi tak ada yang masuk makanan bergizi yang mungkin kalsium atau semacamnya seperti itu, ya nggak tahu lah ya bisa tinggi atau enggak. Marwan nggak bisa berani bilang nggak tinggi ya, karena bukan ahlinya juga, tapi mungkin kurang begitu. Dan sekarang kita putar sebuah lagu keroncong lagi ya Bang Kakak, kali ini dari Keksi Mulyani dengan judul Prasasti Pemuda. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: aduh.
1: Apa lagi tuh bang?
0: Enggak bu. Aduh.
1: Main game aja, main game aja. Ayam udah berkokok dari tadi loh.
0: Repet aja ibu inilah. Ah udah kalah kita lagi, merepet lagi.
1: Kalah-kalah terus. Ya jadi kayak mana ini? Mau beli beras pun gak bisa.
0: Nah disini lah cari kita beras dari uang ini. Ah gimana ya ibu ini?
1: Is, udahlah jauh lah lagi main-main kayak gitu. Judi online aja gak bagus loh.
2: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

Simfoni yang indah dari Remember Entertainment Abang Kakak, ya, itu awalnya lagu Once dipopularkannya, tapi kemudian dinyanyikan versi keroncong oleh Remember Entertainment. Nah Abang Kakak, ada beberapa anggapan bahwa katanya kalau misalnya paha besar itu berarti umurnya panjang. Benarkah seperti itu? Karena memang ternyata anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Tapi di sini dikatakan tidak sepenuhnya benar, berarti bukan salah-salah kali juga gitu kali ya. Hal ini disampaikan oleh dosen Fakultas Dokter dan juga Gizi UGM, yaitu Dr. Yunita Aryani. Dia menjelaskan bahwa sejumlah penelitian memang menemukan lingkar paha yang sangat kecil berkaitan dengan resiko penyakit kardiovaskular dan kematian dini yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau memang sangat kecil pahanya, ternyata begitu ya. Namun bukan berarti semakin besar paha semakin panjang pula usia seseorang. Katanya nggak berarti kayak gitu juga gitu. Jadi penelitian kohort yang diterbitkan dalam British Medical Journal menemukan bahwa lingkar paha kecil itu berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung koroner dan dapat berakibat kematian dini pada laki-laki maupun perempuan. Namun, penelitian tersebut menunjukkan adanya efek ambang batas sehingga ukuran paha yang lebih besar setelah batas tertentu itu tidak otomatis memberikan manfaat tambahan gitu. Jadi ya kecil-kecil kali mungkin iya beresiko bikin sakit jantung gitu kan. Cuma kalau besar-besar kali pun bukan berarti sehat-sehat kali jantungnya. Kira-kira kayak gitu Bang Kakak. Jadi ya senormal-normalnya paha aja ya udah bagus gitu. Nah kalau misalnya Abang Kakak mungkin pahanya terlalu kecil, coba diperhatikan, mungkin perlu memperkuat massa otot gitu ya. Jadi mungkin harus lebih banyak makan protein, terus juga lebih banyak berolahraga gitu. Kalau misalnya pahanya kebesaran, coba ceklah timbangan ya, jangan-jangan kegemukannya udah kegemukan kali gitu. Ya itu sih harusnya ya, gara-gara kegemukan kali sih harusnya. Kalau misalnya udah kegemukan kali gimana? Ya dikurangi ya, kebalikan dari kalau misalnya paha kekecilan tadi. Ya mungkin agak-agak diet ya kan, cek juga kadar kolesterol, siapa tahu udah diambang-ambang ya. Tapi semoga Bang Kakak sehat-sehat aja yang lagi mendengarkan maupun yang tidak mendengarkan juga ya, pokoknya doakan aja sehat. Dan Bang Kakak, sekarang kita putar lagu keroncong selanjutnya, Keroncong Bandung Jakarta dari Wariyoto. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

Ragam bahasa. Pantun sama dengan umpama. Umpama dalam bahasa Pakpak tidak sama artinya dengan umpama dalam bahasa Indonesia. Umpama dalam bahasa Pakpak adalah sejenis atau mirip pantun dalam bahasa Indonesia. Dalam membuat umpama atau pantun, biasanya menggunakan nama tumbuh-tumbuhan atau nama hewan sebagai sampiran, di mana maknanya tentu diselaraskan dengan kehendak daripada rombongan atau kumpulan. Burung hewan lainnya dan tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai sampiran biasanya yang ada kekhususannya. Di daerah suku Pakpak, burung enggang adalah merupakan lambang kerukunan rumah tangga yang biasanya digambarkan dalam umpama. Contohnya, terbanglah burung renggisa, hinggap di padi, kami hanya makan yang kuat, sedangkan pemberian kami tidak ada.

Linggar Jati dari Sundari Sukoco. Dan apa kakak, sekarang sudah pukul 14.53 waktu Indonesia Barat. Jadi Marlon harus pamit undur diri dulu, karena setelah ini akan ada Kang Kiki yang akan menemani abang kakak di acara Prodangdut Makin Asik Makin Yahut. Dan ingat, sekarang itu hari Minggu ya, jadi nanti abang kakak bisa koro-koro alias karaoke. Ya, silahkan berkaraoke ria dan menunjukkan suaranya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, selain di Pulau Jawa yang identik dengan peninggalan zaman dahulu yaitu berupa candi, ternyata Sumatera Utara juga menyimpan misteri sejarah peradaban seperti pada suku Pakpak. Di daerah ini banyak ditemukan patung batu oleh masyarakat setempat dinamakan dengan Mejan. Selain Mejan, ada banyak patung angsa yang ditemukan di kompleks-kompleks Mejan. Pada zaman dahulu, Mejan berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap musuh yang akan masuk ke suatu daerah ataupun kampung. Mejan adalah lambang kesejahteraan suatu kerajaan, pertahanan dan cita-cita masyarakat, serta barang koleksi yang sangat bergengsi. Pada dasarnya, Mejan melambangkan kepemimpinan karena menyerupai pimpinan atau pertaki yang dapat dikagumi karena memiliki ketegasan, kemapanan, kekayaan, dan kemasyuran. Uniknya, patung Mejan menyerupai manusia yang sedang menunggang binatang, seperti gajah, harimau, simbol dari penyatuan antara kemapanan duniawi dan ketinggian ilmu adiluhung. Menurut seorang ahli purbakala suku Pakpak, yaitu Melisa Padang, dahulu pembuatan Mejan tidak sembarangan dan mempunyai aura mistis tersendiri. Pria yang bekerja di Kemendikbudristek ini mengatakan, dahulu untuk membuat Mejan diperlukan biaya yang mahal dan ritual tertentu. Untuk pembuatan Mejan tidak sembarangan karena dalam pembuatannya harus mengikuti banyak ritual. Tanda-tanda Mejan yang diisi oleh Nang Guru adalah di samping perut Mejan berlobang dan tertutup. Apabila ditemukan Mejan yang perutnya terbuka, berarti Mejan tersebut polos dan tidak berisi. Biasanya, Mejan tersebut adalah Mejan untuk souvenir ataupun koleksi pertaki yang kaya raya. Begitu banyaknya Mejan yang masih dimiliki oleh lembuh atau marga, menunjukkan bahwa Mejan di Tanah Papak adalah bentuk budaya yang sangat bernilai dan memiliki arti yang sangat penting dalam budaya dan adat istiadat di Tanah Papak. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin ya.

0: 104 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Denaka. Hari ini saya Kiki Koswara kembali menyapa Anda ya. Akhir pekan ini edisi 23 Agustus 2026. Gimana kabarnya Abang dan Kakak ya? Mudah-mudahan sehat selalu. Seperti saya lagi serak tapi juga pingin tetap eksis di dunia perdangdutan ini karena ada di perdangdut nih Abang Denaka ya. Tapi saya hari ini gak nyanyi deh ya. Untuk yang ingin koro-koro nanti di jam 16 ya, mohon bersabar aja. Kita buka kembali telepon untuk Anda 081-846-3115, SMS dan WhatsApp di 0811-641-4248. Kita coba untuk berinteraksi ya di sore hari ini. Halo Prodang Dut. Iya, lambaikan tangan pada kamera. Next, halo Prodang Dut.
2: Makin asik makin yahut. Iya. Assalamualaikum Mas Piki.
1: Waalaikumsalam.
2: Kenapa suaranya?
1: Suaraku lagi serak.
2: Kenapa kok bisa serak?
1: Banyak nyanyi ho aho
2: Makanya kalau nyanyi dibagi-bagi.
1: Dibagi-bagi tuh duitnya.
2: Cepat sembuh ya Mas Piki.
1: Iya Rin, Rin ini galang gimana?
2: Alhamdulillah sih Rin sehat. Kalau cuacanya hardang.
1: Hardang ya selamat. Panas. Iya hardang panas. Ini mau karaokean juga nanti jam 4.
2: Iya dong.
1: Oh, iya ya.
2: Karena bisa terlewat kan kalau itu.
1: Ya udah sekarang request lagunya apa?
2: Dari Vita Alfia Mas.
1: Vita judulnya?
2: Hoax.
1: Hoax.
2: Iya.
1: Boleh.
2: Ada kan? Terima kasih Mas Piki.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita gaskin lagi lagu-lagu dangdutnya. Karena hari ini aku ada di sini. Halo.
3: Halo Pro Dangdut. Makin asik makin yahut. Bikin lagu dangdutnya dong.
1: Ayo siap gaskin Bu Ratni. Gimana kabarnya, sehat Bu Ratni?
3: Ya.
1: Sehat. Iya radionya kenapa nih Bu Ratni?
3: Ngamuk
1: ya. Yaudah segini aja lah ya. Oke, beratnya gimana? Aktivitasnya apa nih hari ini?
3: Gak ada, Mas.
1: Gitu ya? Mau lagu apa nih, boleh?
3: Lagu Cita-Cita, Cita-Cita.
1: Dari?
3: Cita-Cita.
1: Cita-Cita.
3: Ya, sakitnya.
1: Judulnya apa?
3: Sakitnya di sini.
1: Oh, sakitnya tuh di sini. Iya, iya, iya. Oke. Ya, amin.
3: Oke,
1: ya. Iya, sama-sama Bu Ratni ya. Sakitnya tuh di sini, cita-cita tak. Yang lainnya juga boleh Abang Nadaka 0618463115 ya. SMS dan WhatsApp juga boleh di 0811614448. Nah ini sudah ada gak ya? Oh belum. Ya udah lah ya. Untuk Abang Danaka kita hadirkan lagu Hoax dari Vita Alfia ya. Terus juga dari Cita-Citata. Bukan Cita-Cita ya. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah, basah, basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah, basah. Sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah, basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya basah, dong. Ya Allah, ini anak. Ah,
0: ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ah, ibu banyak omong, cerewet.
1: Ah, nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

Iya, 88,4 MHz Probat FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Nanaka. Suara saya kembali agak kuat gitulah ya. Mudah-mudahan sembuh ya. Baik, 0618463115 ya SMS dan WhatsApp-nya 0811614448 ya Bang Nanaka. Hari ini kenapa ya? Biasanya banyak orang ya. Tapi kalau Sabtu Minggu kayaknya lagi pada di luar gitu ya Bang Nanaka ya. Bolehlah nanti kita hadirkan beberapa lagu yang kita pilihkan ya di sore hari ini. Kemudian berkenan untuk Anda Bang Nanaka ya, selamat mendengarkan kembali Probat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaun sih.
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Yuk atuh, kenapa sepi banget ya? Oke deh, masih bersama kami untuk Anda Abang Danaka di program 4 RRI Medan ya. Gimana suaranya? Oke. Ini kenapa nih?

Iya, artis dangdut ya. Kalau artis dangdut yang paling fenomenal Nasar ya. Ini berbicara dengan apa namanya mengenai Nasar, tentu identik dengan mati lampu begitu ya Bang Renak. Nasar dan profilnya nih, kita bisa bacakan juga nih beragam informasi. Di antaranya adalah King Nasar ya, nama lengkapnya adalah Nasar Fahad Ahmad Sungkar. Lahirnya 5 Januari 1988, yang merupakan penyanyi dangdut dan pembawa acara terkenal Indonesia. Begitu ya, namanya juga dikenal menjadi juara kedua ajang kontes dangdut Indonesia KDI pada tahun 2004 lalu, Abang Dadakan.

0: Iya, dan perjalanan karirnya ya mulai terkenal lewat ajang KDI musim pertama tahun 2004 gitu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, ahlan bik aja.
1: Ini abangnya Nasar.
0: Nasir.
1: Nasir. Gimana kondisi sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga. Pak Abdullah sehat juga ya?
1: Iya sehat sehat. Mm-mm. Pak Abdullah udah daftar kan?
0: Udah ditulis kok. Udah di ada.
1: Kalau udah aman berarti.
0: Aman,
1: kan?
0: Aman, udah dapat kursi. Udah dapat kursi, udah dapat snack. Nah, tinggal nonton. Ah gitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nah, lagunya ini lagu dari Leo Waldi.
0: Leo Waldi.
1: Ah.
0: Judulnya?
1: Kalau ada Leo Waldi, Cacan Jika pun boleh.
0: Judulnya apa nih?
1: Pengadilan Cinta.
0: Untuk apa kau ya bersumpah? Pengadilan ya?
1: Iya.
0: Caca Handika ada juga ya?
1: Apa?
0: Versi Caca Handika juga ada ya?
1: Caca Handika juga ada. Tapi lebih enak.
0: Bila mengotori bibirmu yang itu?
1: Iya.
0: Pengadilan Cinta. Dulu yang saya tahu juga ada dari versinya Imam S. Arifin ya?
1: Iya.
0: Oke, Lewadi.
1: Banyak sekarang dunia percintaan ini perlu diadili gitu kan. Banyak yang ada perselingkuhan yang segala macam lah ya kan. Jadi perlu diadakan pengadilan cinta.
0: Sebenarnya kalau ada perselingkuhan itu tidak hanya wanita yang disalahkan gitu. Harusnya yang cowok juga.
1: Iya, dua-dua sama.
0: Iya.
1: Kenapa selingkuh itu bisa terjadi? Karena sama-sama mau.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau satu nggak mau kan nggak jadi perselingkuhan.
0: Ada
1: kesalahan jadinya.
0: Ada kesempatan ya.
1: Iya, ya oke lah.
0: Siap. Yuk, makasih Pak Abdullah. Ditunggu ya.
1: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya boleh silakan abang mereka di 061-846-3115 ya. Pak Abdullah karena nanggung ya, pukul 15.43 menit nanti kumandang azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya ya. Dan lagu-lagu dangdutnya masih kita nih.

0: 88,4 MHz Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, kembali ke tiba saatnya kubanang azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya pukul 15:45. Selamat melaksanakan ibadah salat asar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku.'" Kemudian anak cucu Adam berkata, "Ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam?" Allah menjawab, "Apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya." Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nifas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Jadi gitu ya, jangan mengotori. Baik, kita lanjutkan kembali di Prodangdut hari ini. Nampaknya sudah ada yang bergabung nih. Boleh kita coba buka ya. Halo, selamat sore Prodangdut. Iya, lambaikan tangan pada kamera. Baik, halo, selamat sore Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung nih.
1: Ketiduran mirip. Nanti jam berapa ini ya? Waktunya kore-kore.
0: Iya, oke deh, langsung aja nih.
1: Lagunya Rumput Tetangga, Mas.
0: Rumput Tetangga?
1: Iya.
0: Dari
1: siapa itu ya? Lupa.
0: Kakanda sayang itu ya?
1: Bukan, kakaknya. Cuma diriku.
0: Oh, ntar ya, karaoke ya. Karaoke Rumput Tetangga. Dari Bella Nova ya. Kita coba dulu ya. Siap?
1: Siap.
0: Yuk, berangkat.
1: Oke. Bantu ya, Mas Diki.
0: Saya juga baru tahu lagu. Saya lagi serak juga nih.

0: Nyawanya belum nyatu.
1: Iya, nggak apa-apa, udah bagus kok, ya kan?
0: Terima kasih ya, Mas Vicky.
1: Ternyata, aduh, saya lagi serak nih, kalau nggak serak
0: udah
1: bisa.
0: Udah di mana ya aku nyanyinya?
1: Bagus, makasih bagus,
0: ya,
1: bagus.
0: Mas Vicky.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ririn ini galang ya. Ternyata Ririn itu, bentar ya. Kita coba buka dulu. Halo, selamat sore, Prodangdut Kyoro-Kyoro.
2: Makin asyik makin yahut.
1: Oke, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mas Anto di Binjai.
1: Oh, ini Mas Anto. Mas Anto lagunya mau apa nih? Lagunya?
2: Mengapa tak pernah jujur, Bang?
1: Mengapa tak pernah jujur? Karaoke. Nah,
2: ya. Remik ya.
1: Bentar ya, karaoke. Karaoke, mengapa tak pernah jujur remix. Remix. Karaoke, mengapa tak pernah jujur. Oke, kita coba ya. Siap, Mas Anto.
2: Oke.
1: Ini dia NPP 002 dengan judul lagu Mengapa Tak Jujur bersama RRI Idol. RRI Idol.

0: Luar biasa.
1: Terima kasih, Bang. Selamat bertugas, tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mas Anto ya. Aduh, suara saya. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Prodangdut makin nasik makin yahud. Karaoke dong.
0: Karaoke dong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk.
2: Alhamdulillah.
0: Pak Haji, karaoke-nya apa nih?
2: Lagi serak ya, Bang Kiki.
0: Iya, ini gak, seperti nggak bisa berkutik saya nih.
2: Waduh, cepat sembuh ya, Bang Kiki ya.
0: Amin, amin. Judulnya apa lagunya?
2: Lagunya kita mainkan Jandaku ya.
0: Jandaku, Imam SRI.
2: Tapi yang enaknya tuh yang koplo, Bang Kiki. Versi koplo.
0: Versi koplo.
2: Ingatlah, wahai Jandaku.
0: Jandaku. Oke, siap. Yuk, gaskan ya.
2: Benar.
0: Jangan jadi jandanya.
2: Yes.
0: Yuk. Untuk Bang Ahmad, sabar dulu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, pendengar Fans Kompas 88,4 FM. Yang mau ikutan karaoke bersama kami, silakan hubungi line telepon kami ya.

0: الحمد لله.
1: Oke, berdosa ya jika tak kawin.
0: Panjang kali lagunya ya.
1: Ya, lumayan lah. Oke, baik, terima kasih ya.
0: Buatnya Bang Kiki, sehat selalu ya.
1: Siap.
0: Iya. Oh ya Bang Kiki, nanti tolong di-share lognya di Japri ya.
1: Siap, yuk. Gampang ya.
0: Silakan nanti di-share aja lognya di Japri ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum Kang Kiki.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari Bandung Kang Kiki.
1: Nah, akhirnya bisa juga ya.
2: Iya, kalau kemarin dua minggu enggak masuk-masuk saya telepon ceng kan gitu.
1: Iya, rebutan. Ini
2: kurang ini, kurang apa triknya gitu kan.
1: Kurang mantap ya.
2: Makanya tanya dulu Kang Kiki bisa enggak pakai WA gitu kata.
1: Kalau saya mah bisa-bisa aja semua juga.
2: Suara Kang Kiki kayak kurang lagi sehat ya, kurang
1: gitu. Iya, lagi serak gitu.
2: Mohon sing ngal damang nya.
1: Mohon atuh sami Kang Ahmadnya. Laguna naon?
2: Sakit ya Sunda ana make protes ya urang dinyanya
1: nya
2: mentang-mentang orang Sunda ngomong Sunda cen gitu kan.
1: Sanes Bandung F.
2: Lagunya dah sendiri.
1: Lagunya apa?
2: Sendiri ah.
1: Lagu dangdut.
2: Sendiri Mansur S.
1: Dangdut. Karaoke bentar ya.
2: Lagu sendiri Mansur S.
1: Oke. Sendiri Mansur Ash. Oke, okay, Kang Ahmad, kayak orang pilarian heula. Ah, iya, siap ya.
2: Ya.
1: Yuk, tarik, Mang.

0: Saya nggak ada amangnya.
1: Amin, amin.
0: Atau moga-moga kaki cepat sembuh itu dia. Nanti diterjemahkan bahasa Indonesia gitu kan. Ya iya gitu kan.
1: Mohon,
0: cepat sembuh kaki kakinya.
1: Siap. Wah,
0: kan kita hari apa-apa saja siaran di Pro4 ya.
1: Ya setiap hari, tapi kan giliran sama yang lain tidak di jam 3 aja gitu. Ada
0: kalau,
1: jadwalnya.
0: Kalau hari, kalau sunnahan hari Rabu, pakai kadang-kadang tuh setelah lagi beraktivitas tuh kan cari rezeki gitu kan itu aja. Ya,
1: kumade ya.
0: Makasih Kang Kikinya.
1: Sami-sami.
0: Hatur nuhun, salam buat semuanya aja yang peserta karaokean. Mudah-mudahan sehat, salam persaudaraan, salam persahabatan. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ahmad di Bandung ya. Tuh, yang Bandung aja gabung sini. Jadi Anda yang bisa melalui WhatsApp, kita coba di sini ya. Mungkin ketika saya bersiaran bisa ya. Yang lain bisa sih sebenarnya kalau untuk Wi-Fi-nya kita nyalakan ya. Assalamualaikum Bang Kiki. Ini ada Rimifta di warga Helvetia, Pasar 4 Kak katanya. Boleh aku request lagunya dangdut dari Roma Irama Yatim Piatu. Oke, jangan salah putar ya Kak buat Kakak metugas. Oke deh, waalaikumsalam. Halo, selamat Pak. Selamat sore Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengannya Hafiz.
1: Oh, Hafiz di mana Hafiz?
2: Riau.
1: Riau. Suaranya ini apa namanya? Ini ya, apa suara itu? Jelas ya.
2: Iya, jelas.
1: Oke. Okay. Lagunya apa nih?
2: Sahabat Roma Irama.
1: Sahabat?
2: Sahabat Roma Irama.
1: Sahabat. Oke, okay, lagu karaoke. Sahabat.
2: Iya.
1: Kenapa sahabat Roma Irama?
2: Iya, bersahabat sajalah dengan cuaca yang apa yang ada saat ini. Iya. Okay. Apa ini ya? Hampir merata ya di wilayah Indonesia ya.
1: Iya, sama lah kita seluruh negara ya.
2: Iya.
1: Kita coba ya. Siap?
2: Oke.
1: Tarik napas nih Bang Hafiz dari Riau ya.

0: terima kasih Mas.
1: Sama-sama Hafiz di Riau ya. Aduh, keren. Yang ingin Anda yang ingin berdangdut kembali boleh silakan ya di 0618463115. Oke, kita coba buka kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Makin asik makin Yahud.
1: Ya, dengan siapa di mana nih?
2: Tiara, Bang.
1: Tiara, kekasih.
2: Oh, dia. Abang lagi flu ya?
1: Bukan flu sih, suaranya lagi agak kembali kayak gini gitu.
2: Oh gitu. Bang, lagu ini Bang, Lesti, tapi bantu ya Bang.
1: Lesti?
2: Zapin Melayu.
1: Zapin Melayu. Karaoke ya. Indah tersusun.
2: Iya, tapi nanti abang bantu.
1: Hah?
2: Abang bantu.
1: Bantu dengan apa?
2: Doa. Enggak lah, bantu beneran.
1: Iya, doa juga bagus kok. Siap ya.

0: Wah, keren sekali kamu. Iya.
1: Makasih Bang Kiki.
0: Sama-sama Tiara.
1: Cepat sembuh ya Bang.
0: Iya, cuman backing vokalnya nih.
1: Terima kasih Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Tiara. Baik untuk Miftah di Pasar 4 ya. Lagunya Yatim Piatu. Mau tapi biasanya saya nyanyikan gitu karena suaranya kayak gini kan. Jadi ya udahlah ya. Langsung aja Roma Iramanya yang nyanyi ya. Selamat mendengarkan untuk Anda.

Lagu dari Roma Irama ya, Yatim Piatu sebagai lagu terakhir di kesempatan hari ini Abang Danaka. Terima kasih atas atensi Anda, sampai ketemu kembali untuk acara Prodangdutnya ya, setiap hari mulai pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita akan jelang untuk Anda pukul 5 sore atau pukul 17 ya untuk jazz musik dan juga acara berikutnya ya. Selamat mendengarkan kembali Robat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita Pro 4. Tarian Terang Bulan. Tarian Terang Bulan adalah tarian tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara, yang menggambarkan percintaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama. Sering disebut juga dengan tarian Tari Guro-Guro Aron atau media pergaulan untuk mencari pasangan. Dengan gerakan lemah gemulai, dilengkapi dengan busana adat Karo serta diiringi musik khas Karo seperti gendang dan sarune, syarat makna tentang kehidupan dan pencarian jodoh. Tari Guro-Guro Aron ini memiliki makna tentang tema percintaan, pergaulan, dan pencarian jodoh di kalangan muda-mudi, melambangkan pertemuan dan rayuan. Memiliki gerakan yang lembut, lemah gemulai, mencerminkan proses pendekatan dan kasih sayang. Dalam tarian Guro-Guro Aron ini, melambangkan perjuangan maju, menghormati sang pencipta, proses hidup berliku, dan kesepakatan. Dilengkapi dengan busana menggunakan pakaian adat Karo yang sopan dan indah, yaitu mahaga, mejile, dan metunggung. Musik dari tari Guro-Guro Aron ini diiringi alat musik tradisional Karo yaitu gendang, indung sanak, penganak, dan sarune. Konteks dari tarian Guro-Guro Aron ini merupakan bagian dari aktivitas sosial dan adat suku Karo, sering dilakukan pada malam hari saat bulan purnama, menjadi media untuk memperkenalkan adat dan melestarikan seni tari di kalangan generasi muda. Jadi, secara singkatnya, tarian Terang Bulan adalah tari pergaulan Karo yang romantis, syarat makna dan budaya, serta menjadi simbol interaksi sosial muda-mudi Karo. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

0: Iya, 88,4 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Danaka. Jazz musik kita cukupkan dulu ya, karena sudah menunjukkan pukul 17.30, 1 menit waktu Indonesia Barat ya, Bang Danaka. Berikutnya nanti kita akan sama-sama simak ya, Bang Danaka, untuk kajian Mutiara sore hari ini ya. Dan insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Dr. Haji Marasakti Bangunan, MA, dengan tema menjadi Muslim yang menguatkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur ya, Bang Danaka. Selamat sore kembali kami ucapkan, selamat mendengarkan kembali Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kita jelang Mutiara sore Perempat.
1: 88,4 Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada bangsa Indonesia nikmat kemerdekaan, keamanan, dan persatuan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam membangun masyarakat yang beriman, berilmu, dan berperadaban. Sahabat budaya pendengar RRI Pro 4 FM Medan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Agustus ini bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah menetapkan tema peringatan tahun ini yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini bukan sekedar slogan seremonial saja, melainkan cita-cita luhur yang harus diwujudkan bersama melalui kerja nyata oleh seluruh anak bangsa. Bagi umat Islam, kemerdekaan adalah nikmat Allah yang wajib disyukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Jika kamu bersyukur, akan kutambah nikmat kepadamu. La in syakartum la ajidannakum wa in kafartum inna azabi lasadid." Dan apabila kamu kufur terhadap nikmat yang aku berikan, Allah berfirman, maka azabku paling pedih. Saudaraku jamaah rahimakumullah, pendengar RRI Pro 4 FM dimanapun kita berada, syukur tidak cukup diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi agama, bangsa, dan negara. Hadirin yang berbahagia, dalam perspektif Islam, tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur memiliki landasan nilai yang sangat kuat. Pertama, Indonesia berdaulat. Kedaulatan bukan hanya persoalan menjaga batas wilayah negara, tetapi juga menjaga kedaulatan akidah, kedaulatan moral, kedaulatan ilmu pengetahuan, kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi, serta kedaulatan budaya bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallah. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Ayat ini mengajarkan bahwa bangsa yang kuat lahir dari masyarakat yang memiliki iman, memiliki ilmu, memiliki karakter, dan memiliki semangat bekerja. Karena itu, penyuluh agama memiliki tanggung jawab strategis. Dakwah tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, tetapi juga membangun masyarakat yang cerdas, toleran, produktif, cinta terhadap lingkungan, taat hukum, dan mencintai tanah air. Kemerdekaan harus melahirkan manusia yang tidak

adl wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Sadaqallah. Keadilan bukan hanya tugas pemerintah. Keadilan dimulai dari keluarga. Adil kepada pasangan, adil kepada anak-anak, adil dalam bekerja, adil dalam berdagang, adil dalam memimpin organisasi, adil dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita menuntut keadilan dari orang lain, tetapi kita sendiri masih gemar menyebarkan fitnah, membenci tanpa alasan, mengambil hak orang lain, atau mengabaikan amanah yang telah diberikan. Tokoh agama, penyuluh, dan seluruh kita berwajib berkewajiban menghadirkan dakwah yang menenangkan, bukan menghasut, tapi menyatukan, bukan memecah belah, tapi mencerahkan, dan bukan pula menggelapkan. Masyarakat yang adil akan melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan merupakan modal sosial terbesar dalam membangun bangsa. Jamaah, abang kakak, pendengar Pro 4 FM yang berbahagia, yang ketiga adalah Indonesia yang makmur. Kemakmuran menurut Islam bukan banyaknya harta. Kemakmuran dalam Islam adalah keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal 'ard. Walakin kazzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami, kata Allah, akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Makmur berarti masyarakat memiliki pendidikan yang baik, kesehatan yang terjaga, lingkungan yang bersih, keluarga yang harmonis, ekonomi yang produktif, serta kehidupan beragama yang damai. Karena itu, dakwah kita hari ini harus menyentuh persoalan-persoalan nyata masyarakat, mengajarkan pentingnya bekerja keras, mendorong kewirausahaan, mengembangkan ekonomi umat, menjaga lingkungan hidup, mengurangi sampah, memperkuat solidaritas, membantu fakir miskin, memberdayakan majelis-majelis taklim, mendidik generasi muda agar memiliki akhlak mulia. Inilah dakwah yang berdampak, saudara-saudaraku. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Ia diperoleh melalui pengorbanan para ulama, para santri, para pejuang, dan seluruh rakyat Indonesia yang rela mengorbankan jiwa dan raganya. Tugas generasi sekarang bukan lagi mengangkat senjata, melainkan meningkatkan kualitas diri, mengisi kemerdekaan dengan ilmu, dengan integritas, dengan pelayanan, dengan prestasi, dengan karya nyata dan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.

0: inilah ukuran keberhasilan seorang muslim. Bukan sekedar sukses untuk dirinya sendiri, tetapi menghadirkan manfaat bagi bangsa dan negaranya. Memasuki usia Indonesia yang ke-81, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita berikan untuk Indonesia? Sudahkah keluarga saya menjadi keluarga menjaga persatuan? Keluarga yang menjaga persatuan? Sudahkah pekerjaan saya menjadi ladang ibadah bagi keluarga dan diri sendiri? Sudahkah ilmu yang kita miliki menjadi bermanfaat bagi orang lain? Sudahkah saya menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari persoalan? Jika setiap warga negara mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas dengan tindakan nyata, maka cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan sekedar impian, melainkan sebuah kenyataan. Akhirnya, marilah momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini kita jadikan sebagai sarana memperbaharui komitmen kebangsaan, menjadi muslim yang mencintai tanah air, menjadi warga negara yang taat hukum, menjadi pribadi yang jujur, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi masyarakat yang peduli, menjadi umat yang menghadirkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Indonesia, menguatkan persatuan bangsa, melimpahkan keberkahan kepada negeri ini, serta menjadikan kita semua bagian dari ikhtiar mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merdeka, merdeka, merdeka. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Iya, lagu dari Amas Muda ya, Bang Dadaka, Sri Langkat. Aduh, sebenarnya ini saya mau bacakan informasi dia, Bang Dadaka, dari Antara ya. Di mana Wakil Gubernur Sumatera Utara, oh iya Wakil Gubernur kemarin, Wakil Kepala, Wali Kota deh, kemarin hadir di undangan ya. Wakil Gubernur Sumatera Utara ya, siapa hayo, hayo, hayo, hayo. Dan mana? Zaki Yudin ya Bang Dana, kebetulan gak? Ya. Jadi Wakil Gubernur Sumatera Utara, oh Surya maaf ya kalau tadi kemarin itu wakil kota ya. Wakil Gubernur Sumut Surya meminta kepengurusan Karang Taruna untuk menjalankan peran organisasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Jadi Wakil Gubernur mengharapkan bahwa dalam acara Temu Karya Karang Taruna tersebut, untuk menjadi kesempatan ya membuka lembaran baru dan berharap keberadaan organisasi ini semakin kuat ya Bang Dandaka. Karena itu Karang Taruna dinilai memiliki peran penting dalam membangun kolaborasi bersama pemerintah Provinsi Sumut maupun pemerintah Kabupaten Kota. Dulu saya kurang pergaulan atau seperti apa ya? Seumuran saya dulu tidak dilibatkan dalam Karang Taruna. Kurang tahu nih kenapa ya, tapi gak apa-apalah ya. Yang pasti siapapun yang sesuai dengan kriteria bisa bergabung ya bersama Karang Taruna. Dengan catatan tentunya produktivitas ya dalam memajukan tempatnya baik di kelurahan misalnya atau kecamatan ya. Dan menjadi Karang Taruna yang memiliki visi misi untuk menuju tentunya masyarakat yang makmur ya, lebih maju begitu ya, dengan kegiatan-kegiatan positif yang digalakkan oleh Karang Taruna Bang Dadaka. Baik, untuk Anda berikutnya akan hadir religi sore ya untuk lagu-lagu bernuansa islami hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat sore kembali untuk Anda, dan kami harapkan tetap bersama kami Purwata FM, Suara Budaya Nusantara. Lan

0: FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi Marhata Sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukhunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

Kisah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau dikenal dengan Abu Nawas adalah seorang penyair sufi legendaris abad ke-18 zaman Khalifah Harun Al-Rasyid di Baghdad. Abu Nawas terkenal cerdik, jenaka dan sering muncul dalam kisah 1001 Malam. Lahir di Persia dan ia dikenal sebagai seseorang yang piawai merangkai puisi religius dalam kehidupan. Seringkali Abu Nawas menantang logika raja dengan kecerdasannya. Berikut mengenai profil singkat Abu Nawas. Abu Nawas lahir di Ahwaz, Persia, Iran sekitar tahun 756 Masehi dan wafat pada tahun 814 Masehi. Ia adalah seorang penyair Arab klasik terbesar yang awalnya hidup bebas dan kontroversial, namun berubah religius di masa tua. Abu Nawas memiliki karakteristik jenaka, pemberani, bijaksana dan sering menggunakan akal bulusnya untuk keluar dari situasi yang sulit atau menasehati raja secara tidak langsung. Ada satu kisah Abu Nawas, diantaranya dengan judul Menjual Matahari. Suatu hari, Abu Nawas membuat kegemparan dengan memasang baliho di depan rumahnya. Abu Nawas berkata, "Dijual cepat, matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak unta." Maka penduduk Baghdad panik dan melapor ke Raja Harun Al-Rasyid. Lalu Raja memanggil Abu Nawas dan bertanya dengan geram, "Hei Abu Nawas, apakah kamu gila? Kamu mau menjual matahari?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Benar baginda, matahari ini kan milik Allah. Kalau saya jual dan ada yang membeli, berarti rakyat tidak menggunakan otaknya. Ini cara saya menyindir orang yang bodoh dan serakah baginda." Maka raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas yang seringkali tersembunyi di balik tindakannya yang konyol. Salah satu karya terkenal Abu Nawas diantaranya adalah syair pertaubatannya yang paling terkenal, yaitu Al-Itiraf, "Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga." Di akhir hayatnya, Abu Nawas dimakamkan di Baghdad pada tahun 814 Masehi. Kisahnya akan terus abadi sebagai simbol kecerdasan dan humor.

88,4 MHz Perpat FM, Suara Budaya Nusantara. Motivasi sore. Kalau motivasi sebenarnya yang memberikan motivasi itu diri sendiri ya, Bang Danaka. Yang mengobati luka hati itu ya diri sendiri ya. Tidak ada semengerti kita selain diri pribadi kita sendiri ya, Bang Danaka. Caranya gimana? Kalau saya sih lebih senang dengan merenung gitu ya. Bukan berarti sedih ya, berarti apa sih yang bisa dievaluasi hari ini ya, Bang Danaka? Apakah ada yang salah begitu ya? Apakah ada yang justru membuat luka hati orang lain misalnya? Nah ini, jadi kalaupun misalnya belum selesai hari ini, masih ada esok hari untuk berjuang lagi, memperbaiki diri sendiri ya, Bang Danaka. Dan terkadang diam sejenak adalah cara terbaik untuk memahami kehidupan ya. Jadi langit sore tidak pernah gagal mengingatkan kita untuk tetap rendah hati.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alamsyah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dan bangunan ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadah yang langgar seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar China yang kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di tempat ini. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Jadi Kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka terkala dia menjemput, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmur Ar-Rasyid. Tadi jumpa ke Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Api ini, dengan membangun wakaf, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Api ini. Kayaknya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini ada kombinasi daripada Cina, Melayu, dan Persia. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atapnya itu kayak film Shaolin, karena kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan, kayak itulah ada di sini. Bentuk itu bertangga dia, itu. Maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lubang berkat ada di dalam itu Persia. Itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Ya, kita kan tahu lah kamu berakhir di apa. Itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Api. Setelah siap bangun Chong Api, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

88,4 MHz Perempat FM, suara budaya Nusantara ya. Bang Nadaka, mohon maaf ya, suara saya belum maksimal, tapi mudah-mudahan bisa memberikan semangat ya, bahwa tidak ada hal yang membuat kita lemah kecuali rasa ketakutan kita ya, Bang Nadaka, untuk segala sesuatu ya. Macam mudah aja nih Kiki, ya paling tidak mentreatment diri sendiri ya, untuk supaya segala sesuatunya kita lakukan dengan hal yang terbaik versi kita ya, Bang Nadaka. Karena kita tidak bisa membuat orang lain semua senang dengan apa yang kita lakukan ya, paling tidak kita mengisi hari-hari ini dengan hal-hal yang positif ya, dengan hal-hal yang tentunya berguna bagi siapapun ya. Selamat sore, dan tinggalkan semua masalah pekerjaan di luar pintu rumah. Sekarang waktunya Anda bersantai ya, Bang Nadaka. Sambil juga bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Insya Allah kumandang azan sholat maghrib akan berkumandang tepat pada pukul 18:37 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda dari studio programa 4, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan insya Allah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sesaat lagi.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Muhammad Al-Fatih adalah seorang sultan muda dari Daulah Utsmaniyah yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Penaklukan ini merupakan peristiwa besar dalam sejarah Islam dan menjadi bukti kebenaran sabda Rasulullah akan ditaklukannya Konstantinopel oleh sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan Islam yang sangat kuat. Ia menghafal Al-Quran, mempelajari akidah, fikih, dan akhlak, serta menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan strategi perang. Para ulama yang mendidiknya menanamkan keyakinan bahwa perjuangan harus dilandasi iman, ilmu, dan ketakwaan kepada Allah. Ketika Konstantinopel berhasil ditaklukkan pada usianya yang ke-21 tahun, Muhammad Al-Fatih tidak bersikap sombong ataupun kejam. Ia justru menunjukkan akhlak seorang pemimpin Islam yang melindungi penduduk kota, menjaga keselamatan mereka, serta memberikan kebebasan beragama. Gereja-gereja tidak dihancurkan dan keadilan ditegakkan bagi seluruh rakyat. Kisah Muhammad Al-Fatih mengajarkan kepada umat Islam bahwa kejayaan tidak diraih dengan kekuatan semata, tetapi dengan keimanan yang kokoh, ilmu yang luas, dan akhlak yang mulia. Usia muda bukan penghalang untuk menjadi pemimpin besar jika dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, Abang Daka, di malam hari ini kita cukupkan dulu untuk sajian acara religi sore hari ini ya. Hadir untuk Anda untuk berikutnya, yaitu Ragam Irama Nusantara setelah kabar berita Pro 4 sesaat lagi.
2: 88,4 Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita Pro 4. Setiap daerah di Nusantara tentu memiliki ragam kain tradisional yang unik, diantaranya adalah batik. Selain ulos, Sumatera Utara juga memiliki batik yang pengembangannya tentu memiliki motif dan ikon-ikon dari etnis asli Sumatera Utara. Dan dikembangkan menjadi motif yang tidak menghilangkan makna dari setiap motif tersebut. Contohnya adalah gorga, ragam hias setiap etnis yang ada, rumah adat, motif ulos, dan berbagai lainnya, seperti motif flora dan fauna yang menjadi ciri khas dari Sumatera Utara. Perbedaan batik Jawa dan Sumatera Utara terletak dari segi motif, warna, dan proses pembuatannya. Batik yang berasal dari Jawa memiliki ciri khas tersendiri, begitu juga dengan batik Sumatera Utara yang mengangkat kebudayaan. Seperti misalnya penggiat kain batik di Kota Medan, yaitu Victor Saimar Lamhot Hasugian, mengatakan bahwa dia telah menggeluti usaha pembuatan batik sejak tahun 2019. Ketertarikan generasi muda Medan untuk belajar membuat batik sebenarnya sudah ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa sejarawan yang ingin berkolaborasi dengan Galeri Batik Torsai untuk bekerjasama dalam penelitian motif dan belajar membatik serta belajar berwirausaha. Dengan melestarikan batik sebagai bagian dari keberagaman daerah, mengangkat batik Medan juga merupakan cara untuk meningkatkan rasa kebanggaan masyarakat Medan dan Sumatera Utara terhadap kekayaan budaya mereka sendiri. Ikuti trennya dan lestarikan budayanya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Pinay for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakai.
2: Najolo di serahuta nalongon di mandeling godang. Mian masaranak boru nama balu. Rabdod daganak na namar goar si sampuraga. Anak macara bulung haholongan niya maina. Tumbuk may anak sakibung namar goar si sampuraga. Bia caritona dikasiton hita cariton. Betak mambain pangajaran tu daganak ta. Disada hati hamak kuning masi sampuraga. Tuinang na laus ke tu pangarat toan.
3: Mak, oh mak, kita nak kais manjogot tuduk potang. Pangmuan hendak buat soban, hendengkan mama aku tanda marat ke hutan Leban. Olo mak.
4: Huang oh, anakku sampuraga, anakku amak siluan punya. Horo batu-batu sinde huang, ulak tinggal kena huang nasa sah napas. Muda laka huang semanjojakmu, tunah dau masa mertujuan. Isiru anak pertunaatku, tu dia dua huang nang kanjalahan.
3: Udalak kepian cobot, tibu dua umulak. Hati-hati kupi merengut-ngut, buat edumak nama lungun marsak.
4: Angko domi damak keputusanmu. Lak kami nara di tarambatan. Upa buat doa mang dot doa aku. Koras mamang marhat perpisan. Upa buat ku amak ibadian ibuta. Kutuk ku sindahan barang jemu. Utaot ku namang marsua pilih mata. Ulak ku amang lupa tenangmu.

0: na jolo na marguar si Zamburaga sa dahalak na durako mo tinamalumarina bisirambas sa badir na jolo tempat kejadian na atong betang marguna tulaganak ta marerap ka pangidoon tu pamarenta ang sarapun nang dibangon betak marguna siya no tupulinyari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bocah halus, bocah kasar. Kasih kamu na. Hari kamu na menikahkan. Oh.

Iya Bang dan Kakak, kali ini hadir informasi untuk Anda mengenai jamur yang ternyata bisa dimakan. Memang ada beberapa jenis jamur yang sudah biasa kita konsumsi ya Bang dan Kakak ya. Tetapi ketika kita tersesat di hutan ya dan kehabisan bekal misalnya, jangan salah, ada jamur yang beracun yang bisa berakibat fatal bahkan kematian. Bagi orang-orang yang hobi berkegiatan di alam liar seperti mendaki gunung ataupun menjelajah hutan, tersesat merupakan resiko yang sangat mungkin dialami. Dalam situasi seperti ini, kemampuan survival atau bertahan hidup di alam liar menjadi sangat penting. Dengan kemampuan survival di alam liar, sebenarnya tersesat bukan menjadi persoalan. Pasalnya, di dalam hutan banyak sekali sumber makanan yang tersedia, apalagi di hutan tropis seperti yang ada di Indonesia. Salah satu sumber makanan yang bisa dimanfaatkan dalam situasi darurat adalah jamur. Tapi jangan sampai salah dalam memilih jamur Abang dan Kakak, karena banyak sekali jamur di dalam hutan yang ternyata membuat kita bisa menjadi keracunan. Karena itu, pahami dan kenali dulu mana jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan mana yang beracun. Ada beberapa jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan paling sering dijumpai di dalam hutan. Beberapa jenis jamur tersebut adalah diantaranya jamur kuping. Ya, jamur ini bisa kita konsumsi pada saat kita tersesat di gunung. Jamur ini bisa dengan mudah dijumpai di dalam hutan. Biasanya tumbuh pada batang-batang pohon yang sudah lapuk. Umumnya, jamur kuping yang ada di dalam hutan memiliki warna hitam dan coklat kehitaman. Namun ada pula yang berwarna coklat tua. Dalam keadaan segar, teksturnya terasa sangat kenyal, bahkan mirip dengan gelatin. Namun ketika kering, teksturnya menjadi keras seperti tulang. Jamur kuping berbentuk melebar seperti mangkuk ataupun kuping manusia. Karena itu jamur ini dinamai jamur kuping. Diameter jamur kuping berkisar antara 2 hingga 15 cm dengan tingkat ketebalan yang tipis, kenyal, serta berdaging. Berikutnya ada jamur kancing. Jenis jamur ini yaitu jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan biasa ditemukan di dalam hutan yang disebut dengan jamur kancing. Sama dengan jamur kuping, jamur kancing ini biasa ditemui di kayu-kayu yang sudah lapuk dan pada tanah yang gembur. Seperti namanya, jamur ini memang berbentuk hampir bulat seperti kancing baju. Biasanya, jamur kancing berwarna putih bersih ataupun coklat muda dengan tangkai yang pendek. Jamur ini sudah banyak dibudidayakan, bahkan harganya cukup mahal. Bahkan, sering dijadikan bahan untuk membuat pizza, jadi sudah terbukti keamanannya. Ya Abang dan Kakak, dan terakhir jamur yang bisa dimakan ketika kita tersesat di hutan adalah jamur tiram. Di dalam hutan, jamur tiram juga termasuk yang paling gampang dijumpai. Jamur tiram bisa dijumpai hampir sepanjang tahun di hutan pegunungan ataupun di kawasan-kawasan yang sejuk. Dan biasanya, jamur tiram juga ditemui di permukaan batang pohon yang sudah lapuk atau pada pokok batang pohon yang sudah ditebang karena jamur ini memang termasuk jamur kayu. Ciri-ciri umum jamur tiram diantaranya memiliki warna putih hingga krem dengan tudung yang berbentuk setengah lingkaran, mirip cangkang tiram dengan bagian tengah yang agak cekung. Jamur ini juga banyak dibudidayakan dan sangat mudah menjumpainya di warung-warung makan, sehingga aman untuk dikonsumsi. Demikian Abang dan Kakak di hari ini, mudah-mudahan informasi yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali Perempat FM, Suara Budaya Sumatera Utara, karena kita Indonesia.

0: 88,4 MHz Propat FM Suara Budaya Nusantara. Mohon maaf Abang dan Neka ya, saya belum maksimal dengan suara saya yang lagi serak banget gitu Abang dan Neka ya. Mudah-mudahan insya Allah 3 hari atau 4 hari ke depan ya, atau disegerakan ya, untuk supaya sembuh kembali. Anda juga begitu ya, kami harapkan juga Abang dan Neka kita sehat-sehat ya Abang dan Neka. Dan kami hanya informasi aja untuk Anda yang saat ini ingin mendapatkan berita terverifikasi ya, boleh silakan untuk Anda klik rri.co.id Abang dan Neka. Jadi informasinya tentu terupdate, terverifikasi dan dapat dipercaya ya, karena tentunya sudah sudah memiliki kontributor ya, wartawan yang sudah tersertifikasi begitu Abang dan Neka. Baik, di malam hari ini pukul 19:45 waktu Indonesia Barat, beberapa saat lagi insyaallah kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya ya. Saya Kiki juga harus pamit dari ruang dengar Anda Abang dan Neka. Terima kasih atas atensinya, dan tentunya nanti malam ada Nazwa Husairi yang menemani Anda, Nazwa Alia yang menemani Anda hingga pukul 00 untuk malam nanti ya. Baik, untuk Anda sebagai sajian terakhir kita hadirkan untuk Anda tentang inspirasi Islami ya, yang kita hadirkan untuk Anda dari kisah Nailah binti Al-Farish, dan mengantarkan untuk kita melaksanakan ibadah sholat Isya dengan kumandang azan Isya beberapa saat lagi.
1: Nailah binti Al-Farishah merupakan salah satu tokoh perempuan penting dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai istri Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifah ketiga dalam kepemimpinan umat Islam, sekaligus sosok wanita yang setia, berani, dan berakhlak mulia. Nailah berasal dari suku Bani Kalb dan pada awalnya beragama Nasrani. Ia

Kemudian memeluk Islam sebelum menikah dengan Utsman bin Affan pada tahun 28 Hijriah. Meskipun perbedaan usia mereka cukup jauh, rumah tangga keduanya dikenal harmonis, rasa saling menghormati, dan kecerdasan Nailah yang sangat dihargai oleh sang khalifah. Keteguhan iman dan keberanian Nailah terlihat jelas pada peristiwa besar tahun 35 Hijriah, ketika rumah Utsman dikepung oleh para pemberontak. Saat mereka menyerang, Nailah berdiri melindungi suaminya. Dalam usaha itu, ia terluka parah hingga beberapa jarinya terputus saat melindungi Utsman dari pedang. Namun pengorbanannya menjadi simbol kesetiaan yang luar biasa kepada suami dan pemimpin umat Islam. Setelah Utsman bin Affan wafat sebagai syahid, Nailah memilih untuk tidak menikah lagi. Meskipun menerima beberapa lamaran dari tokoh-tokoh penting, keputusan tersebut mencerminkan kesetiaan dan cinta mendalamnya kepada Utsman. Hingga kini, Nailah binti Al-Farafisyah dikenang sebagai teladan wanita muslimah yang teguh iman, berani dalam kebenaran, dan setia dalam menghadapi ujian kehidupan.

Ada seorang anak perempuan yang bernama Ichan. Senang sekali jalan-jalan. Kali ini dia akan mengunjungi rumah bundar yang ada di kota Tarakan. Uniknya, Ichan punya jam tangan ajaib yang bisa membawa dia kemana aja untuk bisa kembali ke masa lalu. Ya, bisa dibilang nih, jam tangannya itu semacam lorong waktu gitu, sahabat. Kalau kembali ke masa lalu, aku juga pengen punya jam tangan kayak Ichan. Kali aja bisa ketemu mantan. Bisa gak ya? Pengen tahu gimana keseruan Ichan? Yuk, kita simak kisah si Ichan yang satu ini.

0: Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
1: Pagi ini, Ibu akan memberikan materi pelajaran sejarah kita tentang sejarah rumah bundar di Kota Tarakan yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. Jadi, dulunya rumah bundar itu...
3: Di suatu pagi saat Ican berada di ruang kelasnya, sedang mendengarkan guru sejarahnya yang asik menjelaskan sejarah tentang Kota Tarakan, yaitu rumah bundar. Terlintas, Ican penasaran dengan rumah itu. Seperti apa sih? Jadi, Ican langsung mengatur waktu yang ada di jam tangan ajaibnya untuk bisa kembali dan membawanya ke masa lalu di rumah bundar tersebut.
4: 1938.
3: Ican terbawa mesin waktu dan tepatnya dia berada di tahun 1938. Ican bertemu dengan masyarakat Siom yang sedang mengerjakan pembangunan rumah tersebut.
5: Anak kecil, kamu ngapain main di sini? Ntar dimarahin loh sama tuh orang Belanda.
4: Enggak om, Ican mau jalan-jalan aja lihat om bangun rumah ini. Ican kan penasaran om dengan rumahnya, soalnya unik banget. Iya om, kenalin saya Ican.
5: Oh ya sudah, kalau gitu kamu lihat aja ya di sini. Tapi jangan nakal, jangan ganggu-ganggu atau usil, oke?
4: Ih si om, Ican kan cuma mau lihat-lihat aja om, belajar dan pengen tahu. Lagian bilangnya mama, Ican gak boleh jadi anak nakal om, supaya Ican bisa disenangi banyak orang om.
5: Bagus, harus jadi anak yang baik ya.
4: Om, ini batu-batu apa ya om? Kok beda gitu? Batunya gak seperti biasanya orang bangun rumah.
5: Iya, jadi ini batu bukan batu sembarang, Chan. Nah, batu ini kami dapatkan dari pulau Melulun itu. Tuh, pulau yang di seberang sana. Coba lihat, deket Pantai Amal.
4: Hah? Pulau Melulun? Baru dengar, Om. Mana ada di Tarakan, Om?
5: Ah, kamu ini orang Tarakan apa bukan sih?
4: Ups, iya ya. Aku lupa, ntar kalau aku bilang gak tahu, baru dengar, nanti si om curiga. Aku kan dari masa depan. Iya om, tahu om.
5: Nah, Ican, jadi namanya batu karang. Biasanya orang-orang Belanda pakai batu ini untuk jadi bahan baku pondasi di rumah ini, Chan.
4: Kuat ya om batunya kalau dijadikan pondasi.
5: Iya, bener Ican. Makanya kita sering ambil batu di pulau Melulun sana. Dan kita angkut bawa ke sini. Gitu, Chan.
3: Jadi, pulau Melulun itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang ini akibat terkikis. Karena dulu masyarakat, terutama orang Belanda, yang menduduki pulau Tarakan sering mengambil batu yang ada di pulau Melulun untuk dijadikan bahan baku pondasi bangunan-bangunan lama seperti rumah bundar, Wisma Patra, dan lain-lainnya yang ada di kota Tarakan.
4: Terus om. Kalau misalnya rumah ini sudah jadi dan selesai, siap ditempati, emangnya siapa om yang tinggal di sini nanti? Om ya yang tinggal di sini nanti.
5: Bukan Ican, om di sini kan cuma jadi pekerja aja. Dipekerjakan oleh pemerintah Belanda untuk membangun rumah ini.
4: Terus kalau bukan om, siapa dong nanti yang tinggal di sini? Ican mau dong om.
5: Hus, gak boleh kamu Ican. Jadi, Rumah ini sengaja dibangun untuk rumah dinasnya bagi para pejabat-pejabat Belanda. Tujuannya nanti untuk membentuk asisten presiden. Begitu, Chan.
4: Oh, enak banget ya, Om. Masyarakat ini yang mengerjakan pejabat Belanda yang menempati rumahnya. Rumahnya bagus lagi. Ih, gak adil.
5: Shh, ya, Chan. Ngomongnya jangan keras-keras. Ntar kalau kedengaran, kamu bisa ditangkap atau diusir dari sini.
4: Biarin aja, Om.
5: Makanya, Chan, kalau gak mau kita dijajah oleh bangsa asing, Ichan belajar yang benar ya, yang rajin, yang pintar. Biar nanti kalau kamu sudah gede, gak dimanfaatkan oleh bangsa asing. Dan kita gak bakalan dijajah lagi terus-terusan. Kamu harus jadi anak yang bisa berguna buat bangsa dan negara kamu. Dan bisa membawa perubahan yang baik bagi generasi kamu seterusnya, Ichan. Ya?
4: Ya iya Om, Ichan mau belajar terus yang rajin supaya kita nggak lagi dimanfaatkan oleh bangsa lain.
5: Bagus Ichan, Om senang sama kamu yang mau belajar terus. Om doain kamu ke depan bisa jadi anak disenangi banyak orang dan jadi anak yang hebat. Oh ya, Ichan jangan lupa untuk terus berbakti sama orang tua ya.
4: Ichan senang bisa berkenalan dengan Om. Semoga Om sehat terus ya.
3: Tiba-tiba tentara Belanda melihat Ichan, lalu mencoba untuk mengusirnya.
5: Ichan, Ichan, cepetan kamu pergi dari sini. Nanti kamu ditangkap. Ayo, ayo cepet Ichan. Soalnya nanti mereka mengira kamu mengganggu Om bekerja. Cepat pergi.
4: Ya, tapi Ichan masih pengen di sini, Om. Iya deh, iya. Is, kenapa juga tentara Belanda itu harus datang, Mbak? 2017.

0: Itu, kamu selanjutnya Ican, baca paragraf berikutnya.
1: Duh, untung aja aku sudah balik.
2: Iya Bu.
3: Rumah bundar yang berada di daerah Kampung Baru ini merupakan satu-satunya kompleks perumahan yang masih tersisa, yang dulunya juga pernah ada di daerah Sebengkok dan Marconi. Namun kini hanya 6 rumah saja yang masih tersisa dan hanya di Kampung Baru. Pada tahun 1945, rumah bundar tersebut digunakan sebagai rumah tinggal bagi tentara Australia untuk sementara waktu sebelum kembali ke negaranya setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Rumah ini digunakan kembali oleh pejabat-pejabat Indonesia. Namun sayang kelestarian rumah ini yang masih bertahan dari segi arsitekturnya hanya satu yang tertinggal dan bertahan dari dulu hingga sekarang, yang kini dijadikan sebagai rumah informasi atau rumah bundar di tahun 2006. Daripada rumah bundar yang lain yang sudah mengalami sedikit banyak perubahan yang dilakukan oleh pemiliknya.
2: Sudah Bu.
4: Nah, jadi gitu ya anak-anak, sejarah rumah bundar yang ada di Tarakan. Ya anak-anak, karena waktu kita sudah habis, pelajaran nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk dipelajari lagi, karena minggu depan kita akan ada kuis.
5: Kita sudah mengikuti perjalanan Ican di rumah bundar yang merupakan salah satu situs bersejarah dari 100 lebih situs yang ada di Kota Tarakan. Selain bunker, benteng pertahanan, makam, lograp, dan lainnya. Sampai jumpa lagi ya. Ikuti terus perjalanan Ican di episode berikutnya. Bye-bye.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Ya, semuanya mengenai lagu si Ovena tapi bazi bongena ya dan lagu Oto Juta. Ira ama, ira ina batalu sefu faluhaita bacara li ononiha yang kami siarkan melalui Eri Medan di kawasan Jalan Gato Sproto kilometer 5,5 dan malam ini suara budaya Nusantara li ononiha yaitu di Pro 4 FM 88,4. Seperti biasa yang membawa acara malam ini Bawang Banggule. Dan malam ini kita bahas mengenai pernak-pernik yaitu setiap tanggal 17-an yang ada di Pulau Nias. Dan kita juga memberitahu kepada teman-teman siapa sih pahlawan-pahlawan yang ada di Kepulauan Nias. Dan sebentar lagi akan kita sampaikan kepada teman-teman dimanapun berada pada malam abang dan kakak. Tetap tune di gelombang ini, gelombang FM 88,4. Dan mungkin ada teman-teman nanti yang mau meminta lagu atau mengandai sinune tola tabe dengan catatan naso heda lagunya akan kita putar. Dan teman-teman saya minta juga kalau seandainya ada teman-teman yang tahu sih siapa sih pahlawan-pahlawan yang ada di Kepulauan Nias. Yang saya tahu di sini hanya sekitar 3 orang, tapi mungkin ada teman-teman atau di daerah teman-teman atau di daerah Nias Barat, Nias Selatan atau Nias Utara, boleh nanti disampaikan kita melalui chat ya di atau melalui di 0618463115. Dan malam ini kita dengarkan lagu yang diciptakan oleh saudara kita almarhum Batee atau Frans Batee, yaitu lagu Nias atau lagu Maina. Dan Maina ini teman-teman, kenapa dibilang Maina? Karena lagu ini di ada tarian sekitar masa harus rame ya, atau rame yang menari. Sehingga lagu ini sebenarnya tidak bisa dilakukan hanya satu orang saja. Maina ini yang menari adalah dari 5 orang sampai seterusnya teman-teman ya. Harus dan kita lihat di luar ya, ada apa ini, hujan ya, kayaknya hujan di luar tapi di dalam ini kita enggak kedengaran teman-teman ya. Oke teman-teman, kita ada telepon ya dengan Aine Manari.

Ya, semuanya begini lagu Sinotabe Aine Manari, dan lagu ini adalah lagu yang diciptakan oleh Tarif Suhaid Almarhum, ya, dan Bapak Franz F. Batib. Ira ama ira inna batal suhaid telah menggunakan terpesat terawal di 06 Sara, walau fenetelu Sara Sara 5. Dan yang perlu saya beritahukan tadi bahwa di Pulau Nias itu tidak banyak pahlawan-pahlawan Nias. Ada yang pahlawan Nias yaitu satu ada Senigeho, lahir di Desa Orahili, Nias Selatan, Sumatera Utara. Ia salah satu seorang tokoh pejuang yang melawan penjajah Belanda pada saat itu. Latar belakang Senigeho menyaksikan menderita rakyat di bawah penjajahan Belanda sejak tahun 1840 hingga 1863. Maka ia menyimpan dendam yang mendalam terhadap Belanda yang sewenang-wenang memperlakukan rakyat pada tahun 1916. Senigeho menjadi raja Babe Mataluo. Kesempatan tersebut digunakan untuk menggalang kekuatan untuk menyerang Belanda yang saat itu sedang mengadakan sensus di desa Hiligeho, teman-teman. Dan ini semoga nanti satu ada Senigeho ini di labi jadi nama-nama jalan yang ada di pulau ini, beban pemerintah kalau bisa Senigeho ini bisa diberikan salah satu nama jalan yang ada di Kepulauan Nias, yaitu usulan kita kepada pemerintah. Dan perjuangan Senigeho melakukan pengintaian untuk mengetahui di mana Belanda pada saat itu. Mengumpulkan senjata, ya, akhirnya ia mengetahui bahwa senjata Belanda dikumpulkan di sebuah rumah di desa Hiligeho. Maka dilaksanakan pertemuan antara pejuang-pejuang Babe Mataluo. Banyak perwakilan menghadiri pertemuan itu, misalnya dari Balehalu, dari Nias Tengah, Sulagetane, Baili Simetane. Namun hanya Senigeho yang berani melakukan tindakan penyerangan terhadap Belanda pada saat itu. Abang dan kakak, Senigeho membawa sejumlah pasukan menuju desa Hiligeho. Penyerang tersebut diketahui oleh salah seorang tentara Belanda yang hendak pergi mandi. Tentara itu berlari menuju desa Hiligeho untuk memberitahukan kepada rekan-rekannya. Alhasil pasukan Senigeho dipukul mundur oleh tentara Belanda pada saat itu. Beberapa hari kemudian Belanda berniat melakukan konsolidasi kepada penduduk di desa Babe Mataluo. Namun mereka mempunyai maksud lain untuk memaksa Senigeho tunduk. Mereka muncul dari tiga penjuru desa dan sejumlah besar pasukan salah seorang tentara Belanda naik ke Omo Nivola Sara untuk berunding dengan Raja Senigeho, abang dan kakak. Sebelum pemimpin tentara Belanda telah berunding dengan rekan-rekannya untuk menghanguskan desa Babe Mataluo, bila raja tidak tunduk, apabila ada suara letusan maka itu bertanda raja tidak tunduk dan desa tersebut harus dibunuh hanguskan. Itu perjuangan Senigeho pada saat itu, abang dan kakak. Dan seterusnya nanti kita akan kebetulan ada lagu dari Nias Selatan yang diminta oleh Ahigu, yaitu Elefu Nasratu. Iya, Elefu. Elefu ini adalah salah satu yang diciptakan oleh almarhum dari Nias Selatan atau dari Babe Mataluo. Dari Bapak mana kalau tidak salah, ya, Elefu, ya. Elefu ini lagu ini sangat bermakna, lagunya dan ini Hikayat mana atau diciptakan oleh saudara kita Hikayat mana, dan lagu ini sangat populer di kalangan Pulau Nias sampai sekarang, ya. Walaupun lagu ini sudah lama diciptakan dan sampai sekarang orang Nias semua tahu lagu ini. Ini lagu lama sekali. Ya, diciptakan oleh Talib Seda Hikayat Manal dan Dadane Ivainalu Semeroi Ba Fitrio Sobaraya.
Dan penyanyi Surabaya Raya ini Abang Dakang udah banyak juga yang sudah tidak ada. Dan Fawita Babu Dede meno Oya Jonde Yaitan tetap ono ya dene elefum. Dan lagu tadi kan ada nakigu Mr. Eden Moroi ba Jakarta Tangerang tetap ono.

Ya, semua begini lagu sino tapi ada lagu Nias atau Abi Egay Nau Kafu. Bah lagu elef begini bah tetana ke nakigu Mister Ide Mori Batangrang. Bah notera dunia dan ya ada ana irama ina batalipse bazibongi dana gofisa soitam. Nota ida begini bahwa pahlawan di Nias itu hanya satu yang terkenal sekali. Yaitu Bapak Soi Sanigeho. Sanigeho di waktu di situ, waktu di Nias itu, demi keselamatan rakyat maka raja penyerah kepada Belanda dengan beberapa perjanjian yang harus dipatuhi pada saat itu oleh Belanda, yakni menghapus perbudakan, menghapus cara memelihara babi di kolong rumah, dan menghapus cara penguburan yang sangat yang disangga di atas tanah. Dan pada saat itu memang seperti itu penguburan pada saat itu, teman-teman ya. Akhirnya Raja Sanigeho ditangkap dan dibawa ke Gunung Stoli. Kemudian tentara Belanda memberikan syarat ya kepada warga desa Matalu pada saat itu, jika ini Raja Sanigeho bebas, maka warga harus menyelesaikan pembangunan jalan dari Lehe sampai Lagundi. Saran yang diberikan oleh Belanda memacu warga desa Babu Matalo untuk segera membangun jalan tersebut. Pembangunan jalan dari Lehe ke Lagundi dipimpin oleh Fasikal atau Sulage Mainamule pada saat itu, menantu dari Fakhoi. Saudara Raja Sanigeho setelah syarat itu dipenuhi, maka Sanigeho dibebaskan pada saat itu abang dan kakak. Sekitar tahun 1980-an, Sanigeho pernah masuk nominasi sebagai pahlawan nasional. Bahkan pernah ada buku yang memuat kisah peperangan di Orahili dan Hiligeho pada saat itu, lengkap dengan peran orang-orang yang terlibat. Namun hingga saat ini catatan-catatan tersebut hilang, sehingga tidak dimuat di buku-buku pelajaran menurut waspada ya pada saat itu abang dan kakak. Waspada baung. Sanigeho pantas diberi gelar pahlawan nasional mengingat Sanigeho ikut berjuang melawan penjajahan Belanda pada saat itu abang dan kakak. Dan ya semoga Sanigeho ini ke depan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Sumatera Utara, dan juga pemerintah pemerintahnya juga boleh mengusulkan kalau Sanigeho ini menjadi pahlawan nasional abang dekat. Setidaknya di Nias itu entah dibuat nama jalan ya Sanigeho ya. Oke abang dekat kak, data mono dan so lagu megini ada megini. Siapa tadi yang minta lagu ya, lagu Folala bang, yaitu FG. FG ini apa ya, perkembangan di sini di FG ya. That's one way the na faable dalu dalu.

0: Ya sebenarnya begini lagu Sinotabe, sodom buah lagu Sinotabe abang dan kakak. Ya harus suara radionya kita kecilkan dulu. Lagu tadi ya dan Fabula Dalu-Dalu. Lagu Safra Mege Nihahili. Dan lagu-lagu ini sangat viral saat ini di Kepulauan Nias. Dan saya coba menyapa teman-teman yang lagi live ya, melihat ada Teluseda, Osiduga Deli, Moroiba Pores Nias, ya Ojibongi Pak, ada Duria, dan juga ya ada dia ada kasih propam ya, yo mege kegu. Polisi sila mas. Hadiah dure mau dibawa pulau nias. Ya semoga sia-sia baju pengidana. Sebenarnya ini judul ini sebenarnya acara kita ini Li Ononiha. Sebenarnya seharusnya harus bahasa nias. Dan kebetulan pendengar ya, kita bukan di telepon di 0618463115, diulangi di 0618463115. Mungkin ada teman-teman yang mau komentar atau teman-teman yang mau memberitahu kita di Nias itu siapa aja sih pahlawan-pahlawan yang ada di Kepulauan Nias ya. Cuman saya tahu tadi cuma Saudi Geho ya, Saudi Geho Moribania Selatan. Oke, kita terima penelpon. Halo, Yahoo Li Ononiha.
1: Yahoo Ononiha.
0: Yahoo
1: Li
0: Ononiha. Ya, dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Abdullah.
0: Ah, Pak Abdullah, udah lama kali enggak dengar suaranya.
1: Bukan Pak Gulo yang udah lama kali enggak jumpa. Apa kabar?
0: Kabar baik, Abad Abdullah. Sebentar, nah. Saya akan cekat suara.
1: Nah, apa itu?
0: Ada sedikit gangguan tenggorokan.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Jadi apa tema kita hari ini?
0: Tema kita malam ini ada mengenai pahlawan yang ada di Pulau Nias. Cuman satu yang sangat dikenal sekali, pahlawan yang ada di Nias Selatan, yaitu Sauni Geho. Ya, Sauni Geho namanya Sauni Geho. Dan usulan kita kepada pemerintah kalau bisa Sauni Geho ini diakui lah sebagai pahlawan yang dari Kepulauan Nias. Dan setidaknya kalau di Nias itu maunya entah dikasih nama jalan, karena perjuangan-perjuangan waktu zaman Belanda itu sangat dia sebagai pejuang-pejuang yang ada di Nias. Karena pada saat itu Sauni Geho dia menyaksikan penderitaan rakyat Nias pada saat itu waktu penjajah Belanda. Dan dialah pejuang-pejuang pendeta, tapi udah lama sekali lah, sekitar tahun saat 1840-an dan 1863, seperti itu pahlawan-pahlawannya.
1: Oh, ya. Jadi sekarang di Kepulauan Nias nama jalan itu belum ada.
0: Belum ada. Ilah usulan kita kepada pemerintah.
1: Oh, gitu. Itu nggak bisa asal-asal aja bikinnya gitu ya?
0: Iya, benar, nggak bisa, karena dulu pernah diusulkan dulu sekitar masuk nominasi ya pahlawan nasional, bahkan pernah ada buku yang memuat kisah peperangan pada saat di Rahili, dan namun enggak saat ini catat-catat tersebut hilang katanya, sehingga tidak dimuat di buku-buku pelajaran pada sampai sekarang. Padahal kalau kita lihat sejarahnya sangat luar biasa perjuangannya waktu di Nias Selatan pada saat itu.
1: Itu
0: harapan kita kepada pemerintah kalau bisa sedianya kan diberikanlah tanah, tapi itulah harus diakui dulu. Ya harus diakui dulu. Itu dia.
1: Kalau enggak salah dia juga yang menggagaskan Surake itu menjadi tempat wisata ya.
0: Iya benar mereka pada saat itu ya.
1: Ya
0: sampai
1: tempat selancar ya kan.
0: Benar.
1: Jadi sekarang bisa lagi diusulkan ya zona laut ya kan.
0: itulah harapan kita kepada tokoh-tokoh Nias, kepada seperti Bapak Yasona Lawli dan ada juga Nazara dan banyak, ada juga yang Firman Jaya Daily, banyak tokoh-tokoh Nias yang ada di Jakarta sana. Semoga mereka mengusulkan Sony Gheho ini sebagai pahlawan nasional atau sudah enggak pahlawan Nias lah.
1: Iya. Paling tidak adalah nama jalannya di lima kepulauan Nias
0: itu
1: ya.
0: Benar, itu harapan kita ya, harapan kita.
1: Iya. Bahkan di Sumatera Utara inilah, di khususnya di Kota Medan.
0: Iya.
1: Ada jalan nama pahlawan dari Nias, gitu
0: iya,
1: kan?
0: Iya, itu harapan kita. Karena dari Pulau Nias itu nggak ada, tapi itu yang di pernah diusulkan itu mengenai Sony Gheho, namanya Sony Gheho dari Nias Selatan, dari Babu Mataluo.
1: Nanti iya, dari situ ya. Yang kedua nanti diusulkan nama jalan Bang Gulo, ya kan?
0: Iya benar. Dia raja pada itu, raja dia di Babu Mataluo.
1: Oh iya, di tempat batu itu ya.
0: Iya, tempat wisata sekarang itu, tempat Babu Mataluo itu kampung di situ, desa dan termasuk destinasi termasuk itu di dunia ya. Apa namanya itu yang diakui itu ya, desa Babu Mataluo ini.
1: Jadi desa Babu Mataluo ini yang di puncak itu aja apa yang di bawah-bawah termasuk?
0: Ya, di puncak yang ada rumah ada dan juga ada lompat batu itu, di situlah Babu Mataluo.
1: Oh, di puncak itu ya? Ah,
0: benar. Di puncak.
1: Gitu, ya. Ya mudah-mudahan bisa berhasil nanti ada pahlawan dari Nias dijadikan pahlawan nasional, ya kan?
0: Benar-benar itu harapan kita kalau bisa pahlawan termasuk pahlawan nasional, karena udah pernah diusulkan Pak Abdullah, udah pernah diusulkan.
1: Iya, artinya kan dia latar belakangnya dia mau diusulkan itu kan tidak harus berperang jadi pahlawan kan. Benar, tidak benar. Untuk para wisata, untuk kesehatan gitu kan, dia bisa juga jadi pahlawan nasional gitu kan. Mudah-mudahan lah Pak Gulo.
0: Iya mudah, tapi mungkin di Nias Selatan itu ada juga sih jasa-jasaan dulu Sunigo di sebagian, ada sebuah nama jalan di kota Teluk Dalam Nias, ada di kota Gunung di Teluk Dalam sih nama jalannya. Sony Gheho ada di ini. Karena dulu
1: tapi jalan-jalan kecil gitu ya.
0: Iya mungkin jalan kecil ya. Dan pernah diusulkan tahun 80-an sih, pernah masuk nominasi pada saat itu di sebagai pahlawan nasional tahun 80-an.
1: Oh ya, mungkin pasti kampungnya gitu ya.
0: Iya. Itu dia. Itu.
1: Iya, ya udah buat Bang Gulo.
0: Iya.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap eksis.
0: Amin.
1: Malam Senin mengudara.
0: Iya.
1: Kita hanya bisa mendengar ya, apa suara-suara Bang Gulo lewat radio lah kan.
0: Oke, terima kasih banyak buat Abah Abdullah sudah ikut bergabung, dan sangat senang sekali ya. Minggu yang lalu saya tunggu juga, tapi mungkin malam inilah kita ketemu kembali.
1: Nanti hari Rabu Bang Gulo datang.
0: Saya usahakan hari Rabu.
1: Rabu ya datang ya. Oke, biar kita ketemu.
0: Siap.
1: Oke Bang Gulo.
0: Oke, terima kasih. Sogele. Yahoo buli ononiha.
1: Yahoo.
0: Ya, kita buka line di telepon di 061-846-3115. Mungkin ada yang mau bergabung dengan Bang Gulo atau mau nanya-nanya tentang Nias, boleh ya tanya dengan Bang Gulo. Ya, kita yang bisa kita tahu, yang kita jawab ya. Oke, Abang Dakaga, kalau nggak ada teman-teman yang mau telepon ke kita di 061-846-3115. Data Bono, Sama Junun Eden, Fitu Fakir, dan lagu ini, Nyundep Seda, Teacher Halawa, Data Bono.

Abang dan Kakak masih bersama kami di acara di Ononiha dan boleh di 0618661115 atau teman-teman kalau nggak ada yang masuk di 061 akan saya putar lagu itu Oya Lala Baroma. Dan lagu Dana ini ciptakan Yunus Gea atau sama Pichel ya, dan Yunus Gea senada trio. Oke, tadi ada yang mau gabung dengan Bapak Osiduga dari tadi dari Propam Nias, Polres Nias, tapi ya mungkin dia sudah keluar dari ini kita, joinnya di Tok kita ya. Oke, di 0618661115 kalau nggak ada yang gabung di kita dan telepon lagu ya, dan Oya Lala Baroma telepon.

0: Ya abang dan kakak, malam ini mungkin ada teman-teman yang mau request lagu atau mau kirim salam, boleh. Boleh di 061-846-315, mungkin ada yang mau request lagu Nias atau yang mau kirim salam, boleh kita buka telepon di 061-846-315. Diulangi di 061-846-315. Atau ada teman-teman yang mau request lagu, boleh ya di kolom komentar atau di telepon di 061-846-315. Dan kita lihat ada lagu-lagu yang lagi hit di kepulauannya pada saat ini ya. Ada lagu-lagu baru atau lagu apapun, boleh teman-teman meminta lagu di 061-846-315. Ada nanti yang kita putar lagu lama, lagu nostalgia, yaitu Ahi Luba Fehe. Dan lagu ini sangat lama sekali, ya sekitar tahun 80-an ya, atau sekitar bukan 80, sekitar 90-an, yaitu Ahi Luba Fehe. Dan lagu ini sangat populer di sekitar tahun 2000-an, sekitar tahun 90-an, lagu ini ya, Ahi Luba Fehe. Oke teman-teman, di 061-846-315, siapa lagi di belakang Abah Abdullah? Boleh di 061-846. Nanti sekarang Bang Ule buka line teleponnya hanya untuk ada yang minta lagu Nias atau mau kirim salam, boleh di acara Bang Ule pada malam hari ini. Ya di 061-846-315. Oke, ada yang masuk, kita terima yang masuk ya. Halo Yahobuli Ononiha.
1: Apa? Iya. Apa menggulang
0: apa menggulang nilai? Suara budaya Nusantara.
1: Sekarang ngerti ya kan.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Ini orang Sumbada.
0: Oh, Ibu Farida di Sumbada. Oh,
1: iya, ingat.
0: Kenapa? Saya tunggu-tunggu dari tadi, kemana sih Ibu Farida ini di Sumbada?
1: Hampir kena banjir kalau terus.
0: Oh jadi. Begitu ya. Malam ini boleh kalau mau di lagu Nias, boleh kita putar ya.
1: Kemarin tuh kurang enak.
0: Tapi apa sekarang?
1: Yang kemarin kurang enak lagunya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Mau minta lagu apa coba?
1: Gak tahu lagu.
0: Mau lagu
1: yang keren.
0: Mau lagu gembira atau lagu apa?
1: Gembira lah. Gembiranya beat.
0: Boleh, boleh. Kita putar nanti lagu gembira. Lagu gembira lah.
1: Pak Bia ya?
0: Iya, benar. Mau kirim salam boleh ya? Ini kita kasih kesempatan kalau mau kirim salam boleh ya. Yang udah naik tadi ada Abah Abdullah.
1: Yang pertama untuk Bang Gule lah ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Untuk Bang Gule. Bu Wati mana? Bu Wati nggak pernah naik.
0: Ayo Ibu Wati naik di acara Bang Gule malam ini. Bang Gule sampai jam 10 ini. Bang Gule setengah jam lagi nih, sampai jam 10 Bang Gule ini.
1: Bu Wati, berat nih tuh nggak naik tuh.
0: Iya, ayo kita ramekan acara Bang Gule malam ini.
1: Pak Diman, Panja, Pak Nga, mana?
0: Ayo. Iya, kasih tahu ke mereka sekarang.
1: Lagi.
0: Iya.
1: Itu Mas Jack lagi. Foto bawah. Foto bawah nak lah minta lagu Niasnya katanya.
0: Iya, mari ramekan lagu Nias malam. Kamu
1: tak lagu apa?
0: Lagu apa? Ada nanti lagu yang kita putar nanti. Ini lagu baru juga. Raya Babinaka.
1: Pokoknya yang apalah yang mencak-mencik ya kan.
0: Yang lagu apa ini? Oh, kita cari ya, kita cari yang lagu. Mau DJ Nias, DJ Nias.
1: Enggak ngerti aku, pokoknya coba aja lah nanti ya.
0: Oke, boleh. Itu aja.
1: Ya, untuk Bang Nur.
0: Oke.
1: Siaran walaupun.
0: Terima kasih. Selamat malam Yahobuli Ononiha.
1: Iya, mau lihat ya Horas.
0: Horas, oh saya Ahobu. Oke, terima kasih. Oke, siapa di belakang Ibu Farida yang ada di Sumbada, boleh di 061-846-31. Oke, ada yang masuk ini. Halo Yahobuli Ononiha, salam budaya Nusantara.
2: Iya,
0: salam budaya Nusantara. Cantik manis Nusantara. Gitu loh, iya kan? Cantik manis gitu loh.
2: Cantik manis gitu loh. Gitu loh. Harus ada gitu loh.
0: Gitu loh ya.
2: Biar lengkap kalau iya. Cantik manis aja dia. Harus ada cantik manis gitu loh.
0: Gitu loh.
2: Bang Gule sehat.
0: Sehat, Bang Gule sehat. Ini mulai rajin Bang Gule ini ya kan.
2: Puji Tuhan lah ya, sehat
0: amin,
2: ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Hari Minggu rajin iya. Beribadah ya.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Saya juga tadi beribadah.
0: Oke, gitu. Ya memang harus itulah.
2: Tapi kan ini gereja cantik manis ini.
0: Di mana?
2: AKBP Siagul.
0: Oh iya, tahu lah itu. Tahu lah itu yang di Jalan Puna ya.
2: Enggak, jalan gereja loh.
0: Oh jalan gereja, benar-benar jalan gereja benar.
2: Oh, iya. Jalan gereja.
0: Iya. Eh mau minta lagu apa ini? Lagu Nias ini malam ini? Mau sampai
2: lagu Nias kayaknya kurang tahu ya, tapi pilihkan aja lah yang
0: saya
2: enak
0: yang
2: lebih.
0: Saya terbaik ya. Oke. Okay.
2: Bang Gulet, makin tampan ya.
0: Aiyah, amin amin.
2: Udah berapa anggota berapa Bang Gulet?
0: Anggota sebelumnya dua, tinggal satu lagi sekarang.
2: Udah ada yang menikah?
0: Belum.
2: Oh saya udah.
0: Oh ya.
2: satu.
0: Oh gitu.
2: Tapi
0: ya. Berapa?
2: Iya ada dua anak.
0: Oh dua.
2: Dua cewek dua.
0: Oh,
2: tapi
0: gitu
2: satu
0: ya.
2: Udah ini dia. Seorang medis di rumah sakit Kolombia
0: oh, gitu.
2: Asia.
0: Oke. Ada ya, mau apa ini? Mau minta lagu Nias atau apa? Ada pernah dengar lagu Nias?
2: Pernah sih, pernah. Kan
0: apa,
2: tetangga
0: apa kira-kira puter-puter. Apa kira-kira judulnya?
2: Kurang tahu kalau lagu Nias ini ya. Agak kalau lagu Batak kan ibaratnya ada bahasa Indonesianya
0: oh,
2: gitu.
0: Ini.
2: Kalau Padang juga ya Minang ada bahasa Indonesianya. Kalau Jawa juga ada bahasa Indonesianya. Jadi kita kalau memilih lagu Jawa ada bahasa Indonesia.
0: Oke.
2: Jadi
0: nanti dapat lagu hit nanti ya saya kasih ya lagu yang apa ya?
2: Iya, Bang Gule saya selalu ya.
0: Amin.
2: Tadi Farida itu ya.
0: Iya, Farida. Ya, boleh. Bang Gule berikan kesempatan karena Bang Gule agak lama sedikit waktunya ini sampai jam
2: ya,
0: 10 ini. Boleh
2: Farida tadi salam. Yang kocak tadi ya kan. Salam sayang lah ya buat dia.
0: Oke, sama dia aja, sama yang lain.
2: Ya udah itu aja lah nanti kan perempat kan apa?
0: Enggak apa-apa biar kita ramekan aja acara Bang Gule malam ini.
2: Iya buat Bapak. Bapak Mariski lah ya.
0: Oke
2: ada yang disimak lima. Jalan ada Pak Jenderal Tanjung lah.
0: Abdullah tadi naik tadi.
2: Pak Abdullah.
0: Iya naik tadi.
2: Oh iya Pak Abdullah yang di Budi Amaluhur ya.
0: Amaluhur benar Amaluhur.
2: Sama Ibu lah Pak Abdullah dengan Ibu Nurayati.
0: Iya.
2: Dalam kekeluarganya Pak.
0: Iya benar.
2: Buat Mama Ejrah lah ya.
0: Iya.
2: Wati Tamora. Buat Bang Gule sehat selalu ya Bang.
0: Terima kasih. Selamat malam.
2: Teman lama cantik manis ya kan.
0: Cantik manis gitu loh katanya.
2: Iya.
0: Suara Bang Gule agak sedikit apa malam ini ya? Karena biasalah entah mungkin ada gangguan tenggorokan.
2: Terserah basi tapi banyak yang menanti kan gitu. Menanti untuk on air ya kan Bang Gule.
0: Iya benar.
2: Bang Gule sehat selalu dengan keluarganya.
0: Amin amin amin. Terima kasih. Selamat malam. Yahoo Budi Ononia.
2: Selamat malam.
0: Yahoo Budi Ononia. Coba Yahoo Budi Ononia. Li Ononia. Li Ononia. Satu lagi ya di 061846. Oke, ada yang masuk ini. Halo Yahoo Budi Ononia.
3: Yahoo Budi.
0: Li Ononia.
3: Li
0: Ononia. Kabarnya baik. Ini dengan siapa ini?
3: Warga simpang limun
0: oh, ya
3: Bang Gule.
0: Dari tadi aku tunggu. Kenapa kemana aja orang ini? Kok nggak pernah naik lagi di acara Bang Gule?
3: Tapi hujan Bang Gule.
0: Begitu ya.
3: Hujan simpang limun.
0: Oh begitu
3: itu,
0: ya.
3: Radio takut. Sehat Bang.
0: Sehat Bang Gule sehat kali pun malam ini. Dari tadi dari jam 8 tadi ya sampai sekarang Bang Gule.
3: Udah berapa minggu Abang nggak siaran kan? Abang awak tuh tunggu-tunggu nggak ada suara Bang di propa.
0: Makanya Bang Gule mulai rajin lagi gitu ya kan.
3: Dua bulan apa enggak siaran kan?
0: Enggak lah, dua kali aja sih. Oke lah.
3: Apa tema kita Bang?
0: Tema kita sih tadi udah selesai sih temanya. Sekarang
3: ada bintang tamu tadi Bang?
0: Enggak ada.
3: Oh, enggak ada.
0: Ya, Bang Gule sekarang berikan kesempatan kalau ada lagu Nias yang pernah maunya dicari di apa di Google kan, lagu apa sih lagu Nias, mau minta lagu apa, lagu mau minta lagu apa gitu kan, atau ada kira-kira pernah dengar lagu Nias?
3: Enggak tahu loh, Bang.
0: Enggak tahu lah. Oke, okay. Ikut aja lagunya nanti ya lagu.
3: Iya, ikut aja, Bang. Iya, okay, iya, Bang. Okay, yang okay. Yang ngebeat ya, Bang.
0: Yang ngebeat, oke. DJ kita putar malam ini ya.
3: Iya, okay. Iya, Bang.
0: Oke, okay. Boleh nanti di acara Bang Gule boleh kirim salam ya.
3: Iya, salamnya buat Kak Cantik Manis tadi ya.
0: Enggak, tambah lagi. Cantik Manis ya. Gitu loh, Gaden.
3: Oh iya, Cantik Manis gitu loh. Lo-lo-lo-lo-lo-lo-nya banyak, Bang. Oh, buat Kak Farida, buatnya Pak Abdullah, Munar Yati, Kak Ira Tarigan. Buat itu Wawa Tampan yang dipercut Pak Nga. Naik Pak Nga, Pak Antosentis, yeah. Bang

Yes, mana begini lagu Sino Tabi dan Ibu Gaya Unaki. Semoga nah tadi ada Ibu Farida di Sembadam. Aduh cantik manis gitu loh yang ada di Ski, ada juga Mama Rizky ya dan Simon Limun. Semoga kalian semoga Mama Rizky cantik manis sudah terhibur malam hari ini. Oke, tetap. Halo Yahoo Buliono nih ha. Putus ya di 0618463103 masih bisa berikan kesempatan kepada teman-teman yang mau telepon dengan Bang Gule. Halo Yahoo Buliono.

0: Nuniha. Salam budaya Nusantara. Dengan siapa ini?
1: Komi, Bang Bulau.
0: Ya. Kenapa komi itu? Kok gitu suaranya?
1: Batu, Bang Bulau. Rindu kali sama Bang.
0: Sama. Suara Bang Bulau juga hancur kali suara Bang Bulau ini. Iya, sama.
1: Apa kabarnya Bang Bulau?
0: Gimana?
1: Apa kabarnya Bang Bulau?
0: Kabarnya Bang Bulau sangat baik sekali malam ini. Tinggal ada sedikit batuk sih.
1: Oh sama kalau gitu ya kan.
0: Ngomong-ngomong ini Umi Sumi tinggal di mana ya?
1: Oh tapi di ini di Turia Bang Bulau.
0: Binjai?
1: Iyalah di orang di dekat apa Sungai Beras.
0: Oh ya Sungai Beras ya.
1: Lewat Brimob lah kalau ke Binjai
0: ada Medan ke
1: ini Turiam ya kan. kan dekat kita.
0: Benar.
1: Iya.
0: Mau ada yang mau pernah dengar lagu Nias?
1: Nggak pernah tapi kepingin juga.
0: Mau minta lagu apa malam ini?
1: Kan dapat juga orang ya dua loh.
0: Oh dua gitu ya. Oh iya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Satu Marga Iya. Yang satu lupa lah itu dari Nias Sana Asli dari Nias Bang Bulu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, Bang Bulu cari kan cara lagu Nias yang enak didengar ya Bang Bulu.
0: Oke. Nanti ada lagu Nias nanti saya putarkan yang paling baik untuk
1: iya, Umi Sumi biar okay. Biar baik batuknya ya Bang Bulu.
0: Oke, okay, boleh mau menyapa siapa?
1: Salamnya untuk inilah ya kan. Untuk apa Mas Bambang juga, Pak Al, sama Marisi, ya kan, Pak Angga, Pak Anto Sintis, ya kan, itu siapa ya, di Genjer, ya kan, dan semua aja ya Bang Bulo.
0: Oke, Umi Sumi.
1: Bang Bulo lah, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, rindu kali dengar Ibu Sumi. Oke, terima kasih, selamat malam, salam budaya Nusantara.
1: Terima kasih waktunya.
0: Oke, terima kasih, malam. Oke teman-teman, sampai di sini acara kita ya. Oke, teman-teman sih kita bukan lewat di 0618463. Oh, ada yang masuk ini. Halo Yahowuli Ononiha.
2: Salam budaya Nusantara.
0: Waduh, baru dengar suaranya di sini.
2: Petik sekuntum bunga di taman. Kue salam enak rasanya.
0: Iya.
2: Enak dimakan bersama-sama. Selamat malam, duhai Bang Bulo Cico yang gagah perkasa.
0: Terima kasih.
2: Ketemu lagi dengan Cico Ganteng Udai Kijang Pratama.
0: Oke, Bang Bulo gak bisa balas ya.
2: Kenapa gak bisa dibalas?
0: Bang Bulo kan tinggal panik pantun.
2: Di buah mengkudu. Buah mengkudu dibeli sama Bu Ayu. Memang suara Bang Bulo ini sangatlah merdu. Membuat hati para perempuan selalu merasa terai-rai.
0: Ih, mantap kali. Oke, kalau Bang Gule nggak pandai pantun, mungkin kalau yang lihat pasti mereka bisa. Bang Gule tanpa balasan, nggak apa-apa lah ya.
2: Nggak apa-apa. Penting ngomong sama Bang Gule pun sudah senang sekali.
0: Benar sekali, karena udah lama sekali. Kapan sih nggak pernah? Mungkin perdana malam ini masuk di acara Bang Gule ya?
2: Iya.
0: Iya kan? Tapi kalau di tempat-tempat lain kan sering kita jumpa ya kan? Oke, masih di jalan apa utama ya?
2: Iya, jalan utama Gang Kubah.
0: Oke, jalan utama ya. Oke.
2: Jalan utama kan?
0: Tahu lah di daerah itu dari Singamangaraja ya.
2: Ah, betul, depan Siraya antara jalan Alat sama jalan Amalia.
0: Iya.
2: Pokoknya jalan utama tuh dihimpit antara jalan Alat sama jalan Amalia.
0: Iya, terima kasih pantunnya ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Tadi Bang Gule enggak bisa balas tadi.
2: Salam dari Mbak Om Sumi tadi.
0: Oke.
2: Okay. Mama Rizki. Wah, kebowo. Cantik manis gitu loh.
0: Gitu loh.
2: Busana ginting. Busana ginting ada enggak sih?
0: Belum.
2: Oh, belum. Apa sama Pak Jiman?
0: Tadi ada ibu apa Umi Sumi tadi?
2: Oh ya Umi Sumi tadi itu buru panggabean itu.
0: Oh, buru panggabean. Oke.
2: Walaupun dia dari orang Jawa tapi ada buru panggabean juga.
0: Siapa lagi?
2: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Mama Ezra sama Mama Rizki. Arman Nasibuan. Mama Nasibuan udah masuk sini nggak?
0: Belum.
2: Belum Bupati di Samora. Buat Ira Tariga.
0: Oke.
2: Okay. Ira, Bu nanti bisa nggak ketemu kita di apa nanti di acara petuh Maulid?
0: Bisa, bisa, bisa, bisa. Bagus, saya usahakan nanti. Karena kita nggak pernah jumpa. Iya benar, kita nggak pernah jumpa, nggak pernah. Walaupun kita sering saling menyapa di tempat lain ya kan. Oke, terima kasih, selamat malam, Horas, Yahobu, Leononiha. Oke, inilah udah Pratama yang ada di jalan utama ya. Kita buka line terbuka di 061-8463-115. Halo Yahobu Leononiha.
3: Halo
0: Yahobu Leononiha.
3: Yahobu
0: Bangulo. Iya benar. Siapanya Leononiha?
3: Dengan Pak Jiman ini di Langkat.
0: Pak Jiman di Langkat ya.
3: Ini Bangulo yang di mana nih? Ada nama kamu Bangulo juga yang dari Niak.
0: Di mana itu?
3: Kemarin tuh pernah pergi tempat wisata namanya Bangulo juga. Ini bukan.
0: Bukan, bukan. Ini Bangulo di RRI ini.
3: Oh, RRI. Oh.
0: Mungkin beda karena gula ini banyak sekali. Itu marga ini.
3: Marga ya. Iya, iya, iya.
0: Oke, Pak Jiman apa kabar dari Langkat?
3: Kabarnya baik, Bangulo.
0: Oke, syukur. Nah. Ada yang mau apa ini? Mau minta lagu Nias boleh? Atau ada pernah dengar lagu Nias?
3: Lagunya Marpoken aja lo Bangulo.
0: Oke, ikut aja nanti ya yang kita putar ya.
3: Marpoken.
0: Oke, Marpoken. Enggak ada lagu Marpoken lagu Nias.
3: Enggak ada. Oh, lagu Nias ini.
0: Lagu Nias, iya, yes, lagu Nias ini.
3: Ikut aja lah kalau gitu.
0: Ikut aja ya. Oke, siap.
3: Ini orang ganteng udah sampai sini Bangulo.
0: Oh, siapa? Yose Rizal.
3: Ah iya, betul.
0: Oh iya. Kapan sampai di sana?
3: Nah ini lah, melalui udara.
0: Oh, melalui udara.
3: Iya. Melalui udara sampai sini dia.
0: Iya, oke.
3: Okay. Orang ganteng ini, Rijal pertama ini.
0: Terganteng di... Iya. Di mana? Di daerah jalan utama ya?
3: Iya, betul. Nah, Singamaraja ya.
0: Iya, benar.
3: Iya. Sehat Bangulo kan?
0: Sehat. Bangulo sehat sekali pun. Ada yang mau disapa ini?
3: Nah, ada Bangulo.
0: Siap.
3: Silakan. Nah, buat Mas Iwan ya. Ya, Mas. Mas Wira. Langkat juga Mas Bangulo.
0: Iya.
3: Cantik manis udah naik Bangulo.
0: Udah, cantik manis udah naik.
3: Iya. Cantik manis lu.
0: Cantik manis gitu kaya, loh.
3: Kayak dirimu cantik manis.
0: Pasti kata ketawa deh ini ya.
3: Iya. Kayak cantik manis ya. Terus buat Buati. Orang ganteng tadi di jabat sama ya. Terus buat Bunda Epa Pancerbati ya. Terus buat Mas Bambang lo sama Umi Sumi ya. Umi Sumi udah naik tadi kan?
0: Udah naik Umi Sumi.
3: Nah, Susana Buru Ginting, Putri Madu, Mama Rizky ya. Bu Ratni, Pak Abdullah, Pak Jainal Tanjung ya. Mama Ejra. Terus Koko Bowo, Pak Nga ya. Terus Bang Paris, Bu Parida Sembada, Sentini, Sentia. Terus buat Pak Latif, Papa Rasa lah buat semuanya.
0: Okay.
3: Oh, Puanina Bangulo.
0: Oke, okay, siap.
3: Pantai Labu.
0: Yang ada di Pantai Labu ya, siap.
3: Buat semua Bangulo ya.
0: Oke.
3: Okay. Makasih banyak Bangulo.
0: Makasih banyak.
3: Yahobu.
0: Satu lagi penelepon kita terima lagi. Satu lagi di 061-846-3115 ya. Diulangi di 061-846-3115. Satu lagi ya. Sebelum Bang Gulen tutup acaranya ya. Oke, kita terima. Halo, salam budaya Nusantara.
4: Halo, salam budaya Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Bapak yang suka berpantun. Tebak-tebak si kain katun. Kalaulah katun, apa warnanya? Jikalaulah boleh hamba numpang bertanya.
0: Cakap.
4: Bapak yang suka berpantun itu siapa namanya?
0: Oke, Bang Gule nggak tahu siapa namanya karena tidak baru.
4: Apa-apalah.
0: Ini dengan siapa namanya nih?
4: Dengan Pak Anto.
0: Pak Anto di Sentil ya?
4: Ya betul, itu taunya.
0: Iya, karena kita kan udah pernah jumpa di radio di auditorium.
4: Oh iya.
0: Iya. Di Sentil ya. Iya. Bagaimana, apa kabar malam ini Pak Anton?
4: Mana?
0: apa kabarnya malam ini?
4: Jalan-jalan ke pusat pasar, singgah sebentar, membeli cabai. Jikalau Bang Guli numpang bertanya, maka Kak Bang Ambani mendai.
0: Cakap. Oke lah, kebetulan Bang Guli nggak pandai membalasnya. Bang Guli mengucapkan selamat malam buat Pak Anton. Ada ya, mau minta lagu Nias, boleh kita siapkan.
4: Saya lagu Nias ini terserah nggak seberapa paham.
0: Oke, ada nanti lagu, kita putar
4: lagunya itu nggak parang itu Gemu Gemu Pamire itu dari Nias.
0: Kamu bukan.
4: Gemu Pamire.
0: Bukan dari Nias itu. Oh, gak apa-apa, nanti saya putar nanti yang terbaik buat Pak Anton nanti.
4: Iyalah.
0: Oke.
4: Okay. Oke lah. Kalau begitu.
0: Boleh. Jalan-jalan boleh. Silakan.
4: Ke Pantai Labu. Singgah sebentar ke Sampali. Jikalaulah Bang Guli sudah memberi hamba ini lagu, hamba ucapkan banyak terima kasih.
0: Terima kasih, luar biasa.
4: Salam-salamnya.
0: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Jiman ya?
0: Benar, yang ada di Langkat.
4: Salam kenal. Saya ini pendatang baru.
0: Pendatang baru yang, tapi stok lama
4: yang,
0: ya?
4: Yang baru datang. Enggak, tanda juga rupanya Bang Guli.
0: Tanda lah ya. Pak Anton, kan saya kan suaranya saya rekam gitu.
4: Oh.
0: Umi Sumi, Rizal pikir Pratama, ada juga semua saya tanda. Karena saya pendengar setia juga, walaupun saya tidak siaran, tapi saya dengar di rumah, di mobil gitu.
4: Oh ya, baguslah. Yeah. Memang saya pun di siaran ini saya baru ini juga ya kan.
0: Oh gitu ya.
4: Karena soalnya kan begini, kalaulah pula katanya si buah mentimun, mentimun dibelah menjadi empat, darilah pada hamba duduk melamun, lebihlah baik hamba bergabung di RRI Pro 4.
0: Mantap, cakap
4: bersama benar dengan Bang Guli.
0: Bang Guli, ya terima
4: orang
0: kasih.
4: Orang yang paling tampan di Kota Madya Medan.
0: Terima kasih. Oke, terima. Ada yang mau disapa sama? Ada yang mau disapa ini?
4: Itu kalau udah Yusri Jal Pratama itu, itu guru pantun saya.
0: Iya, cocok kali kalau kalian berdua maunya Pak Anton yang di sana, Yusri Jal yang di utama. Mantap kali kalau kalian ketemu gitu di RRI Medan.
4: Oh iyalah, saya sering ketemu sama beliau.
0: Oh memang. Sering ketemu sama beliau ya.
4: Iyalah.
0: Oke.
4: Salamnya.
0: Boleh, silakan.
4: Tadi ada orang yang paling ganteng di sepanjang jalan utama.
0: Benar.
4: Siapakah itu?
0: Iya.
4: Dia adalah Uda Rusijal Pratama.
0: Iya.
4: Tepuk benar. Tangannya mana? Ya. Kemudian tadi ada Pak Jiman.
0: Benar.
4: Ada tadi Umi Sumi. Yang konon katanya orang yang paling cantik pada zamannya.
0: Pada zamannya dulu.
4: Iya, dulu-dulu.
0: Sampai sekarang masih cantik.
4: Oh iya, memang masih menyisahkan kecantikan memang.
0: Tapi enggak pernah jumpa dengan Bang Gul.
4: Gimana?
0: Enggak pernah jumpa dengan, atau memang pernah jumpa dulu tapi lupa.
4: Oh iya.
0: Iya benar.
4: Tak apa-apalah. Kemudian tadi ada orang
0: Simpang
4: yang
0: Limun.
4: Paling cantik di Sembada.
0: Iya benar.
4: Lusa, minggu depan, kalau nggak lupa tolong sampaikan pantun saya ini ya. Saya mau ngasih oleh pantun sama Pak Rida Sembada.
0: Apa pantunnya sama dia?
4: Nah, begini, kalaulah pula katanya si kain batik, kalaulah batik apa coraknya?
0: Mantap.
4: Jikalaulah boleh hamba numpang bertanya. Parida yang cantik, siapa namanya? Siapa yang punya? Bisa sampai gitu.
0: Ya pasti.
4: Ulang pantun saya tadi.
0: Ya mantap, pantunnya gini, sama.
4: Gini. Kalaulah pula katanya si kain batik. Kalaulah batik apa coraknya? Jikalaulah boleh hamba numpang bertanya. Farida Sembada yang cantik, siapa yang punya?
0: Mantap. Ya, semoga nanti Farida ibu yang ada di Sembada semoga dijawabnya pribadi ya kepada atau boleh kalau masuk di acara Banggule boleh. Ya tapi enggak mungkin lagi ya. Jangan dia, karena dia udah masuk tadi di acara Najwa nanti dia masuk.
4: Oh iya, nanti disampaikan ya.
0: Oke, siap-siap.
4: Soalnya gini. Memanglah enak katanya makan Indomie. Mm-hmm. Indomie dimakan sambil minum teh manis. Disangka Farida Sembada sudah bersuami, ternyata masihlah gadis.
0: Mantap. Oke lah, acara panggulnya udah mau habis.
4: Iya. Pokoknya sampaikan ya.
0: Iya, iya. Semoga didengarkan juga ya malam ini.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Mudah-mudahan dia dengerin.
0: Iya, pasti dengar.
4: Oke. Okay. Terus tadi ada cantik manis ya?
0: Cantik manis gitu loh.
4: Itu memang cantik manis beneran?
0: Iya, mungkin, mungkin. Karena udah lama juga nggak pernah kami jumpa.
4: Oh.
0: Iya, pasti cantik manis. Nggak mungkin dia mengaku kalau nggak cantik manis. Pasti.
4: Yang saya dengar kan gini. Kalau lah pula katanya si kain batik. Batik coraknya si buah manggis. Selain orangnya cantik, senyumnya pun bertambah manis.
0: Manis. Aduh, jago kali ini, Pak. Okay, tapi lah. Sayangnya Banggule enggak sembalas ya.
4: Terus ada tadi Mama Rizky
0: benar.
4: Yang paling cantik di Simpang Lima.
0: Benar.
4: Semoga tetap cantik aja ya.
0: Oke. Okay.
4: Tadi siapa lagi?
0: Ada tadi Abah Abdullah, ada juga.
4: Oh iya, Pak Abdullah.
0: Iya, itu tadi.
4: Semoga bertambah ganteng aja.
0: Oke, siap.
4: Bertambah banyak duitnya.
0: Iya, amin, amin, amin.
4: Sehat walafiat.
0: Oke, amin, amin.
4: Dan yang teristimewa buat yang lagi siaran di RRI 4.
0: Iya.
4: Semoga tetap sehat walafiat.
0: Terima kasih, amin, amin, amin.
4: ATM-nya bertambah tebal.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Banyak kali amin ya.
4: Duitnya bertambah banyak.
0: Amin, amin, amin.
4: Oke.
0: Oke.
4: Selamat.
0: Terima kasih, selamat malam. Salam budaya Nusantara. Oke lah. Ya. Ira ama, ira ina, batal shefu, hane kita foto bermainnya di sambal item. Yang sudah naik di acara Banggul ada Abah Abdullah, ada juga Ibu Farida, cantik manis gitu loh, ada juga Mama Rizky, Umi Suma juga di Binjai, ada juga Yura Sejar Pratama juga, ada juga Pak Jima di Langkat, ada juga Pak Anto di Sentil. Terima kasih sudah bergabung dengan Banggul. Acara Banggul sampai di sini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Dari jam 8.15 sampai 21.30. Dan semoga kalau ada yang salah-salah ngomong Banggule, Banggule dimaafkan ya. Dari RRI Medan di kawasan Jalan Gatot 10 km 5,5. Kami pamit. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Dadah bye-bye. Yahowu li ononiha.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang dan kakak ya. Malam hari ini kembali lagi Najwa hadir menemani dan menyapa di Sapa Malam Pro 4 ya. Ini juga agak kemakan waktunya. Ini sudah ada telepon pertama, kita coba angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Pro 4.
2: Halo Najwa, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam Cynthia. Waalaikumsalam.
2: Ya benar.
1: Sehat.
2: Sehat, baiknya kabar Najwa.
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Ini tuh apa, penelpon pertama ya?
1: Iyalah, Cynthia buka jalur.
2: Oh iya, kira-kira ini datang kedua ketiga gitu kok, enggak ya?
1: Enggak. Cynthia mau lagu apa Cynthia malam hari ini?
2: Coba, ada gak lagu Pop Melayu dari judulnya, judulnya ini Terdiam Sepi judulnya coba. Bisa gak?
1: Apa judulnya?
2: Terdiam Sepi dari Pop Melayu, nyanyi Nazia apa, Naulia apa, Mariana ya, Nazia Mariana.
1: Terdiam?
2: Terdiam Sepi, jadi Pop Melayu.
1: Mauliana?
2: Nama Nazia apa? Nazia Mariana atau Nazia Mariana?
1: Tunggu ya, terdiam. Gak ada.
2: Ya dari Pop Melayu.
1: Bentar.
2: Masa gak ada sih?
1: Gak ada, namanya pun gak ada nih.
2: Ada Marana juga lagunya.
1: Nah juga gak tanda pula lagu yang Cynthia bilang, gak ada di sini. Tapi ada. Melayu-Melayu lain ada sih ini.
2: Apa coba dari pop, apa coba dari Pop Melayu selain itu? Dari Pop Melayu.
1: Pop Melayu. Kalau
2: selain itu
1: enggak. Najwa enggak tahu ini Pop Melayu enggak ya, tapi ini ada apa nih ya? Banyak lagi Cynthia. Lagu-lagunya Siti Nurhaliza ada. Ada Nur Lela juga. Mau lagi terus? Yang dari Siti Nurhaliza mau enggak?
2: Coba apa tuh Siti Nurhaliza
1: yang
2: juga?
1: Dari Siti Nurhaliza ini tuh ada Bukan Cinta Biasa. Terus ada Berpantun Kasih. Terus ada Joget Berhibur, ada apa lagi nih ya? Sebentar, Nirmala, Percayalah, terus ada apa lagi nih? Sri Mersing, terus ada Zapin Cinta Asmara juga ada. Cinta Biasa tadi enak sih. Bukan Cinta Biasa.
2: Itu kita coba tanya pertama coba.
1: Iya, Bukan Cinta Biasa mau. Oke, salam-salamnya lah.
2: Salam buat Pak Nga, buat Amel, buat Bunda Regi, buat Bu Syati, buatnya El Pempang, buatnya El Rigan, buatnya Guratni, buatnya Rudi, buatnya Revasya, buatnya buat Sembada, Bang Izi Utama, buatnya semua-semua aja ya.
1: Oke.
2: Buat Najwa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia tadi, ini sudah dimampuan lagi. Halo, selamat malam perempat.
3: Selamat malam perempat.
1: Selamat malam, Mbak Cantik Manis.
3: Cantik Manis gitu loh.
1: Iya, Cantik Manis gitu loh. Sehat malam hari ini, Mbak?
3: Sehat, baik-baik di saya.
1: Iya, oke. Okay. Ini Mbak Cantik Manis mau lagu apa nih?
3: Coba dulu lagu Batak Opung Gaul.
1: Opung Gaul. Opung Gaul. Apa judul lagunya?
3: Opung Gaul.
1: Oh. Sebentar ya.
3: Samperin ya.
1: Opung.
3: Iya.
1: Opung enggak ada nih, bentar.
3: Enggak. Ada sih, tapi ya mungkin Najwanya yang kurang apa ngambilnya. Coba lah yang ini. Si Doli Parpabrik.
1: Si Doli? Si Doli, si Doli, si Doli. Si Doli Pargitar nih. Si Doli Parmitu. Sama si Doli doang dari Tongam.
3: Si Doli apa?
1: Si Doli Pargitar, si Doli Parmitu, sama si ya Doli aja.
3: Si Doli Parmitu aja lah udah.
1: Boleh.
3: Dari siapa itu? Dari siapa?
1: Si Doli Parmitu tuh ada dari Lamtio.
3: Ya udah, itu aja pun jadilah.
1: Sip, nanti diputarin salam-salamnya.
3: Salamnya buat Pak Abdullah dengan Ibu, Ibu Nurayati. Salam kekeluargaan ya Pak. Ada Pak Jenal Tanjung, ada Pak Bang Anto tadi, Mas Anto ya, Disentis. Makasih pantunnya ya. Ya sama. Terus buatnya Pak Jiman, apa kabar Pak Jiman? Semoga sehat, semoga tambah tampan lah ya Pak Jiman ya kan. Udah datang ya Pak Jiman ya ke Medan enggak? Semoga Pak Jiman selalu ingat sama cantik manis gitu loh. Ada Yusri Jal ganteng, semoga tambah ganteng aja. Najwa.
1: Ya.
3: Terus ada juga Bang Wira, ada juga Jack, Tarikan, ada juga Arman Maula, Arman Asibuan, ada
1: Arman Maulana.
3: Arman Maulana. Ada Pak Asibuan, Arman Asibuan, ada Bang Al, ada Pak Ngah. Apa kabar Pak Ngah? Dipercut. Ada ini untuk laki-lakinya ya. Supaya jangan lari-lari gitu loh. Buat Mas Mama Rizki, Bu Wati Tamora, Bu Mama Rizki, terus buatnya Putri Madu. Dengan Mas Lorennya, ada juga Jenal Tanjung, apa kabar Pak? Ada juga Mama Ejra, ada Bu Parida Sembada, apa kabar Parida Sembada? Ada juga Nomi Cipa, ada juga siapa ya? Epad Panjur Batu, ada juga Mas Pairun.
1: Yeah.
3: Lagunya untuk inilah Pak Jiman, biar dengar dia, biar tahu dia artinya ya kan. Dengan Yusri Jal si ganteng, kalau si Yusri Jal ganteng, kalau Pak Jiman tampan. Wawak tampan ada wawak dua. Tampan.
1: Yes,
3: iya, tampan. Kalau ada tampan, ada ganteng, pasti ada cantik manis. Iya kan?
1: Betul.
3: Cantik manis gitu loh, Najwa.
1: Mbak cantik manis gitu loh. Oke lah.
3: Najwa udah pinter ya. Ya buat semua lah ya, yang lagi dengar. Terima kasih sama ucapannya. Inilah balasannya. Sebenarnya Mas Anto kayaknya lupa ya sama cantik manis. Mas Anto Disentis kan udah pernah salaman. Jadi kalau Mas Anto naik waktu kita salaman, cantik manis itu pakai baju merah loh di rumah Pak Latif. Itu aja keterangannya. Buat Najwa. Iya, dia kayaknya lupa. Padahal baru berapa tahun loh. Di rumah Jalan Karya, Gang Wonosobo. Buat Mas Anto ya, salam kekeluargaan juga semuanya. Buatnya Najwa.
1: Ya.
3: Selamat bertugas. Dadah, bye bye.
1: Dadah, bye bye. Ada Mbak cantik manis tadi. Ini sudah berapa lagi? Halo, siapa malam perempat?
4: Siapa malam perempat?
1: Selamat malam, Panga.
4: Assalamualaikum, Puan Siti.
1: Waalaikumsalam.
4: Sehat kah?
1: Sehat dong, alhamdulillah. Panga sehat.
4: Oh
1: iya, amin.
4: Malam ini panggil lagu Melayu, Hujan Gerimis.
1: Hujan Gerimis, kebetulan ya. Memang lagi hujan ya.
4: Ya lagu Bu Ratmi, itu panggil pinjam ya Bu Ratmi. Ya, biar hujan didengar lu hujan malam ini.
1: Boleh.
4: Biar tetap gitu berdendang malam ini.
1: Oke.
4: Okay. Ini kenikmati tadi ya. Kayak situ. Untuk Cintia tadi juga, ya kayak sini sayang. Untuknya Wajiman, Pak Anto juga. Wira juga di langkah sana pokoknya. Untuk Bu Nomi Cipa, Mbak Putri Madu, Bu Wati di Tamora, untuknya Putak Yos, Bang Rizal Buana, Mas Adi Genjer, untuknya Opa Rasa, untuknya Pak Tanjung juga sama Pak Tanjung, untuknya Puan Ira di Prapat, anak-anak sehat sana, Mbak Rizky juga Mbak Rizky, sehat-sehat. Untuk Mbak Farida juga di Sembada, Bu Ratni di Mertubung, untuknya Jack, selamat sehat-sehat ya Jack, Puan Ina di Pandera, Bu, Bang Irfannya, selamat malam. Untuknya, lupa lah, udahlah sebut-sebut aja lah, lupa ya.
1: Oke.
4: Ya, sehat-sehat kalian kita semuanya ya.
1: Amin.
4: Kita bagi salam ya, makasih ya, Pak Ahmad, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, Bang Kakak, aja putar dulu ini ya. Ini juga ada requestan di WhatsApp nih dari Ika di Krakat. Tahu, halo selamat malam perempat. Najwa malam hari ini kan mau request lagu Pucuk Pisang katanya. Oke, buat Najwa selamat tugas sampai tuntas dan salam-salam untuk semua pendengar perempat di mana aja berada. Oke lah, ini aja putar dulu pasti kita Pak Kakak tetap bersama aja di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
0: Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: sih le? Maya kabarnya ne?
1: Menjua-jua abang. Abang kai berita nak?
0: Iya aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya udah lama tak jumpa ini bang.
0: Ke mana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Nanam jeruk.
0: Iya.
1: Mana jeruknya? Iya. Kita mainkan dulu musik baru kita makan.
0: Oh betul. Adanya kan ne? Kalau mau isek berbalas pantun begitu rasam Melayu lama. Sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah mantap kali bang.
0: Iya mainkan lah.
1: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu bang, mainkan.
0: Iya.

0: Halo, apa kabar FM Perempat Harian Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Naji pastinya Bang Kakak ya. Sapa malam perempat kali hari ini. Dan ini sudah ada telepon lagi. Kita angkat dulu nih. Halo, sapa malam perempat.
1: Sapa malam perempat.
0: Iya, ada siapa di mana nih?
1: Assalamualaikum Najwa.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Nomi Cipa dari Anyamin.
0: Ada Ibu Nomi Cipa. Gimana kabar Ibu Nomi malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke, hujan di sana?
1: Najwa gimana?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, ini Ibu Nomi mau request lagu apa?
1: Lagu Minang, Sinan Bana.
0: Apa judulnya?
1: Sinan Bana.
0: Kinan?
1: Sinan. Sinan Bana.
0: Sinan Bana belum ada nih di sini, Ibu. Lagu Minang lain mau enggak nih aja bacain?
1: Sini lagu Bakuca.
0: Bakuca. Bakuca.

0: Ih, gak ada juga, kurang lagu-lagu Minang kita ya. Sama-sama rindu ada, sama-sama cinta, sama kita lupakan, saling sayang.
1: Sama-sama cinta aja lah.
0: Sama-sama cinta. Tebak siapa yang nyanyi?
1: Gak tahu.
0: Yang nyanyi David Istanbul. Nah, jauh kira ibu tahu.
1: Iya.
0: Iya, itu aja ya.
1: Iya, Najwa.
0: Oke, salam-salamnya ibu.
1: Salam buat Uda, Dokter Ridwan. Kak si cantik manis gitu loh. Pak Nga alias Bapak Tampan. Pak Zena Tanjung. Uda Yusrijal Pratama. Bang Jack Sandopa. Opa Raisa, Opa Rasa, ya. Mas Adi Genjer, Kak Putri Madu, Koko Bowo,
0: ya.
1: Muhammad Rudi ya, Muhammad Rudi, ada Bang Wira, ada Eda Sujana Boro Ginting, ada Pak Diman, ada Bang Arman Asibowan, dan Bang Anto.
0: Oke. Okay. Ini nanti lagunya Najwa putarin ya.
1: Iya, buat Najwa. Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Amin dan dilancar rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih Najwa.
0: Sama-sama Ibu, doa yang sama ya.
1: Iya Najwa, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ada penelpon lagi nih. Halo, selamat malam perempuan.
2: Selamat malam Najwa.
0: Selamat malam. Ada siapa?
2: Apa kabar?
0: Wah, baik.
2: Ini dengan Pak Zainal Tanjung.
0: Pak Zainal Tanjung, gimana kabarnya Pak?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat juga.
0: Iya, oke. Pak Zainal mau lagu apa?
2: Lagu Keroncong.
0: Keroncong.
2: Judulnya
0: apa?
2: Surat
0: tuh?
2: Undangan.
0: Surat undangan. Surat mana keroncong surat undangan? Bentar ya.
2: Iya.
0: Surat undangan wis nang adong iki.
2: Ada tuh dari Poppy Mercury.
0: Selendang sutra nih yang ada. Selendang sutra.
2: Selendang sutra yang keroncongnya.
0: Iya, Selendang Sutra, terus aja Westatas, Yen Ing Tawang. Sama apa lagi nih? Keroncong-keroncong yang pop sini.
2: Kalau ini Kau Bukan Dirimu.
0: Apa?
2: Kau Bukan Dirimu.
0: Kau Bukan Dirimu. Sebentar.
2: Keroncong dulu ya.
0: Kau Bukan Dirimu, coba kita. Oh, ada nih.
2: Oke, jangan di gitar.
0: Boleh, nanti nanti cepetan ya.
2: Ya.
0: Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya untuk Tanti Mani. Ibu Nomi Citra ya. Kemudian Mas Anto Sentis, Pak Jiman, Bang Wira, Bang Parif, Bang Jack, Mas Adi Genjer, Mas Pajo, Isi Jelta Sama, Pak Abdullah dengan Ibu Nur, kemudian Bu Wati Tamora, Bu Radmi, Mama Rizki, Umi Sumi, Ira Tarijan, Bunda Eva, Mbak Cintini, Farida Sembada, Bang Usam, Bang Jumari, Den Putri Madu, Harmat Kasihuan, Bang Al, Operasa, Wanina, dan semua-muanya aja ya.
0: Semua-muanya, oke boleh. Nanti Najwa putar lagunya ya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam perempat. Halo.
3: Halo.
0: Sama-sama.

0: Malam perempat, tadi siapa di mana nih?
1: Dari Amandanu.
0: Amandanu, gimana kabar malam hari ini, Bang
1: sehat.
0: Amandanu?
1: Sehat.
0: Sehat ya, pendatang baru nih kayaknya ya?
1: Enggak, ya dari Palembang ini.
0: Oh iya, sama Najwa baru pertama naik nih.
1: Udah 3 kali naik.
0: Sama Najwa?
1: Enggak, sama...
0: Iya, sama yang
1: Om
0: lain
1: Rizky,
0: ya.
1: Om Rizky, ya Rizky.
0: Iya, oke lah. Ini Bang Amandu mau lagu apa malam hari ini?
1: Minta lagu Empe-Empe Lenjer ada.
0: Empe-Empe Lenjer, sebentar aja cari ya.
1: Iya.
0: Palembang, Empe-Empe Lenjer. Gending Sriwijaya nih yang ada.
1: Ada biasanya dari DJ Tinoy. Kinoy.
0: Coba sebentar ya.
1: DJ Kinoy.
0: Pempek Lenjer. Pempek Lenjer. Dari siapa tadi yang nyanyi?
1: DJ Kinoy. Kalau nggak ada dari Putri Bahar.
0: Putri Bahar ya?
1: Iya.
0: Putri Bahar, ada nih kalau Putri Bahar.
1: Ada. Ya udah, salam-salamnya untuk semua-semua aja lah ya.
0: Oke.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah ya. Oke, ini penelpon lagi kita angkat. Halo, siapa malam perempat? Halo.
2: Halo.
0: Mana nih suaranya?
2: Tuh, suara budaya Nusantara.
0: Iya, ada siapa di mana?
2: Umi, sayang Umi.
0: Ya Allah, Umi, kenapa suaranya kemana?
2: Suaranya serak.
0: Astaga. Iya Allah, itulah Umi, jangan teriak-teriak kalau malam minggu.
2: Iya, banyakan makan rambutan.
0: Ah ya ampun, cepat sembuh lah Umi ya.
2: Iya, apa kabarnya Najwa?
0: Sehat, alhamdulillah. Umi sehat-sehat ya.
2: Iya, amin.
0: Iya, ini Umi mau lagu apa nih Umi? Biar cepat kita kasihin suaranya.
2: Apa namanya?
0: Apa?
2: Dari Melayu ya.
0: Melayu
2: juga. Surat merah.
0: Apa surat?
2: Surat merah ada.
0: Surat merah ada. Boleh nanti diputerin.
2: Ya, Umi tunggu ya sayangku cintaku.
0: Oke Umi.
2: Salamnya. Salamnya untuk Mas Bambang, Pak Jena Tanjung, Minya Pratama, Pak Angga, Pak Anto Sinti, Tuan Ina, Sintia Cantik, Pak Jena Tanjung, ya kan, Pak Abdullah, sama Bu Norayati.
0: Oke.
2: Bu apa, Mama Rizky, Mbak Epa, Mbak Rani, Bu Ati, ya, Pak Jiman. Genjer Adi. Udahlah ya, semua-semuanya.
0: Semuanya, iya. Cepat datang balik lah suaranya Umi ya.
2: Iya, amin.
0: Terima
2: kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp dulu nih, udah ada masuk WhatsApp dari siapa nih? Mas, selamat malam. Assalamualaikum Nona Jua, sehat kan? Bu Rani request lagu Sedika Najwa. Salam-salam untuk Mas Paijo, Mas Paris, Mas Cek, Mas Adi Genjer, Opa Rasha, udah Rizal Pratama, Pak Abdullah dan Bu Nur, Pak Zainal, Koko Bowo, Pak Anto, Pak Andi, Mas Wira, Pak Rida Sembada, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Susana, Bu Eva, Bu Wati, Putri Madu, Puan Ines, Cynthia Mabar, Ayang Parido, Mas Al untuk semuanya. Untuk Nona Jua cantik, sehat-sehat, lancar-lancar rezekinya ya. Amin, amin ya Allah. Cepat dapat jodoh yang setia and soleh. Makasih ya tanya. Oke ya, abang dan kakak. Terus ini juga udah masuk lagi nih requestan dari siapa nih. Assalamualaikum Najwa, minta lagu Melayu judulnya Menanti Jodoh. DJ Remix, salam-salamnya di Genjer. Pak Anto Senti, Susi Pratama, Pak Rasha, Pak Angah, Pak Zainal Tanjung, Bang Jack, Armada Sibuan, Koko Bowo, Wira Langkat, Mama Rizky, Cantik Manis, Bu Ratni, Farida Sembada, Puan Indah, Umi Sumi, Mbak Wati, Bunda Eva, Bunda Cipa. Buat Cantik Manis, saya tinggal di Jalan Bakti Luhur. Buat rekan-rekan fans Perompa, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Abdullah Munur Hayati. Oke. pakai lah ya. Ini aja putarkan dulu abang dan kakak pastinya. Pastikan tetap bersama aja di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Promat akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi Abang Danaka, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Senin 24 Agustus 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Ya, Anda baru saja mendengarkan program Opatre Medan Suara Budaya Nusantara mengenai di Jalan Kawasan, ya, di kawasan Jalan Gatot Subroto nomor 214 kilometer 5,5 Medan, ya. Di kesempatan hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun RRI Digital. Baik, Abang Darka, di pagi hari ini Saki Koswara mempersemai Anda kembali di Suara Budaya Sumut pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, ya, kebersamaan saya dan Anda untuk siaran pagi hari ini, Abang Darka. Mudah-mudahan sehat selalu, terus juga mendapatkan hal-hal yang tentunya insya Allah menjadi gold-gold kita ke depannya, ya, Abang Darka, dan hal-hal yang baik lainnya, ya. Dan wujudkan mimpi Anda, Abang Darka, dengan bangun pagi hari ini dan tetap sehat selalu, Abang dan Kak. Baik, untuk Anda, rangkaian informasi kami hadirkan. Di antaranya nanti insya Allah untuk kumandang azan tepat pada pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, ya. Dan dilanjutkan dengan religi pagi lagu-lagu islami hari ini hingga pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan kita nantikan Mutiara Pagi, ya, bersama program Masatu RRI Medan pukul 5 lebih 30 menit hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya selama 1 jam ada informasi seputar Sumatera Utara. Waktu yang sama juga kita hadirkan untuk Anda pukul 7 hingga pukul 8, yaitu hari ini dalam sejarah. Dan Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar, akan hadir untuk Anda dengan interaksi yang menghadirkan tema-tema ringan khas Prompat, ya, dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setiap hari Senin Anda juga bisa mendengarkan khusus lagu-lagu Aceh, ya, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda, Abang dan Eka, beberapa saat lagi, tepat pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4, kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Rabiah Al-Adawiyah. Rabiah Al-Adawiyah merupakan seorang sufi perempuan terkemuka yang hidup pada abad ke-8 Masehi. Ia lahir di Basrah, Irak sekitar tahun 713 Masehi dan wafat pada tahun 800 Masehi. Sejak kecil, kehidupan Rabiah dipenuhi dengan kesederhanaan dan ujian. Namun dari sanalah tumbuh kedalaman spiritual yang luar biasa. Rabiah Al-Adawiyah dikenal luas sebagai pelopor konsep mahabbah, yaitu cinta yang murni dan tulus kepada Allah. Baginya, beribadah bukan karena takut akan neraka dan bukan pula karena mengharap surga, melainkan semata-mata karena cinta kepada Sang Pencipta. Ungkapan Rabiah yang terkenal menyebutkan, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, maka jauhkanlah aku darinya. Namun jika menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan engkau palingkan aku darimu." Ajaran Rabiah Al-Adawiyah memberikan warna baru dalam dunia tasawuf dengan menekankan keikhlasan, ketulusan hati, dan kedekatan spiritual dengan Allah. Ia menjadi teladan bahwa derajat seseorang di sisi Tuhan tidak ditentukan oleh harta atau kedudukan, melainkan oleh kejernihan hati dan ketulusan iman. Hingga kini, kisah dan ajaran Rabiah Al-Adawiyah terus dikenang dan menginspirasi banyak orang, terutama dalam menumbuhkan cinta, keikhlasan, dan kerendahan hati dalam beribadah.

lagu dari Senada ya Bang Dadakan. Senada Neo Solawat ya Bang Dadakan. Baik, untuk pagi hari ini informasi juga untuk Anda, kami masih menerima pendaftaran untuk Anda yang akan insya Allah menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan insya Allah pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di Auditorium Lili Suhairi RRI Medan. Anda bisa mendaftarkan ke program 1, 2, dan 4 atau juga ke line telepon di 0618463115, WhatsApp di 0811614428. Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 akan kita isi dengan ceramah dari Ustadz pengisi acara Mutiara Pagi dan One Day One Ayat. Jadi untuk Anda, karena terbatasnya tempat, untuk Anda yang insya Allah akan hadir ya, terakhir pendaftaran tanggal 25 Agustus 2026 besok ya Bang Danaka, di jam operasional RRI tentunya. Baik, untuk Anda Bang Danaka, kita nantikan jelang Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Medan pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Ada Rafika Putri yang memandu acara ini di Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, baik Abang Nanaka, tiba saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini.
1: Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, kabarnya pagi hari ini gimana Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat Kak Pika.
1: Alhamdulillah sehat ya. Ustaz, topik pagi ini hikmah kemerdekaan dalam cahaya Al-Quran. Benar Ustaz ya?
2: Ya, baik, betul lah.
1: Baik, Ustaz, langsung saja kita mulai Ustaz. Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Pika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini, baik mendengarkan kajian, ta'lim, zikir, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dengan harapan Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, presenter kita pada kesempatan ini Kak Rafika. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu dalam kajian Mutiara Pagi dengan judul Hikmah Kemerdekaan dalam Cahaya Al-Quran. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, dalam catatan sejarah bahwasanya bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, namun pada sisi yang lain tidak bisa kita elakkan bahwasanya sejarah telah mencatat bahwasanya Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Waktu yang cukup lama, waktu yang begitu panjang, kalau dihitung dengan rata-rata usia saat ini, itu sudah cukup 5 kali hidup, 5 kali mati. Artinya, bangsa ini dijajah oleh Belanda sekitar 5 generasi. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, oleh sebab itu, dengan kondisi yang seperti ini, banyak hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai bangsa yang merdeka. Di antara hikmah yang pertama adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah sesuatu yang sangat wajib. Bagaimana tidak? Para pahlawan kita, para pejuang kita, para ulama kiai-kiai, santri semuanya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, itu semuanya adalah dengan perjuangan yang begitu luar biasa, tidak hanya berkorban harta, tetapi juga berkorban jiwa. Tidak hanya peras keringat, tetapi pertaruhan darah. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, oleh sebab itu hikmah pertama dari kemerdekaan ini sesuai dengan prinsip Al-Quran adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah sesuatu yang tentunya harus kita lakukan, karena kemerdekaan adalah nikmat besar yang diberikan Allah yang harus kita syukuri. Dalam surah Ibrahim dikatakan bahwasanya jika kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah, la in syakartum la azidannakum, maka Allah tambah nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Kita syukuri nikmat kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan berikan, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya, termasuklah keberkahan dari kemerdekaan ini. Nikmat keberkahan dari kemerdekaan ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup kehidupan kita, supaya dapat memaksimalkan diri kita untuk berkontribusi untuk bangsa kita, untuk negara kita Indonesia. Tetapi di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu kufur akan nikmat-nikmat yang kuberikan, kata Allah, maka azabku amat pedih. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak kita syukuri nikmat kemerdekaan ini, maka kata Allah, azab Allah itu sangat pedih, baik itu di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang mengambil hak orang lain, orang-orang yang menzalimi adalah ciri di antara orang yang kufur akan nikmat kemerdekaan ini. Oleh sebab itu, sebagai bangsa yang bersyukur, kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, yaitu nikmat kemerdekaan, dengan mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, yaitu berbuat keadilan, saling tolong-menolong. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, hikmah berikutnya dari kemerdekaan Indonesia ini dalam perspektif Al-Quran adalah kemerdekaan harus memperkuat persatuan. Kemerdekaan Indonesia, sebagaimana yang kita pahami, kita baca, kita pelajari, tidak mungkin dapat dipertahankan jika kita saling bermusuhan. Kemerdekaan Indonesia pada waktu yang istimewa, pada keberkahan waktu, yaitu pada hari Jumat di bulan Ramadan, pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak dapat kita raih, tidak dapat kita capai tanpa satu kata, yaitu persatuan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang lama dijajah oleh Belanda, sekitar 350 tahun, ini adalah suatu fenomena yang mengajarkan kepada kita untuk memperkuat persatuan. Bagaimana tidak? Jikalah kita berpikir menganalisa, apakah jumlah orang Belanda yang datang ke Indonesia pada waktu itu lebih banyak dibandingkan dengan kita rakyat Indonesia? Jawabannya tidak. Orang-orang Belanda yang menjajah Indonesia ini tidaklah jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah masyarakat kita, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Tetapi kenapa jumlah yang sedikit ini dapat mengalahkan jumlah yang banyak? Jawaban sederhananya adalah karena kurangnya persatuan. Oleh sebab itu, nikmat persatuan adalah nikmat yang istimewa, nikmat yang begitu berharga, itulah yang dapat memperkokoh perjuangan kita sehingga dapat meraih kemerdekaan. Kalau kita baca sejarah, khususnya di Sumatera Utara, menyongsong kemerdekaan itu banyak organisasi-organisasi Islam yang berupaya memperkuat persatuan, memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Kita baca bahwasanya pada tanggal 30 November 1930 lahir namanya organisasi Islam Al-Wasliyah yang artinya menghubungkan. Kenapa? Karena antara umat Islam ini harus dihubungkan. Kenapa demikian? Karena itu sangat penting untuk meraih kemerdekaan. Tidak bisa meraih kemerdekaan dengan berpencar-pencar. Tidak bisa meraih kemerdekaan dengan saling berselisih. Oleh sebab itu, Al-Wasliyah lahir pada tahun 1930 untuk menghubungkan umat Islam. Tak berhenti di situ, pada tanggal 27 Januari 1935, 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, lahir organisasi Islam bernama Al-Ittihadiyah. Organisasi Islam Al-Ittihadiyah yang lahir 10 tahun sebelum kemerdekaan adalah upaya dan ikhtiar para ulama untuk mempersatukan umat Islam. Tujuannya adalah untuk meraih kemerdekaan. Sesuai dengan namanya, Al-Ittihadiyah Persatuan, tujuannya adalah untuk mempersatukan Islam. Kenapa demikian? Karena kemerdekaan tidak dapat dilahirkan, tidak dapat dicapai, melainkan harus dengan persatuan. Itulah pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Allah dalam surah Ali Imran ayat 103 memerintahkan kepada kita untuk bersatu, untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Jadi kelahiran Al-Wasliyah 15 tahun sebelum Indonesia merdeka dan kelahiran Al-Ittihadiyah 10 tahun sebelum Indonesia merdeka adalah ikhtiar para ulama, usaha yang begitu istimewa, begitu luar biasa mengimplementasikan Al-Quran dengan tujuan untuk mempersatukan umat Islam. Tujuannya adalah untuk persatuan, untuk meraih kemerdekaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, jadi banyak peran strategis para ulama waktu itu untuk meraih kemerdekaan yang tentunya tidak boleh kita pandang sebelah mata. Karena para ulama dengan ikhtiar, dengan usahanya, dengan fatwa-fatwanya, dengan ceramah-ceramahnya, memperkuat ukhuwah Islamiyah untuk meraih kemerdekaan. Kelahiran Al-Wasliyah tahun 1930 berasal dari masjid ke masjid, yaitu Masjid Bengkok. Begitu juga dengan kelahiran Al-Ittihadiyah pada tahun 1935 berawal dari Masjid Raya Medan. Ini menunjukkan bahwasanya perjuangan yang luar biasa para pahlawan kita, para pejuang-pejuang kita, para ulama kita, para kiai kita, para santri, tujuannya adalah untuk meraih kemerdekaan dengan izin dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan usaha dan ikhtiar, yaitu memperkokoh persatuan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian pada pagi yang penuh berkah ini, inilah di antara hikmah kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita sudah diizinkan Allah tercatat merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945 pada waktu yang sangat istimewa, yaitu pada bulan yang penuh berkah, yaitu pada bulan Ramadan, dan pada hari yang penuh berkah, yaitu pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan kata kuncinya adalah kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memperkokoh persatuan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kata Allah, niscaya kamu tidak mampu menghitungnya. Nikmat kemerdekaan, nikmat sebelum kemerdekaan, nikmat sesudah kemerdekaan tidak dapat kita hitung. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi walaupun kita tidak dapat menghitung nikmat Allah, maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, Kak Rafika presenter kita pada pagi ini, inilah mukadimah pada kajian kita kesempatan.

ini merdeka, tetapi dalam hidup kehidupannya masih merasa terjajah. Nah, dalam Islam tentunya ada panduan-panduan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Di antaranya itu adalah bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada kita begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak sanggup. Itu pesan yang disampaikan Al-Qur'an. Kondisi kita saat ini dengan segala kelebihan dan kekurangan harus kita syukuri. Kemerdekaan yang kita peroleh pada tanggal 17 Agustus 1945 berkat perjuangan para pahlawan, para pejuang kita, dengan izin Allah Subhanahu wa taala harus kita syukuri. Kenapa demikian? Karena jika kita melihat saudara-saudara kita yang berada di Palestina, kehidupan mereka maka adalah kehidupan yang luar biasa. Kenapa? Mereka belum merdeka dalam hal beribadah kepada Allah. Contoh masuk ke masjid, tidak bebas. Mereka puasa, sahur di dunia, banyak pula yang buka puasanya di akhirat. Banyak saudara-saudara kita di Palestina punya keinginan yang kuat untuk bisa beribadah masuk ke masjid, tapi dihalang-halangi untuk masuk ke masjid. Berkaca dengan kondisi yang seperti itu, di negeri kita ini, kita diberikan keleluasaan untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah. Kita menjalankan ibadah dengan bebas. Saya yakin dan percaya kalau kita mungkin mau masuk ke masjid 24 jam, maka kita masuk di masjid 24 jam dalam keadaan aman. Berbeda dengan saudara-saudara kita di Palestina. Mau masuk ke masjid, harus diperiksa dulu. Mau masuk ke masjid, banyak hadangan senjata. Ini tidak untuk di negara kita Indonesia. Walaupun banyak juga saudara-saudara kita yang merasa sedih. Ada juga yang merasa kecewa. Kenapa? Merasa belum adil. Tetapi harus kita pahami sesuai dengan prinsip Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan menguji kita kecuali dengan kapasitas kemampuan kita. Oleh sebab itu, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran kepada kita untuk berdoa, maka di antara upaya dan ikhtiar kita adalah berdoa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Nah, seperti doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Yang lain kita juga berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang amanah. Nah, ini senang kita doakan. Supaya apa? Supaya tercipta keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat. Dengan bangsa kita yang bangsa yang sangat besar, tentunya dengan harapan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di negeri kita ini, menjadikan negeri kita ini negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kata kunci pertamanya adalah, pertama, kita harus mensyukuri nikmat Allah, nikmat kemerdekaan ini, supaya apa? Allah tambah nikmat itu dengan nikmat keberkahan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah dengan hajat-hajat kebaikan kita, termasuk kita berdoa supaya Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin-pemimpin yang memperhatikan rakyat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya pada surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyatsraku ayyakulu amanna wahum la yu'tadun. Apa kata Allah dalam Al-Quran?

0: dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita bahwa Allah akan menguji kita. Allah akan menguji kita. Ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira ayyutsraku, mereka dibiarkan mengatakan ayyakulu amanna, mengatakan aku telah beriman, sedangkan mereka belum diuji. Oleh sebab itu, di antara permasalahan yang kita hadapi adalah ujian-ujian yang diberikan Allah, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengkaruniakan kemerdekaan kepada kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan ujian-ujian kepada kita. Oleh sebab itu, langkah strategisnya adalah pertama, kita coba untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah dengan harapan Allah akan menambah nikmat-nikmat yang diberikannya. Kemudian yang kedua, kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya negeri kita, bangsa kita menjadi bangsa yang sejahtera, negeri yang aman, negeri yang adil, dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin-pemimpin yang amanah, yang tentunya sangat peduli kepada rakyat. Nah, seperti itu Kak Rafika.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz, luar biasa sekali. Ustaz, ini karena waktu kita yang terbatas, Ustaz, Fika boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustaz?
0: Baik, terima kasih para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini. Nikmat kemerdekaan Indonesia yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya adalah nikmat yang istimewa, nikmat yang sangat berharga. Tak bisa kita bayangkan bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Mereka sangat sulit untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sulit untuk masuk ke masjid. Kita diberikan Allah nikmat yang luar biasa. Ba'da subuh seperti ini kita bisa mendengarkan kajian seperti ini. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat kemerdekaan yang luar biasa. Kita tidak dihalangi, kita tidak diancam dengan senjata. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Adapun nikmat-nikmat yang belum kita capai, insyaallah dapat diberikan Allah dengan salah satu upaya ikhtiarnya adalah mensyukuri nikmat Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Allah kabulkan hajat-hajat dan keinginan kita semua. Untuk mengambil berkah dari pertemuan kita pada kesempatan ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi Palestin wa fi kulli makan wa khususan ila baladina Indonesia. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq. wa huwa yahdis sabil billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sekian kajian Mutiara pagi hari ini dengan topik hikmah kemerdekaan dalam cahaya Al-Quran, dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Penutup kepala tradisional khas Simalungun tidak hanya topi gotong untuk kaum prianya. Ternyata kaum wanita Simalungun juga memiliki keunikan, yaitu disebut dengan bulang sulapei, yang berbeda dengan suku lain di Sumatera Utara. Kain penutup kepala berbahan ulos ini menjadi bahan untuk pembuatan bulang sulapei. Sekilas nampak sama, namun ternyata pemakaiannya hanya khusus untuk kaum wanitanya saja. Pada zaman dahulu, bulang sulapei dipakai untuk aktivitas sehari-hari seperti ke ladang, acara pernikahan, dan lain-lain. Seperti dituturkan oleh Bapak Perkin Purba saat dihubungi melalui telepon, yaitu beliau merupakan pelaksana adat Simalungun di Kota Medan, yang menyebutkan bahwa bulang sulapei digunakan oleh dalihana tolu pernikahan, yaitu tiga golongan utama, dongan, sabutuha, boru, dan hula-hula yang dinamakan dengan dalihan natolu. Artinya, tungku nan tiga. Bulang dari hio biasa dipakai saat pesta pernikahan, termasuk rumah baru ataupun perayaan-perayaan tertentu. Dibentuk dan dililitkan menjadi tumpukan tinggi, memiliki ragam warna dasar, dan pada umumnya warna hijau, kuning, biru, merah jambu, dan merah hati. Melansir dari laman muri.org pada tahun 2019 lalu, Kabupaten Simalungun menjadi tuan rumah Festival Danau Toba ke-7 yang menampilkan cara melipat dan memakai bulang sulapei oleh 1024 siswa sebagai bentuk pelestarian tradisi dan menorehkan prestasi pemakai bulang sulapei terbanyak dan masuk rekor muri.

beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: .4 MHz Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Iya, 88,4 MHz Probat FM, Suara Budaya Nusantara, Abang dan Aka, pukul 6:23 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita beraktivitas di Hari Kejepit Nasional. Karena besok juga hari merah ya, Abang dan Aka. Dan tentunya bukan hanya sekedar mengisi luang waktu dengan berlibur ya, Abang dan Aka. Karena hari besok itu adalah merupakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, Abang dan Aka, di pagi hari ini hantaran informasi masih seputar Sumatera Utara. Nah, ini saya lansir dari rri.co.id Medan ya. Sungai Dairi kehadiran 6 peselancar kayak ya dari Inggris. Wah, keren, jauh-jauh dari Inggris langsung ke Dairi, Abang dan Aka ya. Dan menjejal derasnya arus sungai Lairenun yang tentunya menggunakan kayak menempuh rute pengangguran sepanjang 10 km pada Sabtu lalu ya, 22 Agustus nih, Abang dan Aka. Nah, rombongan yang terdiri dari 5 pria dan 1 wanita tersebut mulai aksi pengarungan dari titik awal di sekitar jembatan Dusun Borno, desa Sungai Raya, mengarungi aliran sungai. Mengarungi aliran sungai selama kurang lebih 2 jam di bawah cuaca cerah ya, Bang Nadaka. Jadi para peselancar ini berhasil melintasi garis finish di jembatan Dusun Bakal Sipoltong, Desa Sipoltong, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, wilayah berbatasan langsung dengan Palding Jaya, Kecamatan Tigalingga. Wah, keren ya. Orang alatnya ada gitu, Abang dan Aka, dan mereka menikmati suasana pemandangan di sana ya. Dan tentunya turut juga untuk mempromosikan potensi wisata olahraga sport tourism, khususnya Aurung Jeram dan kayak di Kabupaten Dairi di kancah global. Informasi lebih lengkapnya silakan Anda dapatkan melalui laman rri.co.id.

sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

Lagu dari Roy Purba ya, artis atau seniman dari Kota Medan, Abang Daka, dengan lagunya berjudul Rena ya. Horas. Baik Abang Daka, di pagi hari ini masih hantaran informasi untuk Anda tentang berikutnya, Pemprov Sumut yang mendorong UMKM tembus pasar global melalui digital marketing. Tuh, ya, jadi tentunya Provinsi Sumut juga terus menggeliat ya Bang Denaka, UMKM yang digalakan untuk memperkuat kualitas produk hingga pemanfaatan teknologi digital agar mampu memperluas pasar termasuk menembus pasar global. Dan ini disampaikan oleh Dinas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara, Yuliani Siregar, dalam kegiatan Digipreneurs Summit di Medan ya, Jumat 21 Agustus lalu. Ini juga mengatakan UMKM Sumatera Utara terus memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari kuliner, fashion, kerajinan, pertanian, hingga ekonomi kreatif. Nah, namun untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, UMKM perlu memperkuat sejumlah aspek. Di antaranya adalah tentu memperkuat kualitas produk, legalitas sertifikat, konsistensi produk, literasi digital, serta kemampuan membangun jejaring sosial. Itulah ya, kalau UMKM ini harus terus memang memiliki inovasi yang tentunya diperlukan ya untuk menjangkau semua kalangan ya. Baik, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali untuk Anda Bang Dadaka di informasi seputar Sumatera Utara.

Tuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela, lahir tahun 1848 di tepian Danau Toba Bakara, saat ini Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Sebagaimana leluhurnya, gelar raja dan kepemimpinan selalu diturunkan secara turun-temurun. Ketika Pak Tuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela masih muda, berusia 22 tahun, beliau dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja 12, persisnya tahun 1871. Namun ajal menjemput, sang raja Sisingamangaraja wafat 17 Juni 1907. Saat penjajah Belanda menemukan keberadaan sang raja dan langsung melakukan serangan secara membabi buta dengan mempergunakan senjata api. Dalam peristiwa itu, salah seorang putri raja, yakni Putri Lopian beserta dua orang putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, gugur bersama. Ketika Raja Sisingamangaraja melihat putrinya Lopian Nauli terkena peluru dan bersimbah darah, beliau menangis dan hatinya sangat pilu. Beliau tahu bahwa beliau berpantang darah. Tetapi cinta dan kasih sayangnya kepada putrinya membuat beliau mengabaikan itu semua. Beliau tahu apa yang akan terjadi apabila beliau melanggar pantangan tersebut. Pada saat itulah, tentara Belanda melepaskan tembakan tepat mengenai Raja Sisingamangaraja 12 yang terkena darah putrinya. Dan peluru pun menembus tubuhnya. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Semuanya karena cinta. Cinta terhadap tanah airnya, cinta terhadap putrinya Lopia Nauli, cinta terhadap rakyatnya, dan cinta terhadap keluarganya. Membuat beliau mengorbankan dirinya, mengabaikan hidupnya, dan kemudian gugur sebagai pahlawan bangsa.

Gadis manis Kalimantan ya, teringat dengan Muhapian. Yang di Kalimantan mana nih? Bang Edo ya, selamat pagi di Palangkaraya ya. Kalimantan Barat ya, benar ya. Oke. Baik, di pagi hari ini ya Bang Nanaka, yang tentunya sedang bergabung bersama Pro 4 RRI Medan ya, kami ucapkan selamat pagi. Dan hantaran informasi lainnya masih bisa Anda nikmati ya di sepanjang hari ini. Kalimantan Tengah, kok Kalimantan Barat ya. Pantesan kemarin itu Bang Edo bilang bahwa dari Banjarmasin selatan ke tengah gitu ya, inget. Baiklah ya Bang Nanaka. Nah, dari rri.co.id ini ya, pastinya Anda dapatkan beragam informasi yang tentu insya Allah bermanfaat ya Bang Nanaka, dari mulai budaya, gaya hidup, terus juga seni, budaya dan lainnya ya. Dan masih serba-serbi merah putih ya di 17 Agustus 2026 ya Bang Nadeka, dan ini adalah hari ke-24 ya di bulan Agustus. Tentunya kita masih memasang bendera ya di tiang depan rumah setiap harinya ya Bang Danaka, hingga di akhir Agustus ya Bang Danaka. Nah, melansir indonesia.go.id, penggunaan bendera merah putih sebagai hiasan tetap harus diperhatikan juga aturan yang berlaku. Jika bendera dipasang sebagai dekorasi, penggunaannya tidak boleh mengurangi kehormatan simbol negara. Nah, selain bendera, masyarakat juga dapat menggunakan poster, umbul-umbul, spanduk, dan berbagai hiasan lainnya. Beragam ornamen tersebut dapat digunakan untuk mempercantik lingkungan menjelang tentunya sampai tuntas nanti di bulan jelang bulan September ya. Baik, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali untuk Anda Bang Nanaka. Dan kita hadirkan lagu-lagu yang asik khas dari Pro 4.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
0: Intermezzo.

Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.